0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang lautiun Matthews Mambang.

0: dia lagu ke mujur nyingkang ba semifinal ACSJ ke dekat di atur ba pun bulan 8 tu ila ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang
1: ne. Ya, datai me beberapa mayuh menya tun lebih lagi sidak ke kita ke sema ngau ha benua Selangor. Ya. Hari sibu leh datai ga hari Bintulu pan mega. Lebih di tengah menua tun.
0: Ya, amat. Lalu pe mega hari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datai no muda pamila pan ukai mainnya ukai semina ACS jadi atur lapan nyerumak minggunya meganya Karnival Selangor benung diatur.
1: Oh, benung rami mainnya tun.
0: Oh pan rumah pampe pasar Selangor apa aku.
1: Nyangkoi nyangkoi lah tun.
0: Aku kai bola dia nyebut nyakun nyakun sih. Aku dia tahu Bruni aku nyau kang ngigaramu ni kau berumah dia nangis nanti cenderung malah.
1: Biasanya ialah dah seko. Tanya mah lemunya kau nuan tadi. Laban ya berapa ngau pengrami kebukai. Dah tentu ya mayuah orang datai. Hendak ngiranya orang hari Selangor pun.
0: Yeah.
1: Hari menua bukai pan mayuah mega nang penuh mendoro ke bermalamnya.
0: Nyak mereka kau, nyak mereka kau tadi nyok kira dini. Nungi gak jinggau kena nyeri kelangkau. Oke, okay, jadi ya pagi toke dini hari itu tadi sih. Match ya ketua semifinal World Cup 2026. France bertapat ngau Spain jadi merik pengagati ngagai balap penyukur Spain.
1: Wah.
0: Udah menang tak kemujur nyingkang ngagai final ngalah ke Fran 2-0.
1: Orang ke hanyukung Fran tadi sinuati pagi tu.
0: Ya, kepada aku lebih lagi. Hari tu semua balai induknya sinuk ke mape nyepupan suat. Ya. Aku iran mu deh. Ya, kepada aku deh. Maya World Cup tu alah si dah kelaki. Ngalah lagi balai sinuk induk mape halan. Tahun tu pun. Nah, kalah-kalah nyebut nama wakil makunnya. Kalah-kalah nyebut nama halan. Tu nyebut nama halan juga.
1: Engkau hari penyigat kini tuan. Bukan bapak. Hari gamal. Nanti aku ngalah ya pada hari buah.
0: Hari attitude tidak ke bapak padang. Ya, benar. Lepas itu siku hari top scorer ya ke Mai Mega.
1: Yeah.
0: Jadi semua kaya aku pan kira si Sino mimet Fran nak nyingkang ngagai final lapan julo ati ku tau kamda Fran tu tadi 3 tahun berjurut masuk final. Ha ti boleh ya kamda repeat ya match ya bersatu dengan Argentina. Lapan ba edisi ke sebelah tu ba World Cup ya ke sebelah tu tadi.
1: Oh.
0: Ya sida tu tadi seri kamatnya 99 alah nasib maya ba peniti mainnya.
1: Yeah.
0: Ke ka repeat baru kaya kuntang Niko ngau nasib kira pulai ngagai Spain.
1: Yeah.
0: Jadi berkenan ke bah main pagi tadi menitih ke statistik sepenuh masa kalau dalam minit ke-9 berdaunan nama dia midfielder asida France yang tadi Adrien Rabiot udah boleh kad kuning lalu bah minit ia ke-22 ini tadi pemain Spain udah ini tadi Michael Azuzabal udah skor 1-0 kelebih lagi ba penalti lalu minit ya ke 31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke 58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujuang ke Spain leading 2-0 dalam last minit stres gak bala sida tinya pedaku bala sida France ngujuang ke minit ke 86 Kylian Mbappe boleh kad kuning. Lalu dia ke statistik itu mega mainnya seimbang. France bisi 4 shoot on target. France bisi shoot on target 4. Lalu Spain bisi 2 shoot on target entang tayak punya 4 titik ada masuk ke France. Jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik. Tayak punya 2 kali shoot 2-2 masuk lalu ujung sedak ya menang. Kira gagal meh siapa kita kenyukung Spain aku tu minta payuk lagi punya kau cuma nangis.
1: Ya, mari pengagati mangagai orang kenyukung Spain pagi tu natun.
0: Oh, okay. Aku kenang kenyak mega si topik tu alaban na dini ari pagila. Urang ya pukul 3 siti lagi slot final dekat ditentu ke antara juara pertahan Argentina bersatu ngau siti mega atau pernah ke team favorite ada sebuah yang tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu sebuahnya seko budak dah kita sih
1: budak dah
0: aku dah damainya dan kita budak punya England kemenangnya. Okay. Oh, jadi ya, antara England tau ke Argentina siapa kak pernah kita nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Okey, nya tadi ada kita begitu dah sih.
1: Ya.
0: Oh, jadi aku sudah kita macam komen pening ah. Nanya dulu siapa kepedanuan antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar buat poster tu Argentina.
0: Aku nimbak aja poster nak Argentina. Kenapa jumpa Tina? Kena.
1: Argentina lepas kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, iya, dukung Messi ni. Aku tin dia kasih. Aku sama mulai ngodik lah Argentina
1: kamar. Argentina ne.
0: Dan kak kungka mua ken bunyaonya ba di tongannya di. Lepas yang nak duti, pagi tu tiba England yang sih semua yang kaku dia.
1: Oh nasi, kawan kita nya lagi.
0: Jangan apa ya, mari terima kasih pengagai ati ngagai Ken. Lepas saya kuah, mamanya kita tiem meja, mereka kita tinggal England. Sudah apa ikut?
1: Oh ya, gitu. Ya gitu tanya nanya ku England ne.
0: Oh nya, sih mati mati England ni.
1: Oh, oh, gak. Arab okay. Kebisi berita mana mau England gak tang Argentina nya tetap bak. Tetap tanya matun.
0: Sama aku pun berkedi. Okey, udah tu lagi tu macam komen ada peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya terus mai peringat gergas ke mata lagu Aria Jaya pagi tu ngapung lalu aku.
1: Dua pagi wai wai.

0: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Ringout semifinals. France melabang dengan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, World Cup 2026 nyo kena taiba pengujung ni tim ke dipilih kita. Anda kena nyatup Spain ba final tau ilah.
2: Ya, Argentina atau ke England?
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayu pada aku ba komen tuan, mayu sedak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Joni bagang pada aku sigi tap tangan England lalu pia mega. Paul Mingguy madah ke England bersatu dengan Spain final tau ila.
2: Baka DJ Insin tu chat madah ke dia nyukung Argentina.
1: Ya mesti kelain ada orang Insin. Nemu aku ngini lantar saya kenyak. Yang kena sepakang orang.
2: Kena sepakang.
1: Baka aku nemu ya mudah ado yang ada pulainya. Aku makanan tu muat.
2: Dengan ini lantan.
1: Kalau bagi ado yang ada buku sekarang kena spray kapit sama mudah aku.
2: Oh, ini mah dah biasa tiga lah orang ke Kelala tu nyukung Argentina tu nyukung Tumpu tu bah Facebook tu mayuh gak diri sedek ke nyukung Argentina bakal sunggum ingka sunggum tu Argentina ngos Spanyol ku ya gak
1: Argentina satu-satunya pihak mereka dibiat buah meni yang madah ke kumpum Argentina bersatup ngau Spanyol menyantang nanti diperhati ke pada aku. Okey mengak peninggal kita itu aja mayuh di pada aku hari tahun-tahun ya ke sebelah tu lebar aku tu pan sigi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita di Malaysia tu tadi si ya mayuh agi nyukung tim England. Jadi popoah kemansia baru kamu nama kebuah ya. Kamu nama kebuah
2: nama kebuah
1: lepas kita itu hari kelia. Kelia aku kayak okay, tu start kita berdoa dah pan hari sebab enang ya suah di bantai orang. Berita-berita lebih lagi berkawan dengan English Premier League. EPL.
2: Awalnya kita ada kebuah yang kenyak kini mayuah peninga tetadi ikan pedak tua bawa komen Facebook pagi tu mayuah gini nyukung England eh.
1: Ya amat. Jadi mungkin dibanding ke uji tanya di dini aja nah. Siapa-siapa aja nanti ni siapa tim main bola ke
2: kain negara
1: tu tim tau. Klub
2: main bola. Out.
1: Nanti yang madah nanti kayak madah MU ya nanti madah dari Chelsea.
2: Iya iya.
1: Tiga Chelsea yang madah dari Liverpool. Tahu kita dari baru-baru tu temu hidup baru Arsenal madah baru menang pengalaman pertandingan dan nak menang trofi. Tang boleh cerita dari bakal si madah madah City deh. Tang boleh cerita dari kita di Malaysia tu mayu terdedah ngagai EPL English Premier League lalu kebuah ya City laban tu yang ke tegal kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi nyak kita lebih hal cenderung ngegaya main bol cara England style. Nanti diperhati ke Argentina. Okey madahnya ba klub menua 90 nanda itu berapa dalam peligan tang player silaya mayu agi main ba La Liga. Jadi buff nanti nyemak Argentina tu masuk ialah rindu main kemudian lepas kenapa APL belaban dengan La Liga main
2: memang La Liga nanti Argentina belaban dengan Spanyol belaban dengan Argentina nyari rindu lagi pelabak aku
1: aku kan Spanyol Argentina salah Spanyol belaban dengan England
2: Spanyol dengan England
1: nanti nyemak kan kau dua itu Liga besai mana besai badunya tu yang tadi La Liga bersatu dengan EPL lepas Liga Argentina tu sembilan orang latihan dah jam mengelala.
2: Nanti pelabok kena tuan berkini nanti Spanyol belaban dengan England pelabok nombor berapa kini points dah ya?
1: Aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah. Lepas jadi kita madah pemain dalam nyak tadi deh. Majority ya nanti bakal kita madah buat EPL orang ya ketebilang dalamnya top scorer pun orang benar buka import dari benar buka sama megak ngolah liga import dari benar buka jadi kita tu tadi lebih Angan siang player hari mana bukai ba liga dan
2: pun. Ya ya ya. Au, nya meh tai ke di pelabok ke kami dua itu aja au. Jadi tu lagi ngoya ngagai mendak komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David buah meniang nyukong Argentina ke ya Johnny banyak England John Kua Argentina ke ya madah lalu Henry Jawan pagi ilok ke ya nyukong Sigi Spen belaban ngau England ke ya buat final tahun tu
1: ngarap ke Argentina nanti masuk final tang piang mega gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan ulah agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kan eh
1: okey jadi tu terus sampai pinang pagi terus berapa macam baru komen dan peninga pagi terus sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean engkau

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

si pastor dalam ngembiak mayanya. Disediakan agar dalam ngembiak pelatai ngeluk pokrento. Kenap ikut ngembiak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengalik tepat.

0: Sobat Jarum. Tapi Siti Catering, mari kita sama-sama sobat datai. Naga Carnival Belia Selangor 2026. Tiket atur kena 25.7. Berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai. Kepalan Pak Iwan, Sirupatina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Ketika cek kurang hari Francisco pagi itu 47 minit dan 5 menit berapa pagi ini sih?
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datai pukul 9 pagi.
0: Oh.
1: Tang Seraya Tua ke nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimit ke kira ke rekod promo mimit.
0: Itu lapan bulan lapan tu mayu tak kenyadi kamat ya. Tadi bulan lapan tu tujuh lah. Kita misi World Cup Pesta Selangau lalu pia mengabak RTM tumpu. Kalau ya dia tu nangis kita di kangiga bakat baru. Tapi Polandia baru buat kita ya anak Sarawak ya ke Landia. Ngenatai itu ke maca berita sih.
1: Maca berita. Jadi pengacara TV Pan Bisik mega dibuka. Ujung bulan tu 28 hari bulan 7 nyentuk dengan 30 hari bulan 7 2026.
0: 28, 29, 30, 3 hari berunggu.
1: 3 hari berunggunya. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk dengan pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai kini kenyawa aku tu. Buat auditorium P. Ramli RTM Kuching.
0: Jadi kita ya kelebih akhirnya balai ya ke umur 8 nyentuk ngai 30 tahun.
1: 18
0: lah.
1: Anak-anak ngasuh bala anak kita enggak tu.
0: 18 nyentuk ngai 30 tahun dah pernah melulusan tangga di lalau hadatai mayanya. Ila ni nemu kita siku ari orang ya ke digiga kami jadi ya pengacara tahu program aku tengok tadi tahu kena tadi pembaca berita TV lalu kita jemput karakteristik kai ketika mengaja
1: utai ke patut dikemuan hasil terkait kau engkau uji bakat tu ialah tuan basic personality penampilan engkau perwatakan menarik kena kita
0: hanya meh lepas sebab basic orang kelab talat tu membuat gamal
1: kemana
0: ngai kau orang ninggalnya tadi nanti basic orang di dunia tu ada jahinya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke di puntang gitu deh orangnya tu basic aura
1: basic personality
0: ya muka mulut ya boleh narit orang medak ya.
1: Betul.
0: Nya aku kita tadi sida ya kemungkinan personality lalu pihak mega nak tahu nak tadi bisi confidence yang ketinggi.
1: Amat.
0: Confidence tertinggi arti jadi tanya apa yang mu ya salah baca ya lalu lalu lata.
1: Lalu confirm viral aja nya.
0: Arti ya ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Menyuka aku kata ibal aja perahu meh kumpinya.
1: Adanya ngembuan komunikasi atau ke acara berjaku ke mana lebih lagi depan kamera.
0: Iya. Tang Siti ya ke bisi advantage ke lebih lagi ngagai balai ya ke nemu berjaku luar dari bahasa English ngau pia mega bahasa Melayu reti tadi berjaku bahasa Iban meh. Pan Siti ari advantage laban kita nemu ba RTM tu pan bisi ngeluar ke berita Iban. Jadi pembaca berita Iban pan benuang digiga jam ya ke dia tu.
1: Jadi tu memaya kita ke rindu ke pengawak beketuk nang tu memaya kita datang ngau nguji. Kena 28 hari bulan nyentuh ngai 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuh ngai pukul 5 lemai datai tumu. Gari nyani bos sebut meh pelabu aku segudah nemu magang. Dah nemu magang.
0: Dan orang datai tepung nak pulang sampang kerja. Jadi tadi
1: pencepandak.
0: Cuma nak jadi kena meh gari ya kengkeman kelebih lagi senang aja kita nyebutnya kita benar buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau kok bajik lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah kan nah apa buat aku tahu ngantuk atau ngupah orang ngantuk dulu
0: tahu nyaluan diri
1: buat anangga kelalu kena ke ngedayo ke tuan
0: dah tahu entang anangganya 2-3 kita kalau ya. Nanti ya pirang-pirang aja. Nanti ya celum-celum aja. Anak antum buat nan nemu. Bukan nyom ke bulu mayau nanti gaiti kala.
1: kira-kira keman ya kita pan nemu memang berkenai gamal orang ke macam berita kena di pengacara TV host TV deh jadi pelabur aku nyak mah tu memang ya ke pemadu mana kita kenang bisik minat bisik pengerindu bakat buat pengacara TV atau host TV enggak penyampai berita TV
0: peluang tu tadi ia nak tes selalu
1: Amat?
0: Ia data ya kadang-kadang menyi kurang tu tadi deh jadi ambil me awak tu enggak kadang-kadang kita tu nak nemu pengelandiannya bisik bakitai. Nanti salah nguji. Ah, waktu waktu sebenarnya mengumai dari pegawai radio na.
1: Namat.
0: Entah kita teringuji.
1: Nguji je.
0: Nimbak apa boleh. Ya.
1: Bisi bakat kepada orang tuan.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang.
1: Namat.
0: Orang bukan belalama kita tu tadi dah lama bah sensitif bidang ya.
1: Ya.
0: Yeah. Kerja pengawaknya. Nuan pernah lo nemu. Oh, si Chan itu lah.
1: Ya.
0: Boleh melabak ke. Bahkan kita akan melabak main bol tu, main boleh baru kira tahu tu bagi tu.
1: Amat. Nyego tinggal dok nya nah. Eh, anu orang tu tu lagi nama aja penyokong Argentina. Aku rasa temu tongak doi ko.
0: Ya, kami yang mayor England itu pernah aku.
1: Nya aku. Oh, tu lagi ba Facebook mayu ha sida madah ke. Nyapo tu megak tun bakal sisi laku meet sendi en nyapo tu pagi tu, so pagi lalu hari Samuel Mudin yang madah ke sigi 60% England United with Spain ko ya in the final ko.
0: Oh. Mana? England bertemu dengan Spain punya.
1: Oh.
0: Yang
1: salah.
0: Google Translate.
1: Google Translate. Buka tekan tu. Rayau kita. Sekarang 60% England bersatu dengan Spain ko ya.
0: Oh, lepas ya, mana Facebook menawak mana tu. Orang yang aku ibadah ya temu tu. Cukati aja dukung. Lukar ya ko.
1: Ya muka ko, ya aku kebelik macam tu.
0: Maka Jemina Gracia ke pagi tu. Confirm final to ira Argentina bersatu ngau Spain lalu ngujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih, confident ke ban?
1: Kemak confident.
0: Jadi ya Jemina tahu ngujung orang macam berita deh. Namanya tegi gak ada ya ke confident.
1: Nama confident. Hari Melintan Imai tetun tu jakup Melayu tu. Memang Allah ku.
0: Memang Allah.
1: Match engkau antara England dengan Argentina bisi ajak keputusan meragukan ku nya. Tu okay Google Translate segi ya.
0: Segi yang penulis ya.
1: Segi penulis. Spain versus bersatu dengan Argentina final. Baru dah test start. Hari cangkul bantu.
0: Itu mesti game teori konspirasi itu. Konspirasi. Bukan sebab benar main di Piala Dunia. Lalu dah World Cup dah start di orang ni. Udah menang Portugal menang. Lepas dah diatur FIFA. Kayak kena sebab aduh. Tentang bagi World Cup sudah pincian ke orang. Nah dah ega aduhnya gini-gini. Okey, sama pagi muka gaya James Nu yang peningat kita pagi tu jangka aku ke ya. Segi Argentina mai bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final ba masuk final pemain bab menua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Orang tadi yang mudah ke England tu kira kuat main bab home aja. Away kablacan tidak ya. Aku kena udah kena.
1: Ningal lagi, agak spedek ya.
0: Aku mati ke teori aja.
1: Lagi deh, apa ikut ngano deh udah tu.
0: Oke sih, dah selesai. Nya udah cun dan tu tadi nyurut ke diri. Yeah. Dua pagi ke pagi tu. Jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita mendaok.
1: Sama-sama mai kita ngantik ya. Laban kedekah anang tindu apa mai tu?
0: Ya mah laban ani rau nade bawa bayar lagi. Semua sudah free aja ba channel RTM kita.
1: Ya. Kita ke bedo lagi download RTM klik tau download dia tu ga.
0: Lalu pian ga bisi orang komplain deh. Pudih yang main ini akan download internet. Ketika orang tenang nemu nih. Channel RTM boleh dipedak bak main free view.
1: Ya.
0: Utanya free aja kamatnya.
1: Dia apa boleh pedak? Ini seminar buat ujung jari aja.
0: Iya aja. Okey, kau yang kemudian isi ya. New Road Kediri. Dua pagi, wah kita ke pagi tu.
1: Bye-bye, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
1: Dato' Robiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol marah ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balun. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusron Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar, manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: yang lebih tenang. Selamat pagi semuanya untuk anda yang baru saja bertemankan kami di Mira FM Game Pagi. Mira FM Game Pagi bersama Syaz dan Leo. Hai Syaz.
1: Hai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.
0: Pagi tu okey si?
1: Boleh lah. Dari
0: boleh
1: si.
0: Oh.
1: Dari si.
0: Biasalah. Muncam ya pasal ya. Pagi-pagi ada dia pecah rubah pagi-pagi ya, tu kan.
1: Si best. Yalah masalahnya si best.
0: Biasalah. Bunda nama si best lah. Si best lah kita nak. Apapun pagi tu pagi Rabu 9 sampai 12 3 jam kita bersiaran di TikTok Live, di Facebook Live,
1: iya,
0: dan di RTM Click.
1: Betul. Dan kita dua kelak ada tetamu jam ketiga. Yang paling best kita orang drop komen kita orang lagu apa kita orang dengar di jam yang kedua.
0: Dan jangan lupa pagi tu kita ada podcast. Podcast bersama DJB dan tetamu beliau.
1: Oh, okey, okey. Maksudnya kita orang akan dengan kami seorang ajak kelak dalam setengah jam mungkin. Untuk jam kedua. Tapi tak ada masalah. At least kita orang ada. At least kita orang hari tu rasa yang si best akan jadi best.
0: Tajuk itu si best. Kena si best pada pagi tu.
1: Cuma kita orang komen kan.
0: Macam Musa super salah si best pagi tu.
1: Hari tu kami jual si best sebenarnya.
0: Kena.
1: Masalahnya kunci kereta tinggal dalam rumah.
0: Yalah teh.
1: Udah ya tadi si ada kunci spare.
0: Ni gaya. Ni gaya.
1: Cuba kita orang dalam keadaan yang sama, kita orang mau terus kerja, lepas itu kita orang bergaut, kita orang ada kerja yang memang betul-betul kita orang mesti berada di tempatnya. Tepat pada waktu. Cuba kita orang komen. Macam ni rasa kita orang best ke si best?
0: Komen itu di TikTok dan juga Facebook kemewang. Okey, apapun kita berhibur dengan dua buah lagu. Lepas tu info cuaca bersama rakan kita di di Mad Malaysia Miri untuk info cuaca. Ya, Syah.
1: Ya, double pula suara kita dua. Si Dimio.
0: Kita dengar lagu tu. Lagu terbaru dendangan Yusri Abdul Halim. Jiwa Raga katanya. Dan Hafiz Aris Lufias U di sisi.
1: Bolehlah. Asal ada U tena.
0: Okey, game pagi.
1: Miri apa?

0: Saya dengan bebutnya sebab kucing tinggal rumah pagi tu.
1: Tapi kami tengah menunggu satu keajaiban.
0: Apa ya?
1: Siapakah yang marah ke final FIFA 2026?
0: Bagi tokelah kita orang dapat tahu siapa yang bakal menentang. Bukan France. France dah kalah tadi.
1: France dah kalah.
0: Siapa yang menang tadi? Spain yang menang tadi. 2-0. Gahnya kemudian Spain. Tapi apapun, kita
1: akan... Kebasa Spain akan bertemu dengan Argentina.
0: Bukan England.
1: Bukan England.
0: Okey, kita akan bersama rakan kita dari Map Malaysia Mayri. Kawanku Mas di talian untuk info cuaca. Hello, Mas.
2: Hello,
0: selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa khabar, Mas?
2: Baik, sehat.
0: Sudah bebas, eh?
2: Pasal
0: kan everybody. Ayuh. Ya tunggu sasi wa. Baiklah Mas, kita kongsikan info cuaca untuk pendengar kita di luar sana. Silakan Mas.
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak tinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Mas.
2: Ya, sama-sama.
0: Okey, rakan kita Mas Syaz, gembira kawan kita Mas pagi tu.
1: Oh, walaupun dia belum serapan, tapi bagi kami dia serapan dengan si serapan pagi-pagi ya. Kami lah cerita orang lain. Kami rasa set ada masalah. So kami pun di rumah pun kami kadang-kadang pukul 10, 11 baru makan.
0: Tapi kami mesti makan breakfast dulu sebab makan ubat.
1: Oh benar juga. Kami yang penting minum lah. Sikit salah minum air sejuk ke. Asalkan ada minum air aja lah.
0: Tapi apapun tanda untuk penyokong-penyokong Spain yang bersengkang mata pagi tadi sawal jam 3 pagi dengan serakannya. Walaupun kami di luar tu.
1: Ya.
0: Kami pukul 3:30 kami terdengar lah. Terdengar orang menjerit gol padanya.
1: Okeylah.
0: Kan. Okey, apapun sebab tu info zokan bersama anda dan teruskan bersama Mewang di Miri FM. Lagu terbaru Dendangan Pasha. Bukan Cinta.
1: Bah, kita dengar ajalah.
0: Okey, TV Geng Pagi.
1: Miri FM.

Info Sukan Media FM, sama saya dalam Info Sukan Media FM, bukan perkembangan sukan tempatan Sarawak serta arena belai sepak antarabangsa. Kita mulakan dengan perkembangan sukan tempatan. Kontingen Sarawak kini berada di fasa akhir persiapan menjelang Pecahan Sukan Suma 2026 yang bakal berlangsung di Selangor. Pelbagai kem latihan sedang dijalankan melibatkan atlet daripada pelbagai disiplin sukan dengan fokus diberikan kepada peningkatan prestasi, kecergasan fizikal dan persediaan mental. Sarawak menyesalkan untuk mempertahankan gelar juara keseluruhan sekaligus meneruskan kerja malangan yang dicapai pada AC lalu. Dalam perkembangan berkaitan Tamasha Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sarawak 2026 akan berlangsung pada 30 Julai sehingga 3 Ogos di Kota Semahan. Lebih 2,000 atlet mewakili 28 institusi pengajian tinggi yang dijangka mengambil bahagian. Penganjuran terpaksa ini bukan sahaja menjadi badan persaingan, malah berfungsi sebagai platform mencekik bakat baru yang berpotensi menjarum JC Sarawak dan Malaysia pada masa hadapan. Sementara itu, usaha mematabatkan sukan tradisional terus diperkasa menerusi penganjuran Borneo Rough Safari League 2026. Liga perlumbaan rakyat bulu itu dijangka menarik penyertaan peneliti dari seluruh Sarawak selain mempromosikan warisan budaya, pelancongan dan merancangkan ekonomi setempat. Kita balik ke pentas bola sepak dunia. Sepanyol muncul pasukan pertama mengesahkan tempat ke final Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Perancis 2 gol tanpa balas dalam aksi sporahe pagi tadi. Kemenangan itu menyisikan Selangor Sepanyol mempamerkan persembahan yang mantap dan berdisiplin untuk menyingkirkan antara pasukan pilihan kejohanan. Ini tumpuan peminat bola sepak beralih pada satu lagi aksi sporahe yang menemukan England menentang Argentina yang dijadualkan pada pukul 3 pagi waktu Malaysia awal pagi nanti. Demikianlah tadi info Sukan Media FM untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk perkembangan sukan tempatan nasional dan antarabangsa.

0: minit pagi ketika ini dan masih bertemankan Leo dan Chance di Game Pagi Mila FM. Okay, Chance. Nampak gaya ramai dah kawan-kawan kita di Facebook. Ada dari Johor pun ada.
1: Ada.
0: Dari Sabah pun ada. Sini lagi.
1: Dari banyak-banyak tempat lah si Datuk. Ada lagi yang dari jauh tadi belum masuk lagi. Dia dah keluar, masuk lagi nya. Sabarlah. Jam kedua ada lagu kita orang. Pengerasnya senang je only yo. Nya mesti tap-tap screen. Dekat ya, nya mesti share.
0: Mesti share dan tap-tap screen. Ya, ajak kami dua minta.
1: Ada bukti kita orang tap-tap. Baru kami dua main lagu.
0: Banyak nak minta lagu sebab di jam kedua tu Chance. Seperti biasa setiap Rabu pukul 10 sampai 11 lagu pilihan buat pendengar.
1: Pilihan pendengar. Kita memang akan putarkan. Kami pun memang dah tulis sebenarnya. Tok memang buku khas untuk tulis lagu kita orang.
0: Kita orang pergilah ke TikTok kami orang. Sebab di sialah kita orang boleh nanggah baju apa ada pakai main dua. Baju warna biru ke warna hitam.
1: Aku lah buat sub kali. Tapi kena warna ya, kami tu tadi Leo itok dengan warna kamera kita dua ya. Soal lain handphone kah? So kami tangga yang kita pun kamera ya clear. Yang tu clear. Tapi nya kenanya ada apa? Macam kurang sikit.
0: Kurang. Sebab mungkin
1: sebabnya murah.
0: Si jual murah kan? Si jualnya macam kadang-kadang warna tu banyak sebanyak. RGB, CMYK kan? Dan banyak warna kuning pun banyak.
1: Si lah dah nak filter-filter gila. Si dah jual filter-filter gila. Mungkin tak dua nangga. Kami dua live di Facebook. Macam ni muka dalam TT live tu. Di si macam ya jual muka kami dua. Kami rasa lah. Si tahulah yang penilaian di tangga kita orang. Tapi kami rasa pelik sebelah tu jadi macam coklat. Tapi mungkin kami memang lebih coklat dari Leo kali.
0: Ataupun mungkin kita terlampau putih sebenarnya.
1: Si ada juga putih. Ni
0: lah tahu. Kita orang. Terbaiklah DJ kata. Siapa tu? Ading Karim.
1: Kak Ading.
0: Katanya terbaik DJ. Yalah pula sayang sangat dengan DJ tu. Terima kasih.
1: Tu ayat-ayat minta putar lagu. Kepada apa namanya? Kami sampai lupa namanya Leo. Noraini.
0: Noraini.
1: Orang sini kan Noraini.
0: Orang sini ya.
1: Orang sini katanya Kak Adeng.
0: Boleh jawab ya. Okey. Apapun dah 10 pagi kita akan dengarkan Dunia 10 pagi. Dan di jam kedua beli kita orang dan akan bersama saya sebenarnya sebab Leo akan ke bilik podcast untuk
1: podcast dengan DJ B, podcast Iban. Kita orang boleh nanggar dekat sini Leo, TikTok dengan YouTube.
0: Boleh tanggar di YouTube.
1: Masih ada sebenarnya podcast kami orang di YouTube. Jadi kita orang jangan lepaskan peluang lah. Okey, dan yang kita orang stay je dekat TT tu sama dengan kami, kita orang menemani kami pastu.
0: Betul. Dan apapun kita layan lagu tu dulu lah.
1: Lagu apa tu?
0: Dua bar lagu tu. Syia Zikir Mula terbaru dari beliau. Dan juga Adira Suhaimi. Sayang orang sama
1: banyak. Allah, gini nak sayang orang lain.
0: Ni tahu nak dia cinta lama. Bukti kembali.
1: Ada juga Leo.
0: Kan? Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Apa ni? Terus layan. Terus layan. Pagi bersama Chaz dan Leo.

akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Mirik FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si. Di sini lah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lepak bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Le tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

terhantam dalam dunia 10 pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua-dua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerakaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih 400 bilion dolar Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan resi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau berkata,

Dan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Lee Blue tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, percubaan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

FM Syaz kembali menemani anda hari itu di jam kedua. Saya hanya berseorangan sahaja dan DJ Leo ada di konti sebelah, di konti podcast bersama dengan DJ B, kerana ada podcast bersama Kelemayang Band. Kelemayang Band yang kita orang boleh saksikan kini tu sedang disiarkan secara langsung di platform YouTube Miri FM official, ya. Okey, dan kita orang boleh saksikan yang menonton saya kini tu di podcast, di podcast pula di TikTok Miri FM. Jadi kita orang boleh pergi ke YouTube Miri FM official juga, tanda kita orang support, okey. Dan yang bersama-sama di YouTube, di Facebook Miri FM dan juga di TikTok, kita akan teruskan pertemuan kita untuk geng pagi dengan playlist kita orang. Dah ada lagu-lagu yang diminta untuk disiarkan pagi ini. Kita ada kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu, Linda, Asai Ati Ngai Bersara, ada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu sebuah lagu ini untuk hiburan pagi anda. Tak kira di mana pun anda berada, moga anda terhibur nampaknya, dan kita akan kembali selepas lagu ini untuk putarkan lagu nanti. Kita ada Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Sebelum itu, kita dengarkan ini dia, nyanyi daripada Bill Broad untuk hiburan pagi anda di Geng Pagi Mira FM playlist kita orang.

Dah. Hai, selamat pagi untuk anda yang hadir di TT Miri FM. Ada tadi jauh dari seberang. Wah, siapa tadi? Girl Jeep Sunrise Adventure. Salam dari Bali.

ada. Lepas tu Hafsah, waalaikumsalam, selamat pagi yang hadir di Facebook Live juga, selamat pagi. Dan tak lupa untuk anda mendengarkan kami secara langsung di RTM Klik. Tapi muka saya tu si nampak di Facebook. Sekejap ha, kita tukarkan kameranya lho. Okay, ada udah maklum lah. Sorang-sorang ajak semuanya mok ditekan-tekan kan. Ayun-ayun selamat pagi DJ Bajet. Oh, Bajet lah berfilter. Terima kasih hadir. Dan kita akan teruskan lagi lagu kita pagi tu. Saya dah mainkan tiga lagu. Dua lagu yang anda minta. Lepas tu kita nak dengar lagu tu. Siapa nama lagu tu? Lagu ini minta oleh Anik dan Janur Kirisha. Yang mau dengar saya tinggal berserara. Nanti kunggau yang menibu berserara. Au, pajak kajak meh, au. Okey, dan lepas kita dengar lagu diminta oleh Sal Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah Semuanya. Lepas tu di Geng Pagi Miri FM, playlist kita orang.

Putra. Ada Sulaiman Jaya lah. Sulaiman Jaya lah dari Papar hadir katanya. Terima kasih orang Papar, orang Bali, orang mana lagi yang hadir. Dari Pulau Pinang agaknya mungkin ada pagi tu. Terima kasih. Dan kita akan teruskan lagi lagu pilihan daripada Biak Sike. Katanya nak dengar lagu Sheila on Seven. Dan selepas itu kita akan teruskan dengan lagu yang diminta oleh Nokia Risha Roman Cinta untuk anda semuanya selepas ini Game Pagi Miriam.

Tiga selepas ini, terima kasih Ana yang dah minta lagu. Saya dah putarkan. Cuma satu saja lagi lagu yang belum diputarkan. Nyanyian daripada kumpulan Putra diminta oleh Hafsa. Kita bawa ke jam ketiga. Boleh ya? Okey, kita nak dengar dulu. Ini dia lagu Mix One. Okey, Mix One, Gila Kerana Kamu. Dan juga kita ada lagu Rindu Jatuh Perlahan.

0: 95.1 FM di Suai.
1: 95.7 FM di Lande.
2: 98.0 FM.

0: Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Game Pagi Mid FM, pertemuan dengan Leo dan Charles. Okay, Game Pagi Mid FM kembali bersama kita orang. Tadi Leo hilang satu jam sebab Leo bersama rekan kita di podcast Santai Jabah.
2: Bukannya sama kita ni, kau khabar.
1: Bukannya sama. Okay, dan seperti yang diwabarkan Charles, di jam ketiga ini kita dua tu bersama seorang figura hebat dari Pustaka Miri.
2: Betul.
1: Hanya akan
2: bercakap.
1: Bercakap mengenai sigi benda tu skap Sarawak Children Arts and Literature Festival.
2: Ya. Kita orang ikut kami orang di Facebook, kita orang dapat nangga wajah siapakah dia. Dan juga di TikTok Media FM pun ada kan, Leo?
1: Terangkah? TikTok ada.
2: Kalau ejas nyagi munya si terang.
1: Okey, kita bersama dengan Puan Dorothy Delores. Nama berita.
3: Mana? Ini nama Rita DJ berdua.
2: Mana?
3: Terus bakal ke Iban.
2: Aku irau aku lega sampai pukul 12 tidak aja aku Iban.
1: Pesalah sebab ialah keunikan Sarawak semalam.
2: Alu si jadi PJ so interviewnya Leo.
1: Okey, baik, tentunya Puan Dorothy ni buat bukan pertama kali, dah lebih dah banyak kali dah bersama dengan geng pagi Tok Pano. Tentunya gitu, mungkin kita ada special sikit program mau disampaikan dengan pendengar-pendengar Media FM. Tok tadi SCAP Sarawak Children Arts and Literature Festival.
2: Betul.
1: Okey, boleh terangkan apa ya?
3: Okey, SCAF tu mun ya adalah nama singkatannya tadilah. Nama sebelumnya selamat pagi kepada semua pendengar, kepada DJ. Okey, bersama saya hari ini juga ada sister jugalah apa nama nama Encik Akmalah.
1: Encik Akmalah.
3: Salah seorang daripada sukarelawan kita lah untuk SCAF ini nanti. Untuk SCAF dalam bahasa Malaysia nya tadi adalah Festival Sastra dan Literasi Kanak-kanak.
1: Patutlah main lagu kanak-kanak tu.
3: Betul. Apa namanya, seiring juga dengan apa nama usaha kita apa nama untuk menjadikan Miri sebagai UNESCO Bandar Literasi. Kita dalam proses apa nama untuk apa nama mendapatkan anugerah ialah dengan gelarannya. Jadi kita jalankan pelbagai program yang menuju kepada ya. And then salah satunya adalah Sarawak Children Arts and Literature Festival yang kita adakan setiap tahun. Actually-nya mengimbau kembali sejarah apa nama Sarawak Children Arts and Literature Festival 2025 yang lepas nyasal daripada Bukeru lah. Festival of Children Literature yang sebenarnya bertapak di India dan bernaung di bawah Bukeru Trust. Jadi pada tahun 2015 Bukeru Festival of Children Literature pertama kalinya diadakan di luar daripada India, which is kita buat di Pustaka Negeri Sarawak di Kuching, di HQ kita. Dan apa nama berlangsung sehingga ke hari inilah kita jalankan apa nama dengan brandingnya terbaru. Pada tahun lepas kita buat Sarawak Children Arts and Literature Festival. Sebelumnya apa nama kita berikan nama Sarawak Children Children Festival, tapi kita namakan lagi kepada Sarawak Children Arts and Literature Festival.
1: Panjang ceritanya.
3: Betul. Kita berasal daripada India, daripada Bukeru.
2: Nama barunya tok tahun kedua lah tahun tok.
3: Ya, tahun kedua.
1: Tahun kedua. Okey. Dah lama sebenarnya itu 2015 tu.
3: Ya, bukan festival yang asing lagi lah. Apa nama Nangga Pustaka, kita memang kan ada mula festival kanak-kanak yang memang khas untuk kanak-kanak aja.
1: Tentunya dulu ada temanya juga. Betul. Okay, untuk puan, apa tema tema Sarawak Children Arts and Literature Festival tu?
3: Okay, untuk tahun ini kita bawakan tema Read, Play and Explore. Di mana kita melakukan kanak-kanak untuk membudayakan amalan membaca sebagai pintu kepada ilmu, imaginasi dan kreativiti. Tersasol melalui pembacaan, permainan, mola craft. Sebab semasa festival ini nanti kanak-kanak akan apa nama kita buat pelbagai bengkel. Nah, nanti saya akan ceritakanlah apa nama DJ apa aktiviti yang menarik yang kita adakan untuk 12 spaces kita. Itu said, dalam pustaka itu akan penuhlah dengan aktiviti concurrent dan akan berjalan serentak sepanjang 2 hari tersebut.
1: Okay, macam dulu. Semangat kami. Okay.
2: Semangatnya.
1: Okay. Dulu berkaru dah. Bukaru kaya tukar nama.
3: Actually daripada India lah. India pun inisiatif ya. Jadi kita bawakan ke Sarawak and then kita berikan namanya kita sendiri Sarawak Children Festival.
1: Macam Bukaru ada nyapun apa objektifnya. Tentunya Sarawak Children Arts and Literature Festival tu ada nyapun objektifnya. Boleh kongsikan apa objektifnya?
3: Okey DJ, terima kasih. Okey, untuk objektif Sarawak Children Arts and Literature Festival tidak lain tidak bukan kita ingin menyokong pembelajaran sepanjang hayat ke arah mewujudkan masyarakat yang cintakan ilmu, especially yang kanak-kanak pada masa kinilah. Selain itu juga kita ingin memupuk minat membaca di kalangan kanak-kanak dan remaja serta menyediakan akses kepada mereka dalam pelbagai sumber sastra dan juga bahan bacaan. Di samping itu juga kita ingin mempromosikan jugalah pelbagai bentuk ekspresi seni termasuklah penulisan, ilustrasi dan seni persembahan. So kita dapat lihatlah dalam pelbagai spaces ini pengisiannya adalah berlainan dan pelbagai dan pelbagai bengkel dan apa nama persembahan pertandingan yang kita bawakanlah supaya anak-anak kita ini dapat mengekspreskan bakat mereka.
2: Okey, bila-bila kira-kira tu tadi Ewan Leo ada macam ada 8 petaknya di sini.
1: Macam
2: 8 pula 12.
1: 12.
2: Tapi kita mau tahu lah, kami sih mau sebut Puan Dorothy sendiri ceritakan lah antara aktiviti yang bakal diadakan selama 2 hari ya tadi apa.
3: Okey, antara aktiviti yang kita jalankan selalunya tradisi kami di Pustaka Negeri Sarawak kita akan jalankan satu apa nama aktiviti di mana kita bawakan apa nama storyteller daripada luar negara yang berbakat apa nama dalam bidang penceritaan tersebut ke sekolah-sekolah di apa nama sekitar Miri dan yang berada jauh sikit dari Miri pun kita akan bawakan tapi pada tahun ini fokus kita adalah pada sekolah di area Marudi di mana kita akan melawat ke tadika, ada beberapa tadika which is penama tadika Kemas Poyut, tadika Kemas Kampung Pemindahan B, tadika Kemas Kampung Narum dan tadika Kemas Kampung Pemindahan A. Selain itu juga kita bawakan ke sekolah rendah penama storyteller ini di mana kita akan pergi ke SK Rumah Gudang, SK Poyut, SK Sungai Jaong, SK Good Shepherd dengan SK Dato' Sharif Hamid dan juga SK JKC Chung Hua Marudi. Ini adalah merupakan kolaborasi dengan PPD Baram, Pejabat Pendidikan Daerah Baram. Terima kasih kami ucapkan kepada PPD Baram dan PPD di apa nama semua bahagian di area wilayah utara ini kerana memberikan sokongan yang sangat padu untuk kita jalankan aktiviti yang berkaitan dengan apa nama pembacaan storytelling. Jadi semasa berjalan storyteller ini nanti kita akan bawakan storyteller tersebut untuk menyampaikan cerita-cerita sama ada budaya dari segi budaya daripada luar negara. Kita akan bawakan pada masa ini nanti adalah apa nama Auntie Janet. Nama glamournya Auntie Janet.
2: Auntie Janet
3: daripada Kuching dan satu lagi kita bawakan daripada Philippines, Mr. Richard. Sorry talent kita daripada Philippines. Sebab masa festival ini nanti sendiri, kita akan ada bawakan 6 storyteller daripada Brunei. Saya pun dah lupa dah nama apa nama Miss Aradin kalau tak silap, Mas Adin kalau tak silap saya. Daripada India, Puan Andalip. Dan juga kita bawakan yang ni popular, apa nama, daripada Indonesia, which is Rona Mentari. Boleh search Rona Mentari. Dan juga kita ada bawakan juga storyteller daripada lokal, bakat lokal kita. Di samping kita mau mengetengahkan storyteller apa nama daripada lokal kita, iaitu Cik Liz daripada Brunei, yang tadi seperti saya sebut tadi, and then Philippine Cik Richard tu sendiri. Dan juga kita ada bawakan juga Auntie Janet dengan Miss Alice tersebut. Ada beberapa lah kalau nak tahu lebih lanjut, nanti datang pada 1 dan 2. Yang itu untuk berjalan storyteller sebelum festival itu sendiri. Yang kira macam teaser lah, teasernya untuk kita bagi tahu kepada sekolah dengan kanak-kanak di luar sana, kita ada festival. So marilah datang beramai-ramai. And then kita ada 12 spaces yang seperti yang saya nyatakan tadi. Pada tahun ini kita ada 12 spaces. Dan space baru yang kita ada pada tahun ini adalah Flora and Fauna Space. Yang ni menarik, kita ada bawakan lakan koreografi. Pada mana nanti saya akan kongsikan. Kita tak boleh review dulu. Kalau nak tahu, mesti datang. Kita akan bawakan mini zoo ke Pustaka Miri di mana. So jangan lepaskan peluang nanti. Okay, kita ada juga pameran lah untuk tanaman-tanaman untuk kita galakkan anak-anak kita ni, adik-adik kita ni, untuk dekat dengan alam. Asyik main telefon aja, tapi setidaknya dekat dengan benda fizikal.
1: Betul.
3: Okay, di samping itu juga yang paling panas lah apa nama setiap tahun adalah gastro space.
0: Hot item.
3: Yes, hot item. Sentiasa penuh. Kita jalankan bengkel untuk membuat kuih-kuih tradisional. Ada pelbagai lah, kuih penyaram, kuih dino, onde-onde, lipat koci dan macam-macam. Tujuannya tadi kita ingin di samping sidak kanak-kanak tu apa nama bermain, belajar apa semua, sidaknya tahu culture sidaknya. Dari pelbagai kaum. Tok kuih daripada kaum ni, tok kuih daripada kaum ni. So daripada kita mendedahkan sidaknya untuk apa nama mengetahui pasal tradisi dari segi makanan. Antara hot item lah. And then reading seat space kita. Pada masa ni kita akan adakan art session lah. Parents boleh bawa anak-anak untuk datang mewarna, bawa sendiri peralatan mewarna. Nanti boleh terus apa nama walk in saja, tak ada masalah. Dan kita ada storyteller juga daripada Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak Kuching. Yang ini adalah storyteller kita. Okay, saya reveal lah. Cik Alicia yang sangat berbakat, di mana beliau akan membacakan buku daripada kita punya reading seat kit. Yang itu kita baru launch oleh apa nama Tuan kita pada tahun lepas di South Sudan Festival yang lepas. So antara pembaharuan yang kita bawakan dalam reading seat tersebut adalah kita ada buku Braille. Jadi pada masa tersebut apa nama Cik Alicia akan membacakan buku Braille tersebut. So jangan lupa datang. Okay, kita akan bersama dengan Cik Alicia ni, berbakat lah. Kelak kami, apa nama, kami cerita pun susah. Kita perlu experience sendiri.
2: Boleh tengok sendiri.
3: Sebab kami pernah nangganya bercerita, dan kami memang amazed dengan bakat yang ada pada Cik Alicia tersebut.
1: Ni Puan, yang Leon nak tanya ni, sensory space dengan writer space, boleh Puan kongsikan apa?
3: Okay, untuk sensory space, sensory space kita fokuskan kepada kanak-kanak istimewa, kanak-kanak autism. So kita bawakan apa nama pelbagai aktiviti dengan bengkel. Kita akan open untuk mereka. Kita ada pertandingan talent show. So kita merangkumi semua. Kita tidak ada tinggalkan apa nama kanak-kanak apa nama ya, tapi kita merangkumi semua.
2: Semua ada.
3: Yes, kita ada talent show competition pada hari tersebut nanti. So open. Apa nama penyertaan adalah percuma. Semua aktiviti kita adalah percuma, dan kita beri hadiah lagi siapa yang menang dalam bentuk wang tunai. Untuk writer space, kita ada bersama dengan penulis kita daripada wilayah utara, iaitu Cikgu Abang Median Abang Said, di mana beliau akan buat bengkel penulisan bersama penulis Sarawak lah. Dan kita juga bawakan apa nama publisher White Lily Writes Integrated daripada Semenanjung Malaysia untuk mengajar apa nama anak-anak kita untuk menghasilkan apa nama illustration daripada buku. Okay. Seni, okay. Dari segi seni. So kita galakkan anak-anak kita ni berkarya. So bengkel ini adalah free sahaja, tak ada bayaran yang dikenakan. Apa-apa free aktiviti je. Free sahaja, tak ada bayaran. Yes.
1: Okay. Betul. Puan, yang menarik perhatian Leo dan Syaz ni, puan, berkenaan dengan artistik space. Boleh terang ada apa?
2: Apa ya? Space? Ada box lah, ya semua.
3: Okey. Untuk artistic space, di ruang ini kita fokuskan kepada craft. Kita akan bawakan facilitator yang memang mahir untuk sidaknya menghasilkan craft tersebut, dan antaranya kita ada The Art of Terracotta Workshop, Clay Bean Mosaic, Paper Pop Art dengan sampai Bok Art and Craft. Wow. Yang tu kita selitkan elemen juga kebudayaan di sini, supaya kanak-kanak kita ni tahu. Dan kalau dilihat dekat performance space kita, yang ni pun antara hot item juga. Pertandingan-pertandingan yang kita adakan, kita adakan pertandingan tarian etnik kreatif, pertandingan lagu tradisional, dan pertandingan pakaian etnik 3R. Yang itu antara pertandingan yang kita bawakan lah. Kita ingin anak-anak kita ni menyelami budaya kita lah, dari segi pakaian.
1: Memang hot space ni.
3: Dan pada masa itu nanti kita akan ada maskot Amelia yang pertama kali diperkenalkan pada Children Festival lepas, tapi kali ini pertama kali kita bawakan di Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Adik-adik boleh berjumpa dengan Amelia. Amelia adalah karakter di dalam buku Reading Seat 4.0 kita, di mana sebelum ini kita belum ada maskot, belum ada karakter, tapi Amelia ini merupakan karakter barulah dalam untuk yang 4.0. Reading Seat Kit kita.
1: Rupa dia macam mana tu? Rupa Amelia tu.
3: Rupa Amelia. Kalau saya kejap saya cari dulu ya nanti. Boleh mungkin saya cari dulu ya sekejap DJ sementara itu.
1: Boleh.
3: Muka Amelia, nanti mungkin adik-adik boleh tengoklah macam mana rupa Amelia kita ini.
1: Adakah seekor burung ataupun
3: beliau adalah Iban yang memakai baju. So saya review sikit saja, nanti adik-adik mesti datang nanti ya untuk tengok Amelia sendiri. Saya review sikit saja. Nanti adik-adik mesti datang. So Amelia ni akan menggunakan dua kostum nanti, which is sinonim dengan budaya Sarawak. Nanti kalau nak tahu, datanglah ke Pustaka Miri. Slotnya kita akan adakan meet and greet bersama dengan Amelia tersebut.
1: Maksudnya ada 12 space yang disediakan untuk para pengunjung lah.
3: Betul.
1: Untuk pengunjung macam story space, maker space, artistic, sensory, performer, gastro, flora and fauna, reading seats, game space. Yang game space ni apa pula?
3: Game space yang fokuskan kepada tahun ini kita bawakan pertandingan Mobile Legend. Untuk kanak-kanak. Memang suka.
1: Untuk ayah tak ada.
3: Ayah mungkin next kita boleh buat untuk gabungan ayah dengan anak kan. Mungkin boleh. Kita boleh cadang untuk yang next kelak.
1: Dan juga market space pada.
3: Ya, betul.
1: Dan juga health space pada.
3: Ya, yang itu salah satu space baru juga, di mana kita ingin mendedahkan kanak-kanak kita ini dengan berkaitan dengan kesihatan lah. So kita akan bawakan daripada Columbia Asia, KPJ dengan Pejabat Kesihatan Darah Miri sendirilah. Rakan-rakan kolaborasi kita yang sentiasa menyokong kita dalam program dan aktiviti yang kita jalankan.
2: Yang market space siapa pun ada pameran STEM apa semua.
3: Yang ini kita akan adakan bengkel juga bersama dengan Kidos dan juga bersama dengan Cumbaka. Akan ada aktivitinya. Kita siap review itu nanti tangga dekat Facebook kita. Surprise lah sebab limited seat. Sebab kita akan bawakan facilitator daripada Cumbaka dengan Kidos yang memang rakan kolaborasi kita lah. Sejasa untuk aktiviti-aktiviti berkaitan dengan STEM ini, di mana kita memang ada ruang daya cipta yang kita kolaborasi dengan Yayasan Inovasi Malaysia. Yang diketuai oleh Puan Jacqueline Wilson lah. Bukan Jacqueline Victor. Jacqueline Wilson.
1: Mana
3: dah tahu kan. Dah
1: tukar bidang. Setakat hari ini sebelum 1 dan 2 Ogos, bagaimana dengan apa seat yang penyertaan.
3: Buat masa ini untuk pertandingan tengah hangat lah, setidaknya bertanya apa semua terms and condition. So apa nama mana apa nama peserta yang ingin mengikuti pertandingan, boleh lawat ke website kita, apa nama Instagram kita. Kita akan kita ada sediakan QR code lah pada setiap poster tersebut. Apa nama untuk terms and condition dengan apa syarat-syarat penyertaan semua tu kita ada sertakan. Dan untuk penyertaan kita tak ada buat apa nama pendaftaran untuk yang akan datang untuk melawat semua space, tapi kita akan suruh untuk semua walk in.
1: Lagi
3: boleh bebas, bebas kecuali untuk pertandingan dengan bengkel lah kita akan pre-registration sebab kita ada jumlah yang limit lah untuk apa nama untuk kanak-kanak kita yang menyertai. So bilanya dah blast, register cepat-cepat.
2: Okey, jadi pendaftaran dia adakah melalui sekolah ataupun persendirian atau macam mana?
3: Melalui apa nama QR yang kita bagi. Kita ada apa
2: nama, si perlu ada dari wakil-wakil sekolah, si perlu lah.
3: Si perlu. Sidanya boleh terus register.
1: Maksudnya walk-in lah.
3: Yes. Dan buka mungkin untuk pengunjung, tapi untuk pertandingan dia boleh scan QR.
2: Anak dia boleh lah ikut dia.
1: Boleh.
3: Macam tu lah contoh Mobile Legend, boleh scan QR-nya. Dia pemenangnya pun ada di siap.
1: Yang pun apa championnya. Champion dapat 1,000.
3: Betul.
2: Solo Leo. Nah.
1: Sini. Okay.
2: Leo ngesonya lo.
3: Ada pertandingan diorama. Tu ada juga.
1: Diorama.
2: Okay.
3: Boleh search lah apa maksud diorama.
2: Ni diorama.
3: Tu separuh aja lah poster yang kita ada ya. Kelak ikuti kita pun apa nama social media lah untuk keterangan lanjut apa nama pertandingan-pertandingan yang ada. Kita ada pertandingan nyanyian, ada pelbagai pertandingan lah untuk diikuti oleh adik-adik kita sepanjang 2 hari. Dan 2 hari tersebut juga kita adakan cabutan bertuah. Hadiahnya istimewa. Mungkin bukan kereta, tapi mungkin ada barang-barangan yang disukai oleh adik-adik kita. Yang pastinya. So untuk hari pertama kita saya reveal lah 20 hadiah untuk pemenang bertuah. Dan the next day adalah grand prize-nya lah 10 apa nama pemenang bertuah. Untuk hari penutupan tersebut ya.
1: Masa ni memang apa kena anak-anak memang berkata orang
2: dah
1: bercuti dah. Time cuti dalam tu.
2: Time cuti tu kan?
1: Time cuti. Maksudnya 31 dah cuti dah. 1-2 betul lah masa kita.
2: Betul.
1: Kita orang.
2: Betul. Apalagi ada maskot ya tadi baru didatangkan Emilia. Kali tu Emilia.
3: Kalau nak tahu Emilia pakai baju apa, nanti boleh tengok. Sebab di pelancaran hari itu hanya satu baju saja, tapi kali ini kita bawakan 2 baju yang akan digunakan. Which is synonym dengan apa nama tradisi kita di Sarawak.
2: Yang tadi adalah baju masa pelancaran.
3: Yes, masa pelancaran. Ada satu lagi baju.
2: Tunggu kita orang.
1: Ni tahu next year 3.
2: Ya.
3: Boleh
1: kan?
3: Betul.
1: Kita cerita ujana.
2: Ya. Entah-entahnya boleh bertambah lagi ada pasangan Emilia.
3: Ya. Emilia ada rakan-rakan. Ada rakan daripada Chinese. Saya lupa lah nama dia pun sebab banyak rakan-rakan. Ada 5 orang. Ada nama Lian. Boleh datang nanti ke Reading Seat Space. Nanti boleh datang nanti pada masa tersebut untuk lihat kita punya prototype juga ya.
1: Okey, kepada anak-anak kita, ini adalah masa 1 dan 2 Ogos. Okey, datanglah ke Sarawak Children Arts and Literature Festival.
2: Okey. Si berasa, tapi masih mau lagi kita sebenarnya Leo. Tapi pun prioritinya memang sengajanya break.
1: Break-breaknya.
2: Tekan breaknya.
1: Dan juga kita dua tanya.
2: Sebab yang penting jangan risau, makanan memang ada, orang jual lah, bukan disediakan pun yang memang akan ada disediakan,
3: ada
2: tapi sangat best lah. Mungkin orang mau tahu, mbak lah anak-anak kita orang kesiasi rugi. Pergi mbak setidaknya musim cuti sekolah, sambil setidaknya happy-happy, setidaknya dapat belajar, dapat ilmu baru kan puan.
3: Betul.
2: Okay.
3: Kita setidaknya mengikuti aktiviti fizikal, mengurangkan pendedahan kepada apa nama barang-barang peralatan elektronik, tapi kita setidaknya berkomunikasi. Salah satu caranya mereka bersama dengan rakan-rakan, yang berbengkel bersama kan, yang membuat aktiviti bersama.
2: Betul.
3: Ada interaksinya di situ.
1: Yang 12 apa space tu, adakah yang menanggungi di dalam saja kah ataupun
2: ada di luar kah?
1: Luar.
3: Buat masa ni kita buat di dalam saja, hanya untuk market space je kita buat di luar.
2: Di luar lah.
3: Untuk gerai-gerai jualan. Tapi jualan untuk barang-barang craft macam hasil daripada adik-adik kita ni yang berjual, kita buat di dalam lah. Untuk makanan di area luar lah. Tapi yang memang bertempat di Pustakaan Negeri Sarawak Miri sendirilah.
2: Termasuk yang space flora fauna tadi.
3: Ya, kita ada di bahagian basement courtyard.
2: Jaga Leo, kita jumpa di sialah kelak Leo. Kami saya dan anak kami pergi je. Kami si peduli kena halau-halau.
3: Kalau nak tahu apa nama apa binatang yang dibawakan pada masa tersebut, boleh datang pada masa tersebut.
1: Ada orang tanya. Ada orang tanya. Moon story session. Adakah wakil dari Brunei?
3: Wakil dari Brunei ada.
1: Ada orang?
3: Daripada Cik Mas, kata silap saya. Boleh saya cek dulu namanya?
2: Boleh.
3: Takut salah sebut nama orang. Cuma kami kena suhu ke lah.
1: Sebab apa? Sebab kebanyakan pendengar kita atau puan, kebanyakan dari Brunei.
3: Warga daripada Brunei boleh datang. Tim kami sekarang pun sedang berada di Pesta Buku Brunei. Boleh lawat ke booth kami. Yes, kita ada penyertaan daripada Pustakaan Negeri Sarawak Miri. Boleh ke booth kami. Kalau nak datang ke Pustakaan Miri, sangat-sangat kita alukan. Sebentar ya, saya akan sharekan nama kita punya storyteller daripada
1: Brunei,
3: betul. Okay, storyteller pertama kita saya sebutkan.
1: Okay.
3: Saya dah reveal dah ni. Sebenarnya saya tak nak reveal dulu supaya semua.
1: Bukan apa-apa. Sebenarnya tadi puan tak reveal.
3: Okay.
1: Ngam-ngam ada soalan.
3: Okay. Saya reveal lah.
1: Boleh kan?
3: Okay, boleh. Okay. So storyteller kita pertama adalah stage name-nya adalah Tito Chet.
2: Tito Chet.
3: From Philippines. Beliau adalah penjawat awam di Philippines, tetapi berbakat di dalam storytelling lah. Dan kedua, kita ada daripada Indonesia, which is stage namanya Rona Mentari.
1: Rona Mentari.
3: Dan kita ada storyteller daripada India, which is Andalip Wajid. Yang tu si asing lagi lah nyato. Memang bukunya dah dipublish apa semua benda. Memang dia adalah apa nama penulis juga.
1: Selalu ke situ nak.
3: Ya, dia best di Kuching lah buat masa ni. Tapi dia asal daripada India.
1: Okay.
3: Dan daripada Brunei. Siapa yang daripada Brunei tertanya-tanya? Kita ada Mas Andika Putri daripada Brunei. Dengan stage name-nya Aunty Mas. Kalau nak tengok, bolehlah bagi gambar sikit-sikit lah.
2: Cantik
3: storyteller kita ni. Kita duduk sikit. Untuk storyteller daripada Brunei. Dan Aunty Janet kita ada juga daripada Sarawak. Dan juga Cik Elis Sebai Bandar. Yang ini adalah local talent kita untuk storyteller. Ya, masih muda lagi.
1: Nampak gaya senang nak connect ni sebenarnya.
3: So pendengar-pendengar, tanyalah soalan. Nanti saya reveal lagi. Lupa saya nak mention tadi. Untuk storyteller kita, untuk story space kita, pada tahun ini kita bawakan kelainan di mana kita akan adakan pertandingan. Selalunya kalau ada The Next Top Model, The Next Top, tapi pada tahun ini kita bawakan The Next apa nama storyteller. Yes, kita ingin mencari pelapis untuk apa nama yang ada bakat apa nama bercerita.
2: Tu dari kalangan kanak-kanak tadi lah.
3: Yes, di kalangan kanak-kanak. So pertandingan ini kita buka. Okey, nantikan posternya, terms and conditionnya semua. Okey, mana adik yang pandai bercerita, suka bercakap di rumah, boleh ketengahkan. Okey.
1: Itulah masanya untuk kita ajar anak-anak kita supaya berani.
3: Untuk membina keyakinan diri juga.
1: Macam mana Medua Syahso mundur beri mic bercakap je.
2: Sibuk ada lagu Leo.
1: Sibuk lagu.
3: Memang berbakat juga DJ kita berdua ni nak pendengar nak.
2: Okey kita dah korek dapat juga Leo.
1: Dapat bertepuk ni dah.
3: Baru dah surprise tadi.
2: Okey lah, cukup lah. Banyak lagi sebenarnya yang Puan Doriti bawa share, tapi nya simpan. Kita orang mesti pergi ke lokasi, tapi si berasa kita dah hampir berakhir tu Puan. Untuk pengunjung ingin menyertainya, apa bagaimana caranya?
3: Okay, untuk pengunjung yang ingin ke festival kita, kita sangat alu-alukan. Mm-mm. Tiada bayaran yang kita kenakan. Mm-mm. All is free, termasuk bengkel, termasuk pertandingan, tetapi kita sediakan hadiah untuk adik-adik kita ini untuk memberikan galakan. So jangan lupa follow dan like dan follow kita punya social media. Mm-mm. Sama dari TikTok, di Instagram. Mm-mm. Untuk update terkini bagi pertandingan-pertandingan dengan aktiviti yang ada.
2: Okay, jadi cara-caranya semua-semua yang di show tadi ada dalam Facebook kita orang
3: di
2: lah.
3: Di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram kita.
2: Boleh kita orang scan ya. Anak-anak lah, bukan bapa ataupun mak anak. Anak-anak.
3: Bapa-bapa dengan ibu boleh ikut juga.
2: Ya,
3: untuk
2: boleh
3: sama dengan anak-anak pada masa tersebut.
1: Boleh sebab apa? Sebab ada marketplace.
3: Betul.
1: kita mau beli nombor anak-anak.
2: Betul.
1: Lepanglah di marketplace.
3: Sampai-sampai baca newspaper di library sekarang ni library ni bukan rigid untuk tempat baca buku saja, tapi kita tempat beriadah.
2: Betul.
3: Untuk anak-anak kita pergi di samping sidaknya melepak di mana-mana, tapi kita galakkan sidaknya untuk ke library.
1: Betul.
2: Leo memang lepak dekat market space. Kami akan lepak dekat flora and fauna space.
1: Kami sebenarnya suka suka tempat yang yang terbuka. Duduk lepak sambil ngopi.
3: Sambil ngopi. Boleh, kita ada kios kita juga di luar. Sudah beroperasi.
2: Tapi sebelum kita berakhir apa, dari pukul berapa sampai pukul berapa tu?
3: Dari 9 pagi hingga 5 petang.
2: Okay, udah mau habis baru ingat jam tena.
3: Hujung minggu.
2: Jadi saya ada alasan untuk kita orang si pergi ke Siak, so ya adalah hujung minggu. Terima kasih untuk Puan Doriti hadir pagi tu bercerita, berkongsi tentang aktiviti yang akan diadakan oleh pustaka. Tu bukan julung kali. Tu dah rasanya dah berkali-kali kami orang bersama untuk live kita.
3: Terima kasih on behalf of Pustaka Negeri Shah Miri kepada RTM dan rakan-rakan kolaborasi yang lain yang menyokong aktiviti dengan program yang dijalankan untuk menjangkau komuniti kita. Berterima kasihlah untuk sokongan.
2: Terima kasih Puan. Lain kali mohon ada lagi aktiviti-aktiviti best, boleh datang lagi kita sharekan sama-sama. Kedua kita ada live TikTok juga all you. Untung tidak kita orang hari itu dapat nangga Puan Doriti live dekat TikTok Miri FM dan juga FB Miri FM. Jadi yang tertinggal mungkin perbualan kita tu tadi dah separuh kita orang dengar di Facebook. Siapa? Habis kami dua Leo on air tu kelak. Ya, kami dua dah end live, kita orang boleh dengar semula di Facebook Miri FM. Share juga link ya. Jangan ketinggalan.
1: Kita akan terus berhibur dengan lagu tu.
2: Lagunya ke? Lagu Hapsa tu tadi Leo.
1: Kita dengar lagu Dendangan Kupan Putra.
2: Boleh. Cinta Kain Putih.
1: Nah, dia akan buat peneliti.
2: Sebab bajunya baju putih.
3: Baju putih. Thank you.
1: Okay, teruskan bersama Game Pagi
2: Miri FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Klik.

0: ya cinta kena cinta.
1: Kerana cinta sampai dia sakit bunyi lagu.
0: Kan lama lagu sedih.
1: Benar juga. Okay. Semuanya gara-gara siapa? Hafsah tadi dia minta lagu ya.
0: Okey, kita dah di penghujung dah Syaz. Okey, pejam celik dah di penghujung siaran.
1: Kan si berasa, tapi yang penting esok bukan kita dua nah.
0: Oh, bukan kita dua.
1: Bukan kita dua. Si kalau kita dua aja.
0: Okey, baik. Kata-kata terakhir.
1: Kata-kata terakhir.
0: Untuk itu.
1: Laban aku duty hari Minggu je aku Iban. Bertemu baru mah kita hari Minggu lah au. 12 sampai pukul 3. Ninja Sarawak.
0: Kau Leo hari 6 tu. Cetengah lang.
1: Tua Leo.
0: Aku.
1: Okey lah, laban tuan nyukan untuk kedai aku Iban je mah tua.
0: Okey, terima kasih ngai kita. Tahu sudah berlain aku dah Isyas. Berpun dari jam 9 pagi tadi untuk pukul 12 tu. Nyalai sudah pukul 12 tu. Kita boleh ngau kapan kita hari Sriaman.
1: Hari 3.
0: Okey. Berarti lagu
1: kau kita. Lagu ke Thailand dulu mah kita.
0: Thailand dulu ngau banyak lagu hari Aaron aku dekat Nyulut.
1: Okey.
0: Jadi ada kenai. Bye. Bertemu lah. Bye.
1: Bye semua.

0: 6. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kaunsel Negeri Opar dekat di Pejalai kebak sekolah SMK Lunduk ngau SMK Sematan. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah kedua bengkak projek tu ianya pengawal endur ngangkat ke pemanah tempat makai sekolah SMK Lunduk tiba ungkus RM150,000 ngau pengawal ngangkat ke pemanah gelanggang lumba ngau main sekolah SMK Sematan tiba ungkus RM100,000. Projek tu dipejalai kena nyedia kepalan pelajar ti manah serta liko nagi ke orang bak sekolahnya. Billy Sujang mansut ke Jakoto bak pengawal endur ia nyerah ke tabak projek RTP di Lunduk. Ia madahkah projek bak sekolah SMK Lunduk dekat diteruskan berenggar-renggat nitiah ke guna ngau pemisi belanja. Tuk nyengkaum ngangkat ke pemanah tempat makai serta palan bukai ti patut diadu manah ke agi. Bagi menua sibu dekat nyadi palan nur ngatur pelandak maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 kena 22 bulan 11 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sapit Residen bagi menua sibu Christopher Ranggau Untiang madah kesidak ngadang maratonnya ilak dekat dipasuk kira 5,000 korang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Maraton tu diatur kena ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi menua sibu. Maraton tu ilak dekat dibagi ngagai 4 kategori lumba, ianya maraton penuh 42 km, setengah maraton 21 km, 10 km ngau 3 km. Maraton tu megak bisiknya dia ke prize duit ke boleh RM261,000. Siku induk rakyat menua tumpu udah ditan ke polis bak pasar Lubuk Antu pagi kemari. Laban dipelabak ke nyadi keldai akaun bak sekedar kes nipu cara online. Tuai bagian pemansiat jenayah dagang Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, Ngulu ke operasinya ti ngujung ke sidak lalu ngetan ke sikut suspek ke umur lebih 20 tahun. Pansiat polis belabak ke yatuk nyadi kedai akaun bak dua itik kes meranak ke pokok ti bula. Kes nipu nyedia ke peluang gawak ngau sitik kes duit jalik ke bula. Semua kesnya mungkul penyalah nipu orang di Pulau Pinang, Sabah, Pahang ngau Kedah ke alai pengerugi di pelabak ke ngelui ari RM100,000. Opis kereta darat tau ke JPJ Pampang Kapit bisik ngatur ops dadah ngau driba rakyat menua luar pewa begulai ngau agensi pendagang penusa dadah AADK serta Opis Immigration Malaysia bak jalai seliriak di Kapit demalam. Bak penerang dalam Facebook sida JPJ Sarawak madah ke bak operasi tu kira 200 buah perengkap pengangkut bisik diperasa. Pengawak meresa ngayan ke sekedap penyalah bisik dikerja orang yang kaum nguna lampu HID LED tindak nitiah ke specification nadai lesen driver cukai jalai udah habis tempoh serta sekedap penyalah teknikal kebukai. Bak operasi kesebaka AADK megak bisik meresa 14 ikut orang ke alai 4 ikut hari sidaknya ditemu positif dadah metafitamin. Atur ti patut megak udah dipejalai ke AADK belalau ke bidang kuasa ke dikemisi agensinya. Berbangunnya Upis Immigration Malaysia nadai ngerekod ke sebarang kes bas pemanjai operasi tu ke diatur. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Pak Wangla tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Suriaman.
1: Terima kasih YFM Kuching.

0: Gulai Ngau kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalai.

Ya, selamat tengah hari yang balap penyengah. Nama berita kita jam dia tau. Di ini kita jam dia tau. Nama pengawal kita jam dia tau. Terima kasih labas mampai mendiang ke YFM. Dia tau gintir YFM Sulaiman ngau kita. Nyentuh ngege pukul 3 ngali hari telagi. Ungkup 15 hari bulan 7 2026. Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak tau. Sepelama nak kurang lebih 3 jam. Berkongsi kemayuh macam berita sekali kena berkongsi ke pemerintah ungkup kita. Ya, kita sudah bertengah tengah bulan 7 Julai 2026. Hari itu 15 hari bulan 7. Ketika gaya perambu kita ba tengah ya ke penudi. Setengah ke penudi kebenarnya. Lalu api amaga ba 2 minggu kudah lalu dalam bulan 7 harap ke semua perambu pengawak kudah di atur kita. Lancar piam ke lantang di penyalai kita nyentuh ke pengawal kita tembok. Niat hati digapai. Semua pengawal dia termujur dalam 2 minggu bak bulan 7. Ya, terima kasih lepas mampai milih YFM Seri Aman. Mayu macam berita dekat berkongsi ngau kita dalam awak ke sekali tau. Ya, muka rintai lagu dah tersusun ngau mana. Dikarap ke tau ngelantang kati kita ya kebisik ngau kami jam dia tau. Bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari ngau nak boleh berkongsi ke pesan berat diterima dari kita balap ninga. Lalu pukul 1 kita dalam program Ruai Kita yang nur berkongsi ke penerang ianya temuai ya kebisik di kangau kedatai ngagai konti kita. Lalu pihak muka pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Pihak muka setengah jam ke penuri 2.30 ngali hari dalam program nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita peninggal mayuah asi di Keskayau Kemagang. Ha. Kita berengkah ngenatai ke pemerintah ngkup kita selito. Lagu keterubah lagu hari What Rock kedai kumbai terabai. Terima kasih lepas mampai milik YFM. Segulai sejalai.

0: Johanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, ini hari tadi kita sudah nemu Araban main bol World Cup menua Francis madah kediri sudah pulai. Dalam perjalanan mulai kediri ngai menua Drempo. Bekau ya kudahlah betapi ngau menua Spain. Araban main bol World Cup menua Spain. Tahu ke Spanyol. Ngau Rizal ke penuri tadi 2-0 Spanyol ngalah ke Francis. Francis atau ngujuangka Araban main bol World Cup menua Spanyol tau ke Spain dah masuk nganti hari betapi engkau antara England engkau Argentina abak final ila lalu siapa bagi ya ke engkau ya abak final betapi engkau ya abak final ila dekat ditemu kita dini hari pergi lah 16 hari bulan 7 2026. Kalau dini hari pergi lah Raban pemain bol World Cup England menua England dekat tapi ngau Argentina. Antara dua itu dekat ngau Spain final World Cup 2026. Okay, lansap berita berkawal ngau main World Cup, main ball World Cup 2026. Dua puluh minit dah pukul 12:30 hari. Ketika gaya kita ngau kami, harap kesempai lantang nak ke dia to. Lantang mendiang ke YFM, nak pilih nama kena kita. RTM klik sekali kena radio manual. Ya kesuai dikena kita di rumah-rumah panjai jam dia to. Tanya penpihak ya ke bisik lain mana jam dia to. 4G 5G boleh mendiang ke kena telefon canggih culia. Pemansang kemayari kereta api kita diasai ke kita jam dia to. Aku berkongsi ke dulu berita Gayari ke diterima Ari Pupis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia. Suriaman ngawa betuang pagi tadi nitiah ke penerang di tok bisik hujan. Muak ke dini hari. Nyentuk ngagai pukul 6. Dibagi menua Suriaman ngawa dibagi menua betuang bisik hujan. Pagi tadinya bisik ngemasah ke jalai. Lalu ngalih hari itu, nyentuh ngagai malam lagi, lemai lagi, di report ke nadai hujan. Ha. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua, sekali kena bagi menua betuang atau ke bagi menua Suriaman, antara 24 darjah Celsius, degree Celsius, nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Tanyapan kita bisa hujan pagi tadi. Kita balat ngasai ke pengangat jam dia to, gaya hari ya ke cukup hangat jam dia to. Lalu nitiah ke penerang hari Met Malaysia, moga kita dekat betapi engkau tahu ke benuang ke pelabak aku. Nanti salah, nanti nak salah sebut, nanti nak salah ingat ke aku, kita dalam proses, dalam proses nih. Dalam gaya hari ya ke Suahagik, dekat ngasai ke pengangat. Bisa penerangnya, lagi aku berkongsi kau. Nya aku gaya info gaya hari kena berkongsi aku dulu. Kalau kita ya ke bisa ngatur pengawak muak ke ngalih hari tu lagi ngau lemai tu lagi di luar rumah dari penanggul kita ya ngatur pengawak jam dia tu nyentuh ngagai lemai tu lagi laban nanti ke petang kita di dua mengkah bagi menua nada ngasai ke hujan nyentuh ke malam tu lagi. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap kita penuang ngau pengelantang sore itu. Lebih lagi kita ya ke benung bertengah ke jalan aluan jam dia tu kini ke penunggak kita sekali kenya ngagai pasar, ngambil bala anak pulai ngagai sekolah, pulai hari sekolah. Ya mereka bisa ya ke ngagai sekolah jam dia tu, ya ke nama tu sesi lemai. Ya ke bisa belajar perangkat hari tengah hari, tentu ya baru dah nganjuang bala anak ngagai sekolah. Lalu kita ya ke menuang dalam pramu ngigak norah alai makai. Beli pemakai tengah hari tu, harap kelantang dalam perjalanan kita. Bersabar meh. Nang segi gaya menua pasar, jarang nak jam. Lebuh maya tengah hari, lebuh kita ngetu tengah hari. Anang ke tengah hari, berengkari pukul 9 oleh jam. Laban sama belak makai di pasar, nganal ke menyadik kita ya ke bebansa. Nabina bansa ya ke bisik, ngatur pengawak berdagang. Menua barang pemakai tak kau terirup di pasar. Tentu kita dapat ke ya, okey? Laban kita ya... Nara mai bekal dari rumah. Sekali kenyang ada orang nyendia atau kita ndak nyendia ke drempo, mai bekal dari rumah. Datang pilih kita nadai ya salah. Labannya pilih drempo, jadi kita ke sekali to kita ya nampung baru pemerindang mendiang ke lagu ari darah Helena ke dekombai perau miat.

Ya, bawa pun program untuk balap tinggal. Dua bengkah lagu ke dia berkongsi dengan kita. Dua itu lagu tidak tahu dari rintai semifinal SCSJ ke-9. Lalu bisa 24 lagu. Didengar kita dalam paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi kali diatur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Lalu 12 itik lagu dekat dipilih ngagai ronggat ke penudi SCSJ ke-9. Okey, kita kenang Siti info dikongsi ke upis pengamata gaya hari menung kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Kalau upis tu, menung berarti kengau terit. Fenomena El Nino tidak pelabak ke boleh mai ubah gaya hari di Malaysia. Di itu, nyentuk ngagai pun tahun 2027 nyenilap. Jadi fenomena kena sebut El Nino tu dipelabak ke mai gaya hari yang kangat biar muka kemarau lebih hari ngelamak tu. Semanjai monsun barat daya to berengkah hari 14 Mei 14 hari bulan 5 nyentuh ke bulan 9 September 2026. Lalu pihak muka dalam tempoh angat tau ke kemarau to sekedap penanggul nyangka dekat nyadi bakal kurang air babas angus nada hujan pihak muka sebun asap. Nyalai semua kita di serata menua nang dipinta awak kesama berkelimat lebuh berkena ke air pihak muka seliah ke aktiviti bertunuk ke babas kebun menanang besai, jaga pengerai dirempu pihak muka kita sebilik serta uliah kemeh penerang ia ke pemaduk betul. Berkawal ngawak gayari ngena aplikasi My Cuaca tau ke Met Malaysia. Siti info di kenatai ke dikunci kopis pengamata gayari menua kita Malaysia, Jabatan Meteorologi berkawal ngawak fenomena El Nino.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, dia tu aku berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari bola peningah. Kali pesan ke sekali tu, ianya dua bengkah pesan pemati. Jadi pesan keterubah tu pesan ia kedatai dari atur rumah ajak anak sang. Madah ke pemati ayak ya. Ianya ajai anak ganing. Tiudah nadai 13 hari bulan 7 2026 tu tadi. Niang dekat disengai lemai tu lagi. Lemai hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Niang dekat danjung pagi hari 4 16 hari bulan 7 2026. Nyalai pesan tu. Mesan ke kebab layan dia kengelala ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang tau ke ayak tu rumah ajiak. Kita dipinta ngesah pemati tu. Penusah tu ngagai rumah ajiak. Ulu betan buku pakan. Jadi pesan tu tadi madah ke ajak anak ganiang. Udah nadai 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai lemai tu lagi. 15 hari bulan 7 2026. Dianjung kena pagi. Hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah. Ajak ulu betan buku, pakan. Jadi pesan kedua, pesan pemati megak datai hari ember. Madah ke pemati apa ya? Ianya munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa ember, tau ke imba. Jadi pesan tu, niang tu dekat di sengai, lemai tu lagi megak. 15 hari bulan 7 15 hari bulan 7 2026 dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026 pesan tu dituju ngagai kebam layan kediau di Tiris Miri Bara Sebangki Pandak Sebangki Panjai Bintuang Bala Bak Batu Pansap Ngau Kedang Indonesia kebam layan di Suah Sayat Nangak Kumpang Rasau pihak mga kebam layan di Kumpang Pawah Kumpal Langgir, Danau, Kelampok, Ngau Semua, Kaban Melayan, Tinglala, Munan, Anak Ubuang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ringkai, Seremat, Ngkelili. Laban pesan tu madah ke pemati. Apai imba tau ke Munan, Anak Ubuang. Jadi niang tu dekat di Sengai, lemai tu lagi. 15 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam. Pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Penderang kesiliap kawal dengan penusah tu. Kita tahu telefon ngagai anak ni yang tu. Ianya Amber 013-2356-642 013-2356-642. Dua bengkah pesan pemati. Ketiga tu pesan pemati mega. Pesan pemati tidak tahu daripada anak bukiang. Madah pemati indaya. Ianya inya anak kasih. Inya anak kasih. Tiudah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai bebala mayuah. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagi rumah ganji. Meriuk sedan baruah angkelili ngesah penusah mati tu. Jadi pesan tu dituju ngagi kaban belayan ke diau di Meriok nambah rumah, merinduan kampung saudara baru, Bara, Sebangki dua baru rumah, Seremat, San Panjai, Bukit Tungkuk, Sangkul, Cangkul, Tinting Lalang, Selindong Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuyah Baru, Sukung Lubantu, Jelukung, Isu Semunjan, Rumah Sami, Sedarat, Langkang Kelili, Sanugul, Marup Atas, Marup Baru, Ngau Semua ya kengelala inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke pemati inya anak kasih tu dah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat disengai. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026 dianjung ke Pendam pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagai rumah janji. meriuk sedan baruah ang keleli. Lalu pesan keempat, pesan ngetas ulit ngau muain tebalu diterima ari tuai domah Krizon anak Nyambuang. Pesan tu dicuju ngagai kabam layan kediau di ulu sekali kenya ile ya kenglala niang Nyambuang anak Punde. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit ngau muain tebalu ke lemau anak Abbas dekat diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai nguluk pengawang kita sulit ngomongin terbalu tu. Di dekat datur bak rumah Krizon anak Nyambung tawai ilik ngkelili. Tu tadi pesan timadah ke pengawang kita sulit ngomongin terbalu kelemau anak Abbas diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Krizon tawai ile angkelili. Jadi kita belelak dulu mendiang ke lagu tu sebelum kita nampung baru ngelatai ke pesan-pesan berat ke bisik diterima ari bala peninga.

Terus aku berkongsi ke pesan berat bukai ke diterima kami dito. Kalau pesan to pesan kita sulit data dari tinggal anak mangan. Madah ke pengawang kita sulit ni yang apa ya? Ni yang mangan anak kandau. Lalu muain terbalu sima anak jabiang. Dekat diatur pagi hari 4 pagi la 16/07/2026 berengkah di jam 9 pagi. Jadi pesan to dituju ngagai ke Bamlayan ke dia di Batang Kesit. Batang Lemana, Ulu, Ngawile, Batang Kari, Skim, Batang Aik, Fasa 1, Ngawa 2, Sungai Keruah, Panggang, Merindun, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjo, Ulu Lansiang, Lubuk Subung, Basi, Selindung, Kelili, Lubuk Antu, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Sabah, Ngau semua, Kaban Melayan Bukai, Ting Lala, Niang Mangan, Anak Kandau. Kaban Melayan dipinta datai ngagai rumah menua, Nangga tiga atas Lubuk Antu, lapan pesan tu madah ke. Dekat ngatur pengawak, kita sulit keniang mangan anak kandau, lalu muain terbalu. Sima anak jabing, diatur pagi 4, pagi lak, 16/07/2026, berengkari pukul 9 pagi. Sebarang tanya berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu bertelepon dengan gaya tinggal anak mangan. Nombor teleponnya, 0112-5083-769 0112-5083-769 Sekali kenyangan gaya celiang anak mangat nombor teleponnya 013-5400-585 013-5400-585 Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit megak. Data dari itu rumah cun anak pengabang tau kemnyade niang Kristina pagi. Niang Kristina pagi tiudah nadai 10/07/2026 tu tadi. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Batang Baliah, Batang Mujuang, Batang Rajang, Batang Sud, Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan ting lala niang Kristina pagi. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit niang Kristina pagi berengke hari malam hari 5 17/07/2026 lalu maya atur dekat datur pengawak nguan uliat. Jadi pengawak kita sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026 perengkah hari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai rumah ni yang rumah apa ini yang to Mr. Pengabang Anak Labuang Basimpang Pisang Jalai Seliriak Kapit. To tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang Kristina pagi di dekat diatur berengkah hari malam hari 5 tuilak 17/07/2026 mayator dekat diatur pengawak nguan ulit nangkan kenyak pengawak ngetah sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngetah sulit niang Kristina pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah apa ini yang to rumah Mr. Pengabang Anak Labu di Simpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. Pesan nangkan kenyak ianya pesan kita sulit megap. Data dari Lembak Anak Anyuak madah ke pengawang kita sulit niang apa ya ianya niang ex tua rumah Anyuak Anak Dingon dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 17/07/2026 kalai mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetah sulit diatur pagi hari 6, 18/07/2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabai Pakan. Pesan tu ditujuk ngagai kaban belayan ke dia di Sepemanjai Jalai Engkamut Pakan Nangap Danum, Ngau Ulup Danum Pakan, Nangap Balut Julau, Kabar Melayan di Semanjai Jalai Shin Yang Pakan, Ngau Jalai Wak Pakan, serta ya ke Na'alah disebut dito, Tinglala Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingon. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang atas sulit, Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingon, berengkah hari lemai hari bulan, lemai hari 5, 17/07/2026 kalai mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetah sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026
Kaban Belayan te ditujuk pesan di pinta datai ngagai rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Liom, Jalan Tabai Pakan. Lalu pesan berat ke sekali itu, ianya pesan kita sulit menggap datai dari Sharon anak Seli, madah ke pengawal kita sulit niang apaya, ianya niang tuai rumah Seli anak manca. Dekat diatur pagi 18/7/2026, perengkah hari 6 pagi, baru Masli, Sungai Menuan, Kapit. Pesan itu dituju ngagai Kaban Belayan di Serikai, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pihak Mekah Johor, pihak Mekah Duju, tuai-tuai Raban Bangsa di Bukit Guram, Kapit, Kaban Belayan yang kengelala niang, tuai rumah Seli, anak manca, pihak Mekah Kaban Belayan, kebukai, ia kenalah disebut di selintang nama sekali kenyak Nur Peniau. Kaban Belayan yang kejauh dipinta datai tumu kage kena 17/7/2026 laban mayato dekat datur pengawak Nguan Ulit niang tuai rumah Seli anak manca. Penerang kesilia Kaban Belayan tau telefon ngagai Base anak Alang tau kebini niang tuai rumah Seli anak manca lemu teleponnya 014-6135-298 014-6135-298 Tahu megap telefon dengan gaya anak niang to Mr. Stanley Silang anak Seli 013-859-3273 013-859-3273 sekali kenyang dengan gaya Sharon Betsis anak Seli. Mau teleponnya 012-8807-307 012-8807-307 Itu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal atas sulit niang tuai rumah Seli anak manca. Jadi dekat diatur berengkah hari lemai 17/7 kalai mayato 17/7/2026 Wan Ulit. Lalu pagi 18/7/2026 berengkah di pukul 6 pagi diatur pengawal ngetah sulit niang tu rumah Seli anak manca. Kaban Belayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai rumah Seli Sungai Menuan, Kapit. Jadi ngarap ke pesan-pesan ya kedi kenatai kakunya tadi terang didinga lebih agak didinga Kaban Belayan ke dituju ke pesan-pesan dipkunsi kaku tadi. Lagu dari Clement Joy kedi kumbai orang kedua.

Pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Sriaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah ba YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.

0: Ya lagori desa
1: nungas. Terima kasih. Laban lagi mengkang, bawa awak ngelak tengah hari ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
0: Ya, terima kasih. Semoga lepas mampai mendiang ke YFM, nyata dia lagu Descent di Oh Why Solo. Ya, buka selama pukul 1. Undul kita dalam program Ruai Kita. Oke, kita kedekat mudah kami live, nanti perangsang mudah kami live di Sri Aman FM. Kita dekat mudah,

0: Apa bagi temuan yang kedai baik kami yang kebisik datang ke Konti YFM. Suri Aman, Ungkup Sarita. Okey, kita sudah live jam dia tu. Kalau belum ingat, kita yang kebisik mendak kami live di Suri Aman FM. Tentu kita sudah mendak. Siapa bagi yang kena tulis kudia nama, ianya siku ada doktor kita di bagi menurut Suri Aman. Ianya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan dari UPS Pengerai dibagi menurut Suri Aman dekat berkongsi ke Siti ada topik kedekumai rota virus di dekat ngacau, ulih ngacau, ngerugak atau kengancam anak mir. Okey, jadi lalu ke penatai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan ba UPS Pengerai bagi menurut Suri Aman. Selamat datang, Doktor.
1: Oh, selamat datang. Terima kasih, ya. DJ Stephen.
0: Oh, nama berita?
1: Oh, mana?
0: Doktor tu, doktor sama pula kita nemu. Doktor tu berbangsa Melayu. Tajak pun pihak, ia kenarit hati kita semua bala peningah. Uji sangka kita. Ia berbangsa Melayu menua kita Sarawak, sekali kenyak menua Bukai. Jadi bala peningah, ngambil ke penemu tambah kita, doktor tu ianya datai hari menua Kedah di Semenanjung. Nah, selamat datai.
1: Orang Kedah.
0: Selamat datai ku aku, tajak pun pihak doktor tu dah lama di menua Sarawak.
1: Oh, dah ke 3 tahun. Sebedar tu yang bisik 6 tahun, tu datai baru tu 3 tahun.
0: Oh, dengar kita peningat. Nadai lagi jakuk Melaya. Tak ada lagi jakuk Melaya.
1: Dah tak ada.
0: Okey, selamat ngali hari, selamat tengah hari doktor. Terima kasih halaban boleh limpang ngagai YFM Suri Aman berkongsi ke penerang. Jadi penerang ke dekat berkongsi kia berkawal ngau rota virus ngancam anak miat atau ngacau atau ngeruga anak miat. Jadi terus ngagai nuan doktor tidak kak ngepun ke randau tua ngau berkongsi ke perkara yang kebenar berkawal ngau utai kesebut kita rota virus. Okey doktor.
1: Oh, terima kasih DJ Stephen. Assalamualaikum ngau tabik besai ngagai semua pendengar. Terima kasih kakak ngau bala kita. Sari tu aku dekat berkongsi pasal rotavirus lah. Siti igit penyakit di suah nyadi ba anak mit ngau nembiak mit lah. Tang lagi kurang di petika mensia mayuh lah yang topik tu. Oh. Tu ya rotavirus tu. Ya ti jakut virusnya ti ngasuh ngau usus kena rampit lah dikelala ngau nama gastroenteritis. Tinya siti ari pun penyakit cirit birit balat ba anak mit ngau nembiak mit lah kebaruh umur ari 5 tahun. Yeah. Cakitan tu tau ngasuhnya muntah, nya cirit birit nya beraik, tabin serta ya pedih perut lah. Enti ndak diperubat ngau mana. Nya tau ngunjung ke dehidrasi lah. Nya penyau air ti balat ba tubuh lah.
0: Ya, lenyau air ba tubuh ya kebalat. Laban ya muntah udahnya ciriat laban virus tu na doktor.
1: Oh.
0: Tabian lalu pian megak pedih perut. Nya ngunjung ke ulih lenyau air balat ba tubuh. Bekeni ko rota virus ulang rekai dah doktor.
1: Okay, rotavirus tu yang boleh rekain negah jalai fika oral ya. Ya bak beka madah ya bak mulut bak ya taik lah. Ya virus tu ngerengkai negah exposure hari taik ngagai mulut nembiak bukai. Ambilkan contoh ya. Tahu jadi ti bisik orang nuka lampin anak mitnya. Indahnya. Nuka lampin. Bisik taik bak jari. Lalu dahnya neguk perengkak pemukaan atau pemakan gau nyuci jari ya.
0: Nak nyuci jari.
1: Oh, nyan tak nyuci jari.
0: Ya.
1: Oh, nanti semak nembiak bukai. Nyentuh deguk ya pun perengkal tau ke pemukaan ngena jari sidak. Oh. Lalu ya lalunya ngampit ngampit sidaknya kan pegai utai ya. Kah jari bak mulut sidak ya. Lalu virusnya tau ngekai nembiak ya. Ya boleh ngekai nenggah jari utai main tau ke objek bak rempang menua ke kamar, makai pemakai, gau air rup ke kamar, serta neguk utai ke kamar. Sidak megai lampin anaknya, anak mitnya patut nyuci jari dulu, penyudah nuka lampinnya. Lalu ya pun perengkap mainan anak mit ngeliling sidaknya pun patut jaga bersih.
0: Patut dibersih.
1: Oh.
0: Anak mendaknya mai utai di kena sidaknya bersari-sari lalu nak depresi ke sekali-kali. Boleh doktor? Temu kita ya tu dah tahu kamah nama makbuah kita kena dia pindai biar megabala anak nak dajar kita nuci dirempu jari sekali kena perengka ya dia kena ngambil ke benda kamah. Nah doktor?
1: Oh, cuci jari dulu.
0: Cuci jari dulu.
1: Cuci jari dulu.
0: Anak gulai engkau balakaban kita ya kesakit kedai.
1: Oh, apa indai lah selalunya cuci lampin, nyuka lampin. Lepas cuci nyuci lampinnya, cuci jari dulu.
0: Berat kegi pembersih.
1: Oh.
0: Lebih bersih, tekankan kebersihan.
1: Kebersihannya, gimana jaga kebersihannya?
0: Okey. Nama kini nama kena kumbai itu gejala ia kepatut diperhati kamat apa indai sentang virus rotavirus tu doktor.
1: Oh, tu ya batai gejala ya cirit birit beraiknya lah. Muntah, tabin, ngau pedih perut. Bala anak yang megang kak kurang regas serta ndak rinduk makai. Ya kak ngai makai, kurang ngirup. Perkara ti pemandu ngirau hati. Ianya labuh anak mit lenyak. Linyau mayuh agik ketegak sirik-birik ngau muntah. Lalunya boleh jadi dehidrasinya.
0: Ya. Linyau mayuh air.
1: Oh, linyau yang mayuh air. Sebabnya bisik sirik-birik ngau muntah ya.
0: Ngau muntah.
1: Oh, yang ngasuh lalu jadi dehidrasinya lah.
0: Dehidrasi itu nama kini patut diperhati ke kita kena diapindai. Tanda dehidrasi.
1: Oh, antara tanda-tanda ya. Mulut ngau bibirnya kering, nyam. Matanya tenggelam toknya selalu boleh jadi bekal anak mid lah yang pun kurang daripada 1 tahun yang boleh pedak mata baru-baruh yang tenggelam yang kurang kemih yang nadai lagi kemih jadinya nyabak pun dah nadai air
0: nadai mata lagi
1: nadai mata lagi bisik yang kurang air dalam badannya nadai air keluar so yang dipedak lalu lemik taukan ngantuk serta nyanggai ngirup gi. Sebabnya dah badannya dah terlalu lemah, jadi yang ngasuh nyanggai ngirup gi yang dah penat juga. Nanti anak mid BC yang ke tanda-tanda tu apa indai patut lengkas mai anak mid ngagai klinik atau ke hospital lah ngambil ke berubat no.
0: Mayu apa indai ngumbai penyakit cirit-birit tu boleh diubat ngau antibiotik. Aman ni kini doktor?
1: Oh, untuk yang antibiotik tu nya ndak lah huh? Sebabnya bila kita kangau ngan antibiotik hanya mana merubat untuk bakteria. Jadi yang untuk ya kan bakal madah takde rotavirus yang labannya yang virus. Jadi ya pun nadam ndak membantulah untuk ya pun rotavirus tu huh? Batang cakra cakra berubatnya. Untuk anak midnya boleh ti cukup dikena nanti air ti lenyau ketika cirit-birit entau engau muntahnya larutan dehidrasi lah ORS ataupun sidaknya kangau bakal air garamnya yang amat mantulah ngagai anak midnya gi ke susu olehnya susu badan pengawak susu tu patut diterus pejalai ti anak midnya balat dehidrasi taukah anda boleh ngirup gi sidaknya engkau berguna berubat ke hospital lah. Hospital ke klinik ke baik sedaknya.
0: Ya, laban dia nyau ngai ngirup
1: gitu. Nyana ada boleh ngirup gig. Tapi agi kalau nyagi kak ngirup. Baik boleh cuba beriknya ngasuhnya. Cuba berik ya. ORS dulu.
0: Nanti ya nak mi tu nak boleh ngirup. Tang ya kena hidrasi tu doktor. Kira kena nak gitu limpang dah tanya tu. Katik ya di
1: Sebab bilanya datai sedang.
0: Lebih bahasa ya.
1: Ya kak guna IV drip kah? Maksudnya kita sedaknya masuk air lah. Kalau sedak ya jakuk sedaknya masuk air. So sedaknya nadai kan bilanya dah mayuh air keluarnya dia dehidrasi. Sedaknya kan badannya pun dah lembek. Nadai gig kak ngirup. Nadai boleh ngirup, nadai boleh nelan. Jadi bila dah datai hospital klinik tu boleh kita mengasuk airnya lah. Masuk air bak uratnya. Jadi bekalnya lah untuk selalunya kita boleh mengurangkan risiko komplikasi untuk dehidrasinya lah.
0: Okey. Nyak kena kumpul doktor tadi ORS.
1: ORS-nya. Air garam.
0: Okey. Namun kini cara kepada mana dikena nyeliah ke anak miat tu hari kena rampit rotavirus tu doktor?
1: Oh, apa indah itu ya perlu berjalan ke tanggungjawab ngawa atau berguna amat dalam mengurangkan risiko kena rampit rotavirus tu lah. Ndak antara atur keulih dikemerahan ianya tentu pemering diri ngau rapai menua seruran dijaga. Oh, bersih. Oh, basuh jari ngena sabun ngau air bersih. Lebih lagi mudah ngena jamban, mudah nuka lampin, sebedau nyedia pemakai ngau sebedau makai lah. Oh, tu ia pun manah jakuk pesan abah anak mit lah. Tu apa indah yang kena pesan kiri-kiri lah. Oh, kelimpah harinya tentukah pemakai ngau air irup disediakan ngau bersih serta likun. Serta merisi pembukaan ngau utai main anak yang ngau tetap. Tok ya pun indai apa indai ya pun tanggungjawab jua lah ha. Nanti semua biar mit saya cirit birit tahu kau muntah seliah hari nganjung sidak ngagai plan dekenya lah. Ngetu dulu sidak ya gerai ngau manah dulu baru ngantarnya sidaknya ke dekenya yang untuk mengurangkan risiko berampit ngagai nembiak bukanya lah. Ke pemadu berguna apa indai patut berubat tumu nanti anak sidaknya asai cirit birit balat suah muntah atau kabisik ngangka tanda dehidrasi lah. Pengawal tumu tu boleh nyeliah ke komplikasi ti balat lagi
0: hari ngambil kian tak
1: balat
0: kita udah nyeliah ke penanggul bukai ngau cara kena sebut doktor tadi nanti bisi udah mendak tanda ya kebansanya bala anak kita ya kelalu hidrasi tinggal ke kena virus tu jampat-jampat anjung ke hospital. Ya doktor.
1: Hospital klinik pun tahu meh.
0: Ya,
1: klinik semak yang lagi ya, daripada ke, hospital.
0: Semak ngau kita.
1: Ni klinik semak lagi.
0: Okey. Tok doktor nyau ngasuh nuan namrek jako lalau tu ngagai bala pindai pian mega penyaga bala anak kita di ya luar din.
1: Aku dekat ingat ke semua apa inai anak ngambil mudah penyakit cirit birit ba anak mit ngau nembiak mit tu nanti anak nuan ngasai ke cirit birit beraik tindak ngetu suah muntah enggan ngirup kurang kemih nampak lemit tau ke bisik tanda-tanda dehidrasi tadi tekannya baik anak nuan ngagai fasiliti pengerai lah ngambil ke diperiksa serta diperubat. Berambak ngaunya terus meri lautan ORS lah TBC bar rumah untuk di pekerja pengawal pengerai lalu ungkap anak mit ke agi nyusu terus nyusu. Amalkan pemersih diri ngau rampat menua lalu minta jakut lalau adi doktor nuan pasal cara nanggang ti patut yang kau vaksin rotavirusnya.
0: Vaksin vaksin lah.
1: Tapi bakal vaksin rotavirus tu untuk klinik kerajaan ya. Nadai ya, ya pun tapi bak ya pita madah GP ya, swasta pun ya bisik. Yang maknanya ya pun vaksin kendiri lah. Ya bukan rutin vaksin yang kita beri selalu macam yang biar ambil data klinik ya nak. Sidak ngecek beri vaksin ya ukai. Ya tu untuk macam bakal vaksin tambahannya lah. Nya kena kendiri. Tapi ya pun ikut apa indahnya lah. Mungkin ni kak ngatur untuk ngambil ba klinik luar ya. Pengawal tumbuh hari apa indah itu berguna dikenyah.
0: Dikena
1: komplikasi ya. Serta itu anak tu masang besar ngau berpengerai.
0: Ya, sehingga hari ya tengok pengawal apa indah ya ke betul. Jaga pengelikun sudah ya, pembersih sudah ya. Nentu kanak masang besar engkau berpengerai. Okey, bisa kini doktor penemu mukai ke dekat berkongsi sebelum tuang ujung ke randau.
1: Tu ke mana kemadah lah ya pun memang untuk penyakit tu apa indai sebab selalunya ya jadi bak anak mit yang kurang daripada 5 tahun. Jadi apa indai tu yang perlu jaga kebersihan anak anak mitnya lah. Lagi-lagi ya pun yang dah datang sekolah main bak luar, nada cuci jari sebudang makai, apa indah yang boleh pedaknya lah, madah ngau sidaknya supaya kurangkan resiko untuk jangkitan penyakit tu. Jadi kalau ya bisik tanda-tanda, baik je datang hospital, klinik yang semak gi untuk berubat. Jadi nada ORS baru rumah, datang klinik je, sidaknya boleh beri ORS-nya lah.
0: ORS, air garam?
1: Air garam ya, sidakkan ngau ya, air garam. Kadang-kadang nada sidaknya spare baru rumah, boleh cari buat farmasi tapi nanti nak dekat beli buat farmasi datang klinik je Oh, datang klinik sindaknya boleh meri lah agi. Agi kalau anak midnya agi kak makan, agi kak ngirup, kita beri garamnya. Tapi kalau yang ada boleh agi pedaknya amai, dehydrationnya tu teruk amai. Kita pun bisik boleh masuk air, perlu hospital, perlu refer ke hospital, kita refer ke hospitalnya lah untuk monitornya.
0: Kalau ya udah, kalau ya udah, nanti ya udah. Kalau balat nak boleh ngirup airnya nyak ke di
1: drip. Oh, di dripnya. Oh, tapi ya. Oh, jadi ya kena nganjung ke hospital lah. Yeah. Kalau ya pun dah sampai perlu di drip ya. Ya selalu kita nganjung ke hospital lah untuk monitor gip ke ni.
0: Ya, ya, ya.
1: Oh.
0: Gak kebisik terbukain
1: dok. Oh, benar.
0: Okey. Terima kasih ya ke penerangan doktor yang ujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ke sekali lagi dengan gaya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan Areopis Pengerai bagi Menurut Sri Aman. Laban sudah berkongsi ke info pengerai yang amat berguna. Lalu harap ke topik itu memberi penguntung dengan semua peningat. Kelebih lagi apa indai, piham ke yang kedekumai pengasuh dalam menjaga anak mit ada kena rampit rota virus. Terima kasih Laban sudah berkongsi dengan kami.
1: Oh, terima kasih.
0: Okey. Tunggu baru, doktor. Okay, lagu kena ngujung ke program ruang kita ke sekali itu. Ricky, Richard Lee kebenarnya. Okay, Ricky. Richard Lee kena kumai lelah.

0: Terima kasih ya. Lapan lagi menggang, apa awak ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Aku kongsi ke Siti hari pesan berat, ya kebaru diterima kami dito, kalau pesan itu datang dari Michael Anak Andu, tau kapa jantiang, mandah ke Inai ya, ianya Inja Anak Manggan, tau ke Inai Michael, udah dadai pagi itu tadi, 15 hari bulan 7, 2026, bah hospital Miri. Niang tu dekat diwai pulai ngegar rumah Tungku Tanjung Udul Julau sarito. Jadi dekat di sengai bebala mayuah malam hari 4 lemai hari 4 16 hari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngegar semua kebang belayan di Nangas Pituah rumah Angit rumah Berayun kebang belayan di Betang Julau Batang Merurun, Batang Kenawit, Batang Mujuk. Gau semua kaman belayan tinglala Inja Anak Manggan. Inja Anak Manggan. Atau ke Inai Michael. Jadi pesan tu madah ke pemati Inja Anak Manggan. Inja Anak Manggan tau ke Inai Michael. Inai Michael. Udah nadai pagi tadi 15 hari bulan 7 2026 bah Hospital Miri. Niang tu niang Inja Anak Manggan. Dekat dibaik pulai ngegai rumah Tungku, Tanjung Udul Julau Sorito. Lalu dekat di sengai, Bebala Mayuah, Lemai Hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Niang dekat Tanjung, pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan, lebih lagi kita kengelala niang to, ya kengelala Inja Anak Manggan, pesan to, minta kita ngesah penusah pengelanyau tau ke mati Inja Anak Manggan tu dan adai 15 hari bulan 7 niang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 7 dan juang ke pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar kelebih lagi kaban belayan ke ditujuk ke pesan tu tadi.

Semangka muka berita yang kedatai dari Lupis Pengerai Menua Kita Malaysia. Jadi info kena berkongsi ke berkawal dengan merik darah. Jadi merik darah Siti Hari Budaya patut ditanam bagenap ikut kita. Genap ikut kita yang kena diperanak menua kita Malaysia. Nama kebuah pala peninga. Laban untuk cara Siti Hari cara kita kena kita mantuk nyelamat kenyawa ndak ngira siapa-siapa ti berguna ke darahnya. Lalu ingat sekantung, satu kantung darahnya oleh nyawab nyelamat ketiga ikut nyawa. Okay, kita ya ke tahu merik darah suah kemeh ngatur pengawak merik darah sekali kenyang anjung diri ngagai hospital merik darah tahu ke ngawa program kempen merik darah jadi dipejalai ke upis pengerai menua kita Malaysia ya kesuah diatur kita di kita di Malaysia dia tu ujung-ujung minggu ngatur program kempen merik darah dipejalai ke upis pengerai menua kita Malaysia. Banyak cerita yang berita berkawal dengan penerang pengawak merik darah. Dia boleh menyelamat ke nyawa siku-siku orang. Siti kantung menyikut itu, satu kantung darah tahu nyawa menyelamat ketiga ikut nyawa. Kita berkongsi ke berita berkawal dengan menua bagi menua sibu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 dekat diatur dibagi menua sibu berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 etiknya di pelasar alai ngenegap ke ulah taluak ngagai menua penyerakup ngau sejarah dengah macam program berkawal ngau identiti ngau pemansang menua Sarawak. Jadi beramai ke Jakob Sarawak Maju Makmur segulai sejalai pengerami tahun untuk diadang digulok beribu-ribu ikut mensia mayuah kelebih lagi hari sitak tengah menua Sarawak. Lalu Menteri Pengangkut Sarawak yang kemegah Menteri Pengatur Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin Madah. Sibu dipilih jadi tuan rumah ketegal kedekat meri awak ngagai rakyat di sitak tengah sampal datai ngericah ke pengerami itu pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Lalu kuya penuduk sibu ia kebak tengah Sarawak dekat nguntung kagik mensia mayuah ngolok pengerami itu ilak lalu berarti ke serta nambah ke penemu berkawal ngap mansang negeri itu negeri kita Sarawak Ibu Pertiwi ko. Okey, nah sudah ditemu ke kita, sudah ditemu kita di bagi menu sibu. Nur ngatur pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Pengerami nyambut Hari Sarawak diatur berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 Julai 2026. Sebelum berkongsi ke berita bukai, info bukai. Amin yang kelagu hari Priti Nina kena kumai Sulumangah. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM.

Okay, 45 minit dah pukul 1 ngalih hari. Kita nguyang ngagai Facebook YFM Seriaman. Mulai selamat ngalih hari ngagai semua. Kita yang kewisik ngatai ke pesan dia. Mayuh macam pesan dia perkongsi ke. Bisinya pesan madah ke bisinya apa. Mulai selamat ngalih hari. Bisa berkongsi ke info gaya hari. Bisa juga berkongsi ke pengawal yang dia atur jam dia tu. Nala ada selintiang aku nama akaun kita balap ninga yang kebisik kena tai kepesan dia. Naga kita yang kebisik kena tai kepesan di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM. Terima kasih. Naga sokong kita yang kena berbelah bagi. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Suriaman yang tu naga pukul 3. Harap ke semua pengawal kreator kita, kelebih lagi kita yang menjadi peminat-peminat setia YFM Suriaman. Lantang magang di pejalai ke kita nyentuk ngagai tembok pengawal. Siti hari pemansang tiba-tiba bisik udah di pejalai ke di bagi menu Suriaman. Ia nyak jambatan batang luper satu. Ia kena belanja 848.745 juta ringgit. Okay ribu. 848.745 juta ringgit. Ungkus kena ngagak jembatan Batang Luper 1. Dia tu ya udah jadi ikon, udah jadi klip baru menua kita Sarawak. Lalu projek tu nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Nyalai ke Sapit Menteri Sapit Premier Sarawak kebenarnya Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Nyematan tu ia kenyadi pemadu panjai beraka sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Lalu pihak mengat jembatan lupar yang kepanjai 4.844 kilometer, siti ada projek besai sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua to menua Sarawak. Lalu projeknya ukai semina dekat nyampat ke timpuh jalai tang megak ngurang keungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narit pokok serta nyungka sektor dagang temuai. Jadi yang maksud ke penerang to yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas rambau pengerami menjadi ke nyematan Batang Lupar di Sebuyau empai lama. Lalu berbak ngonya Sapit Premier Menteri Kota Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Benung Cakah ngagak jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR bak bagi menua Semarhan betuang ngau Seri Aman. Lalu semua jalan itu disambung ke bersambung ke kandang Nur ngelingik nyematan Batang Luper 1 itu mungkur 8 projek ngau penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit tadi juta to bilion ungkus 3.21 bilion ringgit. Tu tadi bungkur 8 projek. Projek yang kena kumbai jalai bersambung ke kandang Nur ngelingik nyematan Batang Luper 1. Lalu ya madah perintah menua Sarawak ngagak 21 buah jembatan besai buat serta Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngenak belanja perintah menua Sarawak. Okey, bagi mengenang jembatan Batang Luper 1, Premier Menteri Kota Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bergulai dengan konvoi mengenai motor datai di Sibu sepengudah berjadi ke jembatan itu hari 4 atau tadi 9 hari bulan 7 2026. Jadi Premier Menteri Kota Sarawak nguluk
ngulu ke konvoi to ba penyawah lebih 200 km dari jembatan Batang Lupar 1 pengudah berjadi kenyematannya ba semuyau 9 hari bulan 7 to tadi. Jadi ya mega bisa ngetu nak lama bas kedak palan nur nyapa bala tuai-tuai raban bangsa pia mega mensia mayuah ba sepemanjai konvoi ia ke diatur ya beseribai ngau pengawak berjadi kenyematan Batang Lupar 1 empai lama. Jadi raban tu bisa ngetu ba Masjid Al-Mutakin Surikai nur sida besembiang zohor ngau asar berjumaah serta ngirup lemai seberang nerus ke pejalai nengah jalai besai Pan Bonio. Jadi penatai premier gay sibu mayanya jadi ke pengujung siri pejalai ngena butuh sikal di nyambung nyematan Batang Lupar ngagai menua sibu. Dulu harinya bala peningat konvoi motosikal tiap bertuai ke premium Nukita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ke pusat lalu mayanya pengawak tu penemuan itu ngagai pusat yang dikenang ngagai peranak menuanya lebih sidak yang diberi peluang nyambut serta nyapa premium Nukita Sarawak sepengudah yang berjadi kenyematan Batang Lupar 1. Lalu penatai raban tu bak dataran Tanang Sari pusat disambut ngau manah mensia mayuah ti madah ke program to kelai kawal ia kerat antara ketuai menua kita di to ngau rakyat kelimpah haringayan ke komitmen menua kita Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Lalu ko pemesai peliliah pusat Encik Hamdan Katang Madah penatai premier maya to ko ya merik perangsang ngagai semua ngambil bukulai samang mansang ke peliliah tu lebih lagi. Lalu pihak mereka ke Konselor Zon Pusat Encik Ramzi Rasid Madah ke projek ngagak nyematan Batang Suribas 1 ngau 2 pihak mereka nyematan Batang Lupar 1 jadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat yang ke ukai semina ngemandak ketimpuh jalai dan mereka ngenegap ke jalai bak kandang menua pesisir kelebih lagi. Okey, mai kita kenang baru pengawak berjadi ke jematan Batang Lupar. Ti udah di penyadi ke empai lama Batang Lupar 1, jematan Batang Lupar 1 di penyadi ke premier menua kita Sarawak. Info-info pemansang di perkunci kengau kita ba YFM Sri Aman.

Lagu dari Joshua Joss kini kumai peraja mata. Sebelum kita nyanyikan ngagai jam ke penudi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Dengarkan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge tinduk rinduk ningal radio dah. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia rinduk ningal pati ningal. Sidang ngalai sidak anu namanya teh tidak bunijem ora lama mana magang. Orang kelia baru rindu ningal.

Ya, lagu Kedai Kumbai Ayak Batu Melaban. Lagu keterubah sekali itu dalam program Saluran Dikenang di baik Michael Jeman. Ya, kita ya kerindu ke lagu dari Michael Jeman, harap ke Perindang, harap ke Lantang Hati, mendiang ke lagunya tadi, lagu Kedai Kumbai Ayak Batu Melaban. Nangkan ke lagunya, kita mendiang ke lagu hari Jelika Belayung, lagu Kedai Kumbai Dinga Lagu Aku, sebelum mendiang ke

Ya, yang tadi lagu Klik Humai, Aku Nemu Hari Subak dari Clement Inggun. Kita ngisit baru ngangai lagu kebukai 10 minit dah pukul 2 ngelih hari. Ketiba kabelap tiga menyang kami, harap ke lagu-lagu kini pilih kami dalam program saluran kenang ke sekali itu ngelantang ke semua pengawal kita. Kita menyang ke lagunya Rindu Hati Terperindang. Jadi kita ngagai lagu nangkan kenya Siti itu lagu Hari Mary Awil. Tincin tu nyadi tanda sebelum kita mendiang ke lagu Andrew Ukalo, lagu kini kumai ati asai sayat semilo. Kita mendiang kedua mengkai lagu terlulu dalam rintai ke sekali itu.

Kita ini mendiang ke lagu dari Linda nangkan kita lagu kena kumbai Siti lagu dari Linda lagu lama ya atau lagu kena kumbai nama berita kita di rumah panjai sebab kita nang ninga ke lagu dari Clement Bayang lagu Clement Bayang to bunyi to namanya udah nasib atur petara dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu lama dari Linda nama berita kita rumah panjai.

Okay, lagu hari Clement Bayang Kedai Kumai Udah Nasid Atur Petara. Lagu kedua ke penuli dalam program Saruran Dikenang Kita Ke Sekali Itu. Kena kita nutup Seman Saruran Dikenang Ke Sekali Itu Siti lagu hari Datin Rafiah Buang. Kita dengar ke lagu Melayu. Kena kunjung ke Seman Kita Ke Sekali Itu. Nama itu Saruran Dikenang Kita Ke Sekali Itu. Lagu Kedai Kumai disebut jangan dikenang pun jangan. Sebelum kita nyingkang agak semen ke penuh di Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninggal.

Sino lagu nah. Terima kasih lah sampai mendiang ke YFM nyentuh ke jam dia tau. Anak gue ingin set ke Bukai mau. Itu ke pukul 3 kami di YFM Suriaman dengan kita. Lalu hari pukul 3 ditampung kaban kami hari YFM Kucing. Terus ke program kita yang ungkup. Rentak ngalah hari.

Ya, terus kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati balap ninga. Ke terubah data dari Tap Benet. Kemarau hari kami di Supi baru pawak pakan kuyau dah seminggu ada hujan. Minta nuan main ke lagu Sebadin Tua Ari Lekuang Adir. Dikenal menindang kawan Facebook semua yang ngelala ngejoko pesan harap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ke dipasang. Tap Benet. Terus sinun ini peminat setia program seluruhan dikenang untuk ya sino ninggal lagu-lagu lama ke di kenatai kenuan ko sinon edi dayang jaga selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawas selalam lelengau ngage semua kami sebiliak kelebih lagi ucok ya ya keba baru nurun training baru nurun training tentera darat kemarin. Minta main ke lagu Semaya Balang Arif Nanyi Penny Lily. Harap kemujur dalam semua pengawal. Ramai bisa didengar berita bala anak kita ya ke udah barulah jauh benar ya. Menung yang ngangkat ke diri bujang bisa udah mujur ngau training tentera darat ATM. Kemarin sudah nurun ke Semenanjung. Saya kena bala bakal sudah anak jiran aku, anak bos aku Mr. Uka, Jang Mac kemarin bakal nurun hari airport Kuching ngagai Semenanjung. Sama ngau training tentera darat ATM. Harap kenuan mujur Mac. Mac anak Mr. Uka. Apa yang lambai ke sekali itu selamat berjalan ke pengawak koyang agak semua yang kebisik mendak live jam dia tu kelebih lagi kita yang ngelala apa yang lambai Rini Sabai selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman kuya sino ningal lagu-lagu lama selamat ngali hari kau Rini Sabai Ujuh Cawang minta lagu Setiwat Impian Puang dikenak berindang terimpu panas kami di sebawah. Neo Fu, selamat ngali hari minta main ke lagu hari Matthew Francis. Seminak penyangkai lagu ditujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Kennedy Ima, hari lambir minta sebarang lagu ditujuh ngagai pengajar Raymond Remayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebiliak di Muka, Ronin sebiliak bak bintulu. Sidak serumah. Harap kita perindang ngali hari itu ngagai nuan ya ke benung berindang kami jam dia itu selamat berjalai ke pengawal kok Kennedy Ama. Michael Johnny selamat ngali hari panas menua kami di Surian dito minta main ke lagu sebarang lagu hari Remjana dikena ya merindang kawan Facebook balam nyadek ya bakso ngau sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian. Selamat berjalan ke pengawal ngai kami serumah kok Michael Joning. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak Limbang minta tebah ke lagu Winnie Albert bisik ganti nuan kena merindang semua peninga YFM Sri Aman. Siko tu ianya Saloma Patrus Nanyom. Nanyoh, okey Nanyom. Saloma Patrus Nanyoh. Selamat ngalai hari bakiah aku ya. Anda untuk mana gaya hari kami di Bintulu Port jam dia tu hari pagi. Tadi luba hujan, luba ngetu ke hujan. Kok Saloma Patrus Nanyo. Nyanya pesan ya, selamat berjalan ke pengawal genuan. Lalu pesan ke sekali itu sebenarnya kita ngenatai ke lagu ke dipinta balap ninga. Bisa nyendia ke setiap lagu dito. Ditiah ke peminta kita Lemuk Randi selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Meligai Pengerinduk di Bay Ego Anthony kena berindang semua yang kelala ngejoko pesan harap kelantang dalam semua pengawal kita kok Lemuk Randi yang mengatakan terima kasih alaban berindang kami YFM Sri Aman kok Lemuk Randi kami nyedia ke lagu hari Ego Anthony Meligai Pengerinduk.

Lagu kini kumai Malikai Pengindo Ari Ego Anthony. Saya kongsi ke pesan Bokai diterima di balap ninga baka pesan inhem liang to. Selamat muncul dalam semua pengawa, selamat tengah hari ngagainuan ko inhem liang. Nyanya pesan ya. Lalu nangkan kenya pesan ya kedatai dari Ros Liao. Pesan kedua, rintai kedua. Selamat ngerja pengawa engkau muncul. Menua kami bayan tasiak cukup panas. Minta tebah ke lagu Rilida nadai utang pengrindu. Kena merindang uco anak menantu. Bak miri engkau semua orang kenala Ros Liao. James Anyau. Selamat menjalai ke pengawak minta main ke lagu Stanley Puang Rumah Umur dikenak merinang terimpu pihak megan uju Mary Ubun Martin Emilia Sam Ibrahimat Akib Serina Sandau Janang Lina Bugis Ros Liau Boniface Ipiah Sinun Edi Rita Rita Catherine Robin Iba Vincent Margaret Uncing Nancy Sembai Agnes Lima Maria, Annie, Jimmy, Ngaukaban, ia kebukai. Nama berita kita, panas menua kami di Kenawian. Yang tadi pesan dari James Anyau. Venus Jonas, selamat berjalan ke pengawa. Terima kasih sudah baca komen. Selamat hari tiga, kuya tau hari pesan hari sungai biar Bakung Bram. Sidak di sungai biar Bakung Bram. Ianya Venus Jonas. Angela Moses, selamat berjalan ke pengawal. Mana kami, gaya hari kami, Bak Bin Tulu Sarito, panas. Harap ke datai kelemai panas, kuya. Angela Moses minta sidak di bintulu panas nyentuh kelemai. Aku cukup pesan ya. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawal panas kami bersuang megak koya. Minta nuan bermain ke lagu Gerunung Kaki Encuri Hati. Ini kena merindang semua balap ninga kelebih lagi nuju Ravi Davia Grace. Ya kenyambut dari pengada ke 18 tahun harap kenuan sampai gerai pihak muka mujur buat pengawal pelajar nuan ko Mary Jalo Ujo yang natai ke pesan selamat ngintu dari pengada ke 18 tahun ngagai Riva Davia Grace Riva Davia Grace. Saran anak berawah saran, cukup angat kami bersuang bakal kesarito minta main ke lagu Ngeruman Umur. Zack Ming, hari rumah Minggu Suratua. Selamat tengah hari. Hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam mengagai balap ningai ke bisik mendiang ke radio pihak-pihak megak bisik medak live Suyaman FM. Selamat tengah hari, selamat mujur dalam semua pengawal. Ko Zack Ming, yaitu hari rumah Minggu bak Suratua. Chandrawan. Lani amai luturnya tadi berjakuk iban nadai nyangkut jakuk semenanjung. Lutur kita tadi ya kena ditemui buat program ruai kita. Tak ampun ada yang komen untuk tadi kaban ianya Chandrawan. Ya segi amai luturnya tadi segi landia jakuk iban. Landia muka jakuk kelakar Melayu Sarawak. Sih gaya orang rindu gawak di Sarawak tentu ya rindu belajar ke jakok-jakok kita bak menu Sarawak. Rono Manijar minta tebah ke lagu Ukai Ngajih Rangka Ngecuk Mata dari ABJ ditujuh ngagai bala kaban Facebook ngagai orang kedik sayau bakal ucuk ya bak sibu Serian Kucing ngagai nuan ya kebenung gawak merindang kami. Kami di Lundok Sarito mengkang panas. Kok Rono Manijar. Kita ingin natai ke Siti pesan sebenarnya berkongsi ke lagu ya kebisik dia sedia. Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah Kem PGA Kucing. Selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal bertugas di Konti Sedaman FM minta main ke lagu Lelengau Kenuan. Denison D ditujuh ngagai kawan Facebook ia kenglala semua TBC mendiang ke radio Suriaman FM
Saya mendak live Facebook Seriaman FM. Lajak kau pesan, harap ke semua kita terperindang meniang ke lagu-lagu kudah dipasang unggal sano. Meruan rindu serta sayau ke YFM Mega. Kau Jeffrey Jeff. Terima kasih ya Jeffrey Jeff. Agnes Inairobin. Terkelanjur ngenatai ke pesan si tidak ke. Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawal. Berita kami Mbak Miri seletuk panas. Minta tebah ke lagu Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan. Dikena merindang terimpu. Pengak megak ngagai orang. Ia kenglala Agnes Inairobin. Siti lagu kena sedia. Lagu hari Dayana Shini. Kedai kumai singkang. Harap kelantang meniang ke lagu-lagu. Kedai pasang kena sedia ke kami ungkup kita. Dalam awak bukai. Dekat ngenatai ke lagu-lagu bukai. Mungkin ni tiap ke peminta kita. Nyangka nak ada tebah cerita. Sebab awak bukai kita nambah. Mungkin.

Natai ke rintai ke penudi pesan pesan rinwati ada kita balap ninga dalam awak ke sekali itu. Cecilia Fernandez, salam Ari Bintulu, minta mayan ke lagu Ari Florence Hai, Kawal Antara Tua. Kena yang merindang semua yang kenglala nak tinggal muka ngagai balap nyadik ya, bak pihak muka penunggal ya. Petunggal ya, ngagai bala kaban mega di tuju ke magang orang kenglala kelebih hage. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat mujur serito. Serina Senajanang, salam mari Hospital Suratua. Harap ke kami di Hospital Suratua tu jam 4 gerai magang. Oh, nyangka ya tu benar diperubat di Hospital Suratua. Selamat gerai ngagai nuan Serina Senajanang. Tu moga siku ada peminat setia YFM. Jadi ya minta main ke lagu sebarang lagu Ari Anderson ngalai kena merindang semua bala peninga. Ake Estefani. Oh mana nama ucok itu? Estefani. Jadi itu pesan dari Ake Estefani minta main ke lagu Ari Anderson ngalai kena merindang semua yang ngelala. Okey, nyarintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada balap ninga. Kita nyokak datai ba pengujung program pukul 3 bakal selama dia ada kita nyuak ke penudu atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program rentak ngali hari. Tapi amga kita di kita ya ke bisik mendiang ke YFM Miri. YFM Miri lagi dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3. Lalu nyak meh ke penudi nur berkunci ke pesan rinwati kita bisa nyedia ke lagu dari Datuk Zamri Amira senang kita ngunjung ke program lagi. Terima kasih yang kita ia kesempatan mendiang ke kami, kita ia kemendiang ke kami hari pukul 12 pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 atau lagi harap ke penemu info penerang-penerang berkawal ngawah atur pemansang info pemansang menua kita jadi ke penemu tambah kita atau ngelantang ke hati kita yang megak lagu ya ke di karapu kami atau ngelantang ke hati kita di bisik mendiang kami nyerumbak kita ya ke atur ke pengawak batur ke pengawak jam dia tu nampung pengawak baru sepengudah kita ngetu tengah hari tu tadi. Yang ujung ke program kita ke Skeleto, jadi aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Berterima kasih hingga kita ia kesempatan mendiang ke kami, kelebihan kita ia kemendiang kami tadi. Terima kasih mayuh-mayuh, kita bertemu baru bawa ke Bukai. Ngelah tengah hari sekali kena program ujung minggu. Kena ngujung ke program nyedia ke atau ke mai kita meniang ke lagu dari Zamri Amira, Datuk Zamri Amira kena jaya tubuh nuan. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat ngali hari.

Romeo Laguto. Terima kasih selamat sampai mendiang ke YFM. YFM sekolah sejalai. Bye-bye adik kami di YFM Sriaman.

Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, ba awak ngelah tengah hari ki, ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: tayo pa man. YFM kaya, kanyang maulahan.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.

Okay, masa lebih dan lah hama o kasayung lara mani tamlim kerana tang pejo peji dalam program PDK pejedan kalau pejedahi ke DJ Bao na jadi una lo mus kena men DJ I alo upah pani tamlim mama toh mampuku na puluh dua belu adau atang puku na telok lavi anide. Okay, mani tamlim madani hana puluh lima da bulan tusu 2026 dan lah dani hati gate adau telok. Jadi mani tam na teh kucing seria na lunduk bau mengkelah hadau pejo-peji kelang hidadokan Mira FM pakai frekuensi FM Jikusunong Penji dan lahu FM Jikusunji Puen Tusu. Okey, manita melantai apa senayak miri keludang kelang hidadokan Mira FM pakai frekuensi FM Pita Lima Puen Tusu dan lahu FM Pita Nesayak Puen Kusung. Nah, palahu manita melantai hadale hudik hui naman kelo lantai talang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu mengkelo langsung mana pasan miri keladang kelang hirada kaya mira FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Dah palahu manita malante nundi My TV keladang ane penjadik ngejelah channel My TV Tusuji Kusung. Dah palahu manita malante halam dalai rupa hawan dalai jaka ane keladang kelang hirada kaya mira FM pakai radio online tam rupa RTM klik dah manita melahi pun Facebook mengkelah hadau ni penjadik ngejelah live hak page radio kayan. Okay, lagu alam bukanlah santam menadi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenan Ezra Music ihati tung tarung tibo. Jadi menonin aku sengeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati lengku maklung lake jaliban.

0: kalikah na repa ko na media alang dang na daha hapan amte minat daha te seni ataupun kebudayaan ni anu na to kita mundang mencatahnya nei terlibat te alam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutama yang main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah. Itu saja.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asan hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan ngabji itam.

0: Okey, masa lebih dan lah rumah orang kasa yang larang manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena Daniel Bampai yang telung kuma long lake jelivan. Jadi lagu na negeri itam pala puluh pita mini tepuku na telok lebih. Okey, so lebih sung larang ni lah so pesu ke manitam lima hui nama kelo bake-bake ala naik pejadahik ngejeloh program PDK peji adahi na kelo. Jadi yang pandang kui bara anu program PDK agak te 25 bulan natusu duman 2026 atine aku sembasa dahun bake-bake ta melane komen ngejelo live page radio kayan. Okey, tini bake ta Miguel Majo, hello DJ Baun la sudo hapuju tegang ba nabdui teh telesak nu dengar hakonti DJ suka dengar kui hakonti ni hake lagu heredang DJ sayo lovi de telo ne telo ha lasan telo ake lagu ngatok membake gebles mentelok limbake sayu kenapa DJ Baun. Okey, sekena manika lahu Miguel alo ukusi aju alundo men apujut ajaka ani. Okey, tini baketam Iba Vincent kena tini sayu love DJ men Sibu Jaya ni DJ dahin lahu suku plasu dau kalau hak Sibu Jaya love ani DJ. Okey, sekena manika lahu Iba Vincent alang ukusi aju lundau men Sibu Jaya lahu dahin nanti ni baketam John Ngo kajo keliam DJ Baundani jelemih kena tini yo. Okey, dah nanti ni bake tam keling tama WMJ selovi DJ. Okey, DJ dah keji lagu la kena Anderson ngalai i hati bakiki sebulu betis. Angavan kira pahapan alim dah hala tekeleng hi redo kayan. Dahin lahu saya lovi men itam lim saya kena pak DJ. Okey, sekena manikal hu keling tamawai ala unai peje dahik lahu ngejalam program PDK lovi ani. Okey, men itam lim matinya kuna barap lalau ano program PDK gate adawa telo tino puku na telo telo puluh minit nai tam peji alam segmen surat dengar men uhanan hana kusang basa lung doni alam sejarah men itam lim. Jadi pukul 4 lebih hanya tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 4 10 minit tanpa ji alam segmen pengjam tam. Pukul 4 junang hanya tanpa teklenghi dengan lebih alam pahamau meredo kayan Miri FM. Jadi men ohanan hana kusengkusi dengah men hawang daleh men itam lim. Dan lahu pukul 5 lebih ai tam te payang jaki tai kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi pukul 5 junang hani tam peji alam segmen dengah klia. Dahi men ohanan hani tam peji alam program Biz On Air. Dan lahu tepat pukul 6 lebih tam lasi ngejoloh program PDK peji dahi na kelop. Kena nana no program PDK lama tu mampukun na telo levi atau pukun enam naa kena nalim dan panau pahapan di lahu da mauk info man itam lim. Jadi kerana yang pandai tam pojo peji alam segmen surat dengah tetruk leng hiji lagu pengakai bakai tam hati ji lagu ala kena Vita Alvia Haredang
1: Radio Kayan Miri FM.

0: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alempaan pejid hen kami
1: bua berti sak selira jamna mi an kenep nyidera.
0: O itam alang te habaram dahin pelagah paan lah peji dahin radio taam. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelo. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelo.
2: Kena naji lagu ala kena na dia na nini hati loku ma aku ingin na pihak terlalu lagu ni angin na hadang paha panitam lima hui nama kelola ngelara aja ka ani dan kerana aku sambasa alundu ni alam sejarah men itam lim unak ring dawa ni hati 25 da bulan na tusu duma puluh pita na telo tino alan kelita api perai ha seberang perai an daha teng up dahin rasmi. Jadi alan kelita api nan an hata ke teng up tino ana ni hati junang men pantai barat tanah Melayu dan lahu tek rangkaian alan kelita api alam pehubung perai dahin Seremban tino suna ihati 450 kilometer. Jadi alang kelita api perai Seremban ani andahakna alam aduma puluh saya pitan puluh pitan pehubung kuri-kuri pasen matohna menperai tepala bukit mertajam ateng tepala nibong tebal alanana lahu kira sente kira pehubung dahin alang kelita api hak Tanjung Malim Perak delahu ansabung dahin alan kelita api Selangor hak Kuala Kubu atau ngebangi dahin Seremban. Jadi alan kelita api ni kira teng up delahu dan naji sejarah alang berguna alang ngemaju pengangkutan kelita api tanah Melayu. Kedunana London ni alam sejarah dahin alang sedak skripan ni ihati arkib negara Malaysia.

0: manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jatah tidu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat, musu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak, batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong, sayu itam pala duktun ipak jah pelesakna. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Liviali, ako'y natupe, kumandahin, walang. O bakit ko'y mangtamalahle, para na malo, genauso, murit sa'yo.
1: Okey, masalah video lah hukum ma'o ke seng lara menitam lima jadi menitam utek kelengi dua lagu hati ji lagu ala kenan Anderson ngalai hati biar bakiki sebulu betis dahin na jilaan lagu ala kenan Deli Amerai hati layang lan asi Tuhan. Okey, tini baketa meredian lah selovi adaw DJ aku nak pakai lagu ala kuma layang lan asi Tuhan bara sekuna manika DJ. Okey, sekuna manika lho redian navin akai lagu ana men adi dahin na ini Baketam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selebih DJ dan lahu salam ceria membake-bake alang tehino tu aja ka ani dahin lahu kena tini akeji lagu DJ hati jangan tinggalkan aku ala kenan Emelina dahin Iwan sukunab DJ dan sulovi dahin saya bertugas menika kena tini. Okey, sukunab menika lahu Asfian lang lahavani ne pejedahik ngejalo program PDK Loviani biya kesi nusite lagu ana nalon sistem tam bila menuti akdakan lagu alang hak betih na agam pahapan itam lim I love you ani. Okey, tini aku sangkusi Kiolundau mendalih tam Sarawak darat telur daun nak ring dahin lahu Kiolundau ni akala melaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati perlima dah bulan tusu tino pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi jimai hati gate dopat peluk nama dah bulan tusu tino pedah haji ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hati hak kuri-kuri ngavan hadale hudik. Okey, tepu tusu dah bulan tusu hati gate dau lima tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Jadi hana dau jarun telok dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey, nana kilo dau mendalih tam Sarawak darat telok dau jadi aku ingin maklo bakal-bakal lentih notu jaka ni hitu kelok kusi aju lundaukan repa lahu hadui yang kelok na love ya ni jasi tambah peh jam kenungka hadui yang kelok na jaka ani minat tak balai makelo alana tuk beh jaka ni ka makelo hadau kusi gaban tuk beh kelok ti mana kui ngejeloh WhatsApp tam hak konti ya dan lahu jasi tenang pekifah dalam baki-baki tam lahu ala

0: Dan ditampai kelengi jelagu lekena rosana urai lang kuma live ngete ika.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya masih ingat di sisi Ore. Saya menyanyi bahwa kita akan buka kawasan perang, termasuk jalan dari mana Miri ke perang. Kita saya mengucapkan ada masa atau tiada kan? Begitu kita kira kita akan mengundi ke Long Terawan hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak kamu dengan kereta mula kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau drama dan Long Panai hingga ada nickname mungkin Long Lama, si lama lagi. Long Lama jadi Long Bahun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
3: Itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Kerana ji lagu ala kenan Alex Lihan ni hati long kuma pasar tamu asap. Okey, dina lagu negeri itam pula 26 minit pukul 4 lebih. Ada hina tini aku sengkusi aji info menitam lim tejo kepe dan dermada ha. Alan hana te pulu saya do bulan tusu i hati ha permaisuri Imperial City Mall mato mampukun 10 jima tepukun aji ngedau. Dahin te pulu pitan do bulan tusu tino kepen dermada ha andana hak riam teknologi Institute level telok mato mampukun pita najima atau pukul 22 beluadau. Jadi menitam malam hava te plus saya dah himpul pitan dah bulan tusuan ni mengkeluh hadau te derma dah kelo. Jadi empat nitam te kelengi dengan lebih ala nemen Redo Kaya na Miri FM hati lah pukul 4 tajunan a tetrok lenghi jilagu ala kenan ina ihati apa.

0: ting tang ting.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Nek tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: tao, kupayang behule, gahurot talong, kupasi haunan, hinalaan, pa-FM, pag-iing lo.
1: Oke, mau sa lovi den la homa o ka sung la ramen ni tamli ma jadi nana jila go ala kena denel bampai hati dale Sarawak. Dai nati ne aku nap abasa do homba ke ta majori mar MDW selovi mani tamlim. Dai nati ne abake ta Jennifer Jen selovi DJ lasu landau ha matang ini sukena menika la ho Jennifer Jen along ukusi aju lundau man matang ajaka ani. Jadi manita malang ateh ngawang lasu jaka ni mengkeloh ada dui atak lengkahum di lahu awi keloh sentai musamah min keloh ka mengkeloh ada pakai hung norepah pakai payung ya jasi keloh emgatan hanit ematan dauti. Okey, dah kerana aku sengkeritam perlu pejapaji alam segmen dengah menhawang daleh. Okey, dengan alang-alang ala neman Jiaxing tina tejido ha wilayah Zhejiang timur China anda tahan men u iha temete hina na divana ateng hina na divana berung patulang rusuk. Okey, tawit adoni temete hinana hina divana ni tawit hinan divana ni kira pah am te bakehna ya men u puboh sauna. Jadi itu kan ni kena tini tino dohani hipun dua anak dan lahu dohani dahin alake nak nyadu iha pasen alang sedap empayan iha akai hinan divana puboh dua anak nak nureparan hinan nak ni iha tishen. Jadi anak adoni di kira perhubung dengan hinana ngejelas sistem kamera pengawasan ha hamin lain bara tino ihani amage bi spun dohna ni di kira amkaseh ala kira amkaseh la suhu batu nak di. Jadi dohani di pelalu pakai kereta api dahin tepala hamin hinan divana ji jam menuh anan. Jadi hinan divana ni di norepa sena ni abara man dohanan tino anak na ni kira madau norepa sehat lehi dahuna tike dahin lahui ha abara tino doya ni perah ipa. Jadi witanan di dohani akira ngendap geri hinan divana ti tepala umapra bi akira sheni seha kase awin hana pesuk abakeh nak nidi. Jadi shenbara tinoi ha kira sanggup ha matai men ui ha puboh sauna awin sauna nindi kira haman sauna ni nak lung tapi tanana dohani temete hinana divana ateng patulang rusuk hinana ni kira berung kena hati ni ya. Okey, nanti dengar alenai men Jiaxing. Dengar alen kedua alenai men Vancouver. Tidak dua la unga lemate tidak dua di men uji bilun buavang. Kira telegak hawang banget British Columbia Canada. Bilun buavang hugas lima atu kira alam na operasi perhutanan hak lo borots inlet men u tenup tua telegak ala pukul 65 minit ajih ma. Jadi tak terlalu ung alam bilun bawang anandi pilot dan lho ji kuna nyadui perhutanan alam matai dahin tak jela ung alang sayu daripada nusi tega. Ok, kita dengar alenai man Vancouver. Ok, menitam li menana kuri-kuri dengar menhawan daleh dah kusi menitam lim lebih ani. Dia lahu dengan menhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alampia lebih ajimat. Dan kerana aku sengkiri tam tek kelenghi je lagu pengakai baketa meredin lah alang akai je lagu ala kena luta imat. Dan kerana aku sengkiri tam tek kelenghi lagu alang kuma ika alang ak nyalam lan.

Nak selamat kete tau, tau ini puluk lemah terbulan 7, 2026. Ini na tau telu. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta Lidio Kenyah, Miru FM, pekuak pemung kejaya dengan akik Pauline Lenik. Pendidikan yang berkualiti atau penting lan dalam mecuk pembangunan kak dale ini. Ini pe penjo sukat uyan keti ketai masa depan Sarawak yang berdaya saing kak pentas global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, Sarawak nakini tai pala pembangunan dalam kadonaan industri ia berteraskan tenaga boleh baharu ngan ini neca industri ia perlu ngebakat tempatan ia berkualiti. Dalam bina apa, sistem pendidikan pemesti petai bio ngan bat, pekuak ngan asat perubahan pembangunan ngan keperluan ekonomi ka dale ini. Teks ucapan Premier lepekan baca kuun Timbalan Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian, ia wakil ia tegur tai pejadik ca umat sekolah yak mading inana sekolah swasta St. Joseph ka Kuching. Ia pekumalaa, gayeng pekuak cin institusi pendidikan swasta peatak pentinglan dalam menguatlah ekosistem pendidikan ke dale ini. Sekolah ini lepek ngemusit kado anak sekolah yang lepek kanan dalam kado-kado bidang, kuat bahan dalam bidang profesional, pemimpin perniagaan, pendidik, kerja ngan perintah, ngan bina pe jadi pemimpin kuma kelunan kado. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR CA abeknya un tujuan kelok tai ganti pembinaan Jabatan Batang Lupar, Jabatan Batang Igan ngan binape Jabatan Batang Rambungan. Menteri Kerja

objektif yak piok dalam pembangunan kak dale ilu. SSLR CA ini neca projek yak strategik cin perintah persekutuan bagi mepeng ngan jadi catitai kuma Sarawak ngan Sabah apa nabek tusa tai palak atau pe tai lapa pakai asat Brunei. Ngan bina pe sukat buka akses tai palak dale pedalaman ka dale utara Sarawak. Telu jambatan ini nak kadok peniga kuma kelunan kadok kak dale sada banget apan sukat ngebuat laa ketai pengajuk asat binapa mengembau keselamatan mung kelunan kadok kak embau janan alun dan binapa sukat mengembau ngan ngemaju puyan ekonomi tempatan kak dale ina. Dalam binapa, Kementerian Kerja Raya ngembadak kimet ngan komitmen dalam nak tulung ngan gayeng pekuak kuma perintah kak dale Sarawak bagi nak penuken pasen pembangunan infrastruktur kak dale Sarawak kini. Ini peging ngan ca cadangan yak mading cin saluran rasmi perancangan pembangunan negara. Ia penambah laa, cadangan cin Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pasen kepentingan pembangunan kak dale persisir binapa ngan janan kak dale pedalaman pekuak ngan aspirasi kerajaan madani bagi menuken pasen pembangunan infrastruktur yak nak peniga kumamung kelunan kadok kak ca-ca dale kak dale Sarawak. Ilu long linga dengar cin RTM RTM Miri. Pengiak strategik ke Ang Dale Sarawak ngan Indonesia ken pejadilah cin ketai gayeng yak muat mepeng cin ketai bidang pengangkutan udara ngan binapa pengangkutan darat. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma gayeng ini sukat mengembau laa puyan dalam sektor pelancongan, perdagangan, pelaburan ngan binapa sukat mepeng ngan menguatlah hubungan ka ang dua-dua dale ini. Reput ini ngebada untai embau dalam ketai asat kelunan kadok teka dale Sarawak ngan Kalimantan ini neca ngebada capuyan yak tiga ngan makin tai nyeng ini pepenjo ti ca sistem pengangkutan yak lebih tiga binapa ngan bersepadu cin dua-dua dale ini. Ia ti isu ini olepak alak ca kunjungan hormat cin Konsul General Republik Indonesia ka Kuching Dr. Abdullah Zulkifli. Kunjungan ini na lawatan rasmi ya tading lan cin Dr. Abdullah Zulkifli olepak ia pasat tugasnya jadi Konsul General Republik Indonesia ka Kuching. Pasukan Gerakan AM PGA Brigade Sarawak lepek kanan ngemetep kuda-kuda puyan penyelewengan minyak diesel kak dale Sri Aman ngan binapa kak kota Samarahan. Inina olepai da pasat ca operasi yak nida nading cin ca bulan tujuh yak lapa day. Komander PGA Brigade Sarawak Assistant Commissioner Lim Bak Pai Kuma kiok-kiok dalam 46,000 liter minyak diesel lepekkan rampas teguh operasi ina. Dalam binapa, ida pe un rampas tangki skit, tangki pakai maung minyak, jentera bat ngan kadok-kadol ah kerasa yakkan ida pakai pasat puyan yak salah ini. Mung ketok nilai rampasan inana dalam pengaduk ayah atau 24,000 lemak atau pien puluk pien. Ligit. Dalam teguk inapa, suwek cin 60 tan produk yap, buin, atuk, nugget ngan sausage bina pelepek ken siok rampas. PGS Sarawak perampas tor sejok beku, kereta ngan kado-kado naan laa keresa pakai maung barang dina ngan binapa keresa pemprosesan. Mung ketuk pengaduk nilai rampasan inana dalam pengaduk 10.6 juta ligit. Operasi ini lepek ida pasat kak Dale Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman ngan binapa kak Kuching. Ina tuak dengar tau ini, dengar

0: Lepak sedia ku Nur Akila Arbain Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ke usia talidio kenyam Miru FM. Selama sembak ngan penuh ku dengar. Selamat kata taup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Yang nyala mai ke mong tuyang sadin seken ya pemong kejaya ke usai tali dia kenyang kini di jelenik ke pasal lai kem cin pukun telu adai pabe pukun 6 kata tawap ini na ya sengana ke ini na jam ke telu ilu kejaya ke usai tali dia kenyang kok pengalai ya ikam sukat ngelingai lu ke usai Miri FM Facebook Miri FM tali dia kenyang cin pukun telu pabe pukun 6 kata tawap dalam binapa ikam sukat ngelingai lu cin siaran radio pengalai kat luyak pian puluk lemah Puan 7 FM Pian Puluk Lemah Puan Ca FM Pian Puluk Ayah Puan Kosong FM Binapai kamu sukat ngelingai lu ke RTM Klik ya siaran atau aplikasi RTM Klik cin pukul lemah pabek pukul 6 katai taup dalam binapai kamu sukat ngelingai lu ke My TV Channel 7 Ca Kosong Ya sana ke nai se amau uko ya kuat ke mengelingai lu singgat tau ya sukat kejaya ke usai tali dia kenya singgat tau ke siaran atau pekak luyak ya ke lepak badak ku mai lu ada ya. Ya ini dengar ikam mong sekarang nakik yang ngelingai lu kat usia tali dia kenyah. Nuh kumbin dekat ikam tahun ini. Ya tahun ini puluk lemah atau bulan 7 2026 pekuat ngan tahu telu. Ya, salam pemong kejaya ke usia tali dia kenyah lah. Caliwai lah aku maikam ya metit daw tali dia kenyah tau ini. Ya, kena nak sangat nak kaya yang terkembi-kembi akik ke kusi. Kumai lumong pasan dengar awang. Dengar awang kumai lu kak dale. Ilu kak dale mirik ini. Ini akik ke kusi dengar awang kak dale mirik ini ading ya. Dengar awang kak dale mirik ini. Kata taup ini on bayu begilat kak ca dua ukok. Ngan taup tena abe on hujan. Ya ilu tepuke tenat dengar awang kak dale marudi. Kak dale marudi dengar awang kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko. Ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini sedengar awang kak dale marudi. Ilu tepuke tenat dengar awang kak dale telangusan. Kak dale telangusan dengar awang kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ini sedengar awang kak dale telangusan ilu tenat dengar awang lah lu tepuke nat dengar awang kak dale belaga ya kak dale belaga kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ya mong ya ngelingar tali dia kenyai nai sek dengar awang ya ke lepak ke kusi kumailu kata taup ini ya dengar awang ini kenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya harap ini sukat mepoi kem dalam ika ke pasar inu-inu puyan atau pegayang ikam kata taup ini ya sekarang ke mong

0: Ya, ni saya amka pukul kuat ke badak dah kat pukul lima, puluh lima minit ini ya. Akik ke perkusi kumai lumung pasan tuk segmen atau apa segmen lu sehingga tau inana pasan segmen agat ngan sengela. Akik ke metit kumai lu segmen agak nak sengela lepas ini dan yang terkembi-kembi dengan anak kek pemung kejaya ke usia tali dia kenyangak ini di jalan ni ke kusari ke empat abik pukul 6 kata tau.
1: Manya tawai dengan selamat bertegak dengan anak kek mung ya on masa dengan yang pasang katuk kesehatan tahun ini. Akek misi biti supang Chin Hospital Miri. Akek kerja kat klinik pakar buah pinggang dalam Jabatan Nefrologi. Tiga tawai kuma RTM huban nak awang make nak cakatok agat mailu pasen dua pemuyan rawatan dialisis mempesakit ya lepas tasak ubi. Inana sakit ubi ngan dialisis pemuyan isek muek dak pakai sungai tabat atau pe pemuyan isek muek dak pakai mesin dialisis. Kena kek pencong ngan katok agat kelok badak mak ilu mong pelok dua atau bulan telu singgat uman ne hari buah pinggang sedunia. Ini ca tau perintah le Malaysia neranak pasen kesehatan buah pinggang. Ngan tema hari buah pinggang sedunia uman ini 2026 inana kesehatan buah pinggang untuk semua prihatin terhadap manusia melindungi planet. Nyerengan ngantau agat ubi sedunia bulan ini, ilu kelok ngeringa pas entuk sakit ubi yak muek dak, pakai sungai tabat atau CAPD, atau pe muek dak pakai mesin dialisis. Singgat uman kadok alik kelunan siok sakit ubi ni. Penyebab yak lu benca siok sakit ubi ini, inana kencing manis, ngan sakit empau dak yak beon terkawal. Kat dalam Malaysia, mesti unca usah kelunan duktun badak un sakit buah ubi tahap akhir yak perlu muek dak. Dalam statistik perintah ilu tahun 2025, kira-kira 50,000 kelunan perlu dialisis, inana termasuk pakai sungai, muek pakai sungai ataupun muek pakai mesin dialisis. Dalam cauman lebih kurang PN 1,500 usah kes mading sakit ubi yak perlu dialisis. Ina ilu naat cin kajian perintah, ida jangkakan dalam uman 2040 kira-kira cato 6,000 kalunan sakit ubi yak perlu dialisis. Inu dialisis ni. Dialisis ini ca proses muek dak kalunan yak sakit ubi peringkat akhir. Ina ne ca proses yak nulung muek dak yak lepas jameng atau mano dalam usa. Buah ubi yak lepas tasak, beon sukat nyarep atau tapis dak yak mano, kuat urea, kreatinin, ngan pekinapa, sungai yak lebih dalam musa. Buah ubi yak tem tiga, nulung usah le tapis dak yak mano, kuat urea na, ngan sungai yak berlebihan dalam musa ilu kelunan. Tapi, buah ubi yak lepas tasak, mung dak mano, kuat urea, toksin ngan cecai lebihan dalam usa bion sukat keluar cin dalam usa ngan ia akan ngelinik dalam daak ilu. Ina nana ukok kelunan ya sakit ubi na ilu naat un ba ngan pekinapa ida jaten usa da. Masa ina na duktun cuk dialisis atau pemuek daak. Dalam kes emergency yang perlu dialisis, duktun akan usuk catiup atau kateter kak batuk atau pe ke angapang pakai muek dak. Dialisis atau muek dak ni perlu ti putung udip. Selain ina, boon peluang dah taiti kidney transplant atau pemindahan buah pinggang, baru dah beon tusap muek dak lah selagi ubi ya mading transplant na tem tiga. Kini transplant ni ca topik bio, boon masa caliwai lah perlu ngeringa pasen transplant ni. Pasen dialisis tak ada, akek kelok badak milu, kumbin isek pemuyan. Dua pemuyan muek dak. Pesakit yang mading siap sakit buat ubi ni, yang perlu dialisis, duktun akan nak meda dua pilihan. Muek dak pakai sungai ataupun muek dak pakai mesin dialisis. Ini ada dua cara yang ganti kerja ubi yang lepas tasak dalam musa. Ini apan pesakit un rasa tiga, agat kuat isek dulu yak bik nawai sakit. Uban ku un dialisis ni tuak sukat mesau dak mano kuak yuria ngan sungai yak lebih dalam musa. Muek dak pakai mesin ini ataupun ilu dalam medical ilu nepai ngadan ya hemodialisis. Hemo ni artinya dak. Ini ca proses muek dak pakai filter ngan mesin dialisis. Filter ataupun artificial kidney yak gatek kerja buat ubi yak lepas tasak. Proses muek dak ini terjadi kat dalam filter atau artificial kidney dengan bantuan hemodialisis mesin. Ina nak ukur ilu tak anda keluar cin pesakit masuk dalam tiub lepas ina temes kat mesin masa proses rawatan hemodialisis ini kat umat sakit. Dak yak lepas buek atau lepas ditapis dalam filter na akan masuk oleh liwet kat dalam usah pesakit. Doktor akan badak mempesakit cuk ia sedia ujuk ukok ti tapak dialisis. Tapak ini dalam bahasa medical inana AVF. Pakai tapak ini na ukok misi nusuk lo AVF. Cik lo AVF ni nadak keluar masuk ke dalam tiup tai palak filter ngan ataupun artificial kidney kat mesin dialisis. Pesakit perlu tai muik dak kat hemodialisis center atau hospital telu liwai ca minggu. Dalam ca sesi muek dak alak telu ke 4 jam. Pesakit mesti on tapak AVF na pakai muek dak. Mung misi atau derisa yak kerja ka ukok muek dak ida lepa on te training atau pa post basic pasen sakit ubi ngan muek dak. Yak kedua cara muek dak laa inana muek dak pakai sungai ataupun CAPD. Ini pecah proses muek dak tapi pakai sungai. Sungai yak ida pakai na lepak un kelut tabat yak memang khas untuk proses na. Dalam medical ilu nepai cecair na peritoneal dialysis, dialysis fluid ataupun PD fluid. Proses ini terjadi kat dalam batok. Kat dalam batok ilu kelunan ni, unca lapisan ngadan ya lapisan peritoneum. Inana ya penapis semula jadi dalam musa, muek dak mano kuak yuriana. CAPD ni baik untuk sa pakai mesin dialisis atau apa artificial kidney kuat hemodialisis na ade. Doktor akan masukkan ca tiub ngadan na tengkof kateter ke dalam ruang peritoneum pakai masuk ngan keluarkan mesau sungai yak lepa mano. Kira-kira 2 ke 3 minggu lepa ukok masuk kateter na malit baru misi kat CAPD na ti training atau apa ajen pesakit ngan keluarga pasien CAPD ni. Sungai tabat atau PD fluid dimasukkan ke dalam batok melalui tengkof. Kateter ina ngan dibiarkan dalam batok ruang peritoneum abek 4 ke 6 jam. Masa ina na proses muek dak terjadi. Lepas 4-6 jam ina baru ti exchange ataupun ngeliwa sungai ina. Keluarkan sungai yang lepas mano dalam batok. Dari ore abek muo melalui tengkof kateter na lepas ina masuk lagi PD fluid yak bading. Dalam catau pesakit perlu ti exchange 4 liwai catau kira-kira dalam 4 ke 6 jam antara exchange ikut badan baan duktun atau misi kat CAPD nang pesakit. CAPD ni carawatan yak sukat ti kat umak be untuk sat ti kat hospital muek dak la. Misi yak kerja kak CAPD akan ajar atau nak training semua pesakit ubi yang muek pakai cara CAPD. Training CAPD ma pesakit ngan panak iana alak kira-kira ca kedua minggu atau pe lebih majan abek pesakit ngan panak dah menjamti tengan. Lepas pesakit ngan panak ina na menjamti, CAPD ni tengan jadi bek na tusah lah atai kak hospital. Ia akan tirawatan CAPD ni ke amin ya sendiri. Uban ilu petisen, ukok muek dak kat hospital, bang penuh ngan beon sukup. Ngan pekina apa, kak do alik pesakit mading, yak masuk umat sakit perlu muek dak nekini. Dengan peningkatan jumlah pesakit ubi atau buah pinggang yak perlu dialisis, jadi selain ini apa, tujuan perintah cok muek dak, CAPD ading makelunan yak sakit buah ubi inana, ca mengurang isik kadok pesakit kak unit dialisis kak hospital yang perlu dialisis crowded nak kak hospital uban ukok dialisis kak umat sakit ilu utamakan pakai pesakit yang masuk ward atau pe pesakit mading yang perlu dialisis. Kedua, kos rawatan CAPD lebih murah cin muat dak pakai mesin dialisis. Dengan kos lebih murah ni, perintah sukat menampung rawatan memong pesakit yang sakit ubi. Pesakit baik tusah ulang alik tem muat dak ke hospital atau dialisis center. Ina pe sukat jimat kos minyak kereta ngan pekina pe kadok masa ya pemong ngan keluarga ke umak. Ngan keempat, CAPD ni pe pesakit sukat atur masa dah sendiri, terutama mempesakit yang kerja ngantem sekolah. Makin apa masuri rumah tangga, ida sukat di kerja rumah atau jaga anak dah kuat ngalai deh. Kelema makin apa mempesakit yang kelok tai melancong atau pe makan angin, ida sukat tai melancong dalam ngan luar negara. Uban muat dah ni pakai sungai ni sukat di tengen asal ontilong yang buek ukok. TXCN. CAPD ni pertiga mempesakit yang ngelinik cok cin hospital ataupun beun center yang nyeng ke amin dah ngan pe umak beun transport pakai liwet-liwet atau ulang alik ke hospital. CAPD perlebih longgar dalam pengambilan sungai ngan penguman dah. Kan menurut kajian cin perintah muat dah ni, muat dah pakai CAPD ni lebih buek uban dah ti singgit tau ngan proses ini lebih gentle atau lemak. Okay. Dalam jangka dado, kajian badak quality of life pesakit muat pakai sungai lebih tiga cin muat pakai dah. Walaupun kek badak kau ina, tapi on pesakit yang beun sukat atau sesuai muat pakai sungai. Nah ukok kena pesakit milik muek pakai sungai, doktor dengan misi kat CAPD akan ti assessment. Sukat ka be pesakit na muek pakai sungai. Syarat muek pakai sungai, ka doktor syarat tetapi akik badak yang penting tua. Pertama, pesakit na mesti setuju kalau belajar pasien CAPD ni ngan un motivasi ditengen ngan jaga ya sendiri. Pesakit mesti sukat jaga kebersihan sendiri, pekina pukul di CAPD na mesti bersih. Kuak ina apa ahli keluarga ya, kuak amin ngan ya, mesti buek. Kau amin ya un ukok maung sungai tabat CAPD na ngan ukok muek ujok ya teneng. Perlu on dulu sentiasa ngan kuat amin ngan ia, yak sukat nulung ia ti CAPD malap pesakit be on tiga agad. Cala'a pesakit yak on pudak biok kat batak pe be on sukat muek pakai sungai, malap on masalah dalam ruang peritoneum ia. Ngan ida yak pesakit yak cacat, kuat buta, ngan be on ujok pe be on sukat muek pakai sungai. Uban ilu perlu ujok ngan mata ti CAPD ni. Jadi, boon ca syarat na pesakit beon menepati, doktor akan sarankan ia muek pakai dak, pakai mesin dialisis. Naak de, kek lepa badak kumbin isek muek dak pakai mesin, inana ngan bantuan mesin hemodialisis. Jadi, muek dak ni hanya dilakukan ke hospital yang un hemodialisis unit tua. Selain ini, un pesenter yang di hemodialisis le, kuat pusat dialisis swasta ngan NGO. Kak mirik ni, ilu un BMC ngan MRCS. Umak ukok di hemodialisis ni, ke area pasen tua. Be un muat dak pakai sungai sukat di ke umak kuat isek CAPD na. Muat dak ini perlu misi ngan deresa pasang ngan start mesin dialisis beun kuat CAPD sukat ditengen. Jadi, pilihan muat dak ni sama ada muat dak pakai sungai atau pe muat dak pakai mesin dialisis mong bergantung pada keperluan pesakit na tengen. Ca nasihat cina ke mesenganak ke mong jaga na agat buak ubi la ayat uman penguman ya me ngan lait apan sukat ngecok cin risiko siok kencing manis ngan empau dak. Nisep sungai mening kado ngan ti tai periksa dak singgat uman apan letisen isi agat usah le. Ina tuak perkongsian cek, cin ake pasen tok dialisis atau meda ake arep ilumong peketo jaga tiga agat le semai. Tiga tawai kumai lumong, tiga tawai DJ Ani tak lidio kenya, tiga ngan manyi tawai cinake misi beti miri hospital.
2: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

Ya no dengar mong tu yang sekan sadin wa ama ya lo ngelingai lu ke usia tali do kenyato ini ya no ya pe majok ni ada ya ke lepa kam pedengai lu ten cinca segmen angkat ngan sengelah pasan tuk ubi ya ina ca info atau pada ataupun dengar ya tiga yang bermanfaat ataupun nak peniga aku mamong klunan kado ya pan lu suka tisen pasan dengar pasan kumbin cara lu klo nubo kalau on dia ilu ya sakit tai sakit un sakit ubi. Ya, dalam bina pesan akik-akik kepada saya dengar sukan ya, dengar sukan tu ini akik nading lah nanda dengar sukan cin perkembangan sukan tempatan ini nana kontijen Sarawak nak ini dalam fasa persiapan akhir dalam ngejuma Sukma 2026 yang akan ada terjadi ke Selangor ya ke Selangor yang ada fokus ke kuma peningkatan atau pe ke mengembaul ah prestasi-prestasi dengan agat ida kecergasan ida dengan ada persediaan mental atlet bagi nubo gelaran juara keseluruhan kuat uman-uman yang lapar ada. Dalam bina apa Sukip Sarawak 2026 ya ada nading cin telu puluk to bulan 7 ini pabek telu to bulan aya ka Kota Samarahan ini na dalam un dalam pengaduk 2000 usah atlet ya nai cin 20 aya institusi pengajian tinggi ini ca uko atau ca platform pakai mita bakat-bakat mading dalam bidang sukan ini. Ilu terpukir lah tenar akik ke pukir tenar isi dengar bola sepak atau pe dengar FIFA 2026 Piala Dunia ya ko seluna isen tading mam ne ada Spanyol ya jadi ca pasukan pertama ya mara take final ya final Piala Dunia FIFA 2026 olepa ya menang ke melenak menang melawan Francis ya 2-0 ya nakini melu tenat ke be majuk lah ke tumpuan elu te beralih kepada suku separuh akhir ke ang England ngelawan ngan Argentina ia menang ke ang England ngan Argentina ini nah ina ada petegok lah ngan Spanyol ke pentas final ida ke melawan atau pem ala lubun ca ngan lubun dua ia menang ke ang England ngan Argentina ina sukat berlawan ngan Spanyol ke pentas akhir. Ya ini saya dengar pasal tu ke sukan ke dal sukan ya kel pakusi kumai lumong ya kumai ke meklok tenat nat ise bola ataupun nasi perlawanan bola ya ke inulah ya lepas ini na polok lemah tu bulan lepas ke pejade ya lepas ini na inana polok pian polok enam tu bulan tujuh ini nana nembam tading bam nembam pukul telu tading bam England lawan dengan Argentina ya ini kami ya penyokong England ye ini kem penyokong Argentina ya kak pukul telu tading bam ini na ida ka perlawanan antara England dengan Argentina ya kami kelonat nataga Argentina alam gemlau apa gem sukat nak isi perlawanan antara England dengan Argentina ke pukul telur tading bam ini nak.

sana ke ini na 37 minit lapar cin pukul lemah kata tahu pulau pemong kejaya ngakini di jelenik ke pesaloi keempat be pukul 6 kata tahu kini anak dalam binapa ke pepas mano pesaloi lula ngan belian yang lepas ini harap ilu on salau on denak dalam minu pa ayat asal puyan-puyan yang ilu pasat ketai taup ini ya harap ini belian na sukar nak ikam semangat lah dalam ikam puyan inu-inu pa ikam ti ketai taup ini. Ini cala belian cin Patricia Nana daul lekayaknya lawan.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Ya, mau tuyang-tuyang kau saya tali de kenya ya cablian ya lagu yang nyelau selawan lan kau saya tali de kenya pak metit ku mailu ya ngelinga tali de kenya to ini harap ilu un selawan on bimbin lo amna ngelinga ada belian ya lepak metit ya pisu pasan bimbin ni tisin be pisu pasan bimbin nirin bimbin ini ca perasaan ya unik ya ya unik ku beninu ilu be sukataan ilu be sukataan ni se perasaan rindu atau pe kimet bimbin ini ya be lutaan tapi ilu sukat sukat merasakan ya kan suka merasakan kadang-kadang tepalai ca lagu ini ca lagu atau ca belian ni sukat faham kimat ilu daripada beribu-ribu perkataan ya ni se pasan bimbin ya kumai kem ya bimbin ya kumai bimbin aku mai bimbin we amai bimbin anak bimbin ya ialah bimbin tak pakai tu yang lu yang majo ilu abe petegok ya ya ina cha perasaan ya ilu kelunan un dalam singgat-singgat usah lu ya ina cha beliannya belian bimbin hakik metit ku mai lu ka usai tali dia kenya pakai pasal lo ilu ke tetap ini. Ya tiga tahu emong sengah nakik ya lepak milik pemong kejaya ngakini ke usia tali dia kenya ya kuma bina pakai kenal isi mesej yang naik ke Facebook tali dia kenya ya on isi mesej naik cina cina sekilatau cina sekilatau hai DJ Lenik selamat petegok dalam adang RTM kenyah taup ini bicam-bicam mayan terjeling ya beok kata jeling ah sedening senyuman lu ini kok banak ke badak ka jamet tading ba, tading lan adai ya kurang kana manis dalam minuman tapi tambahkan manis dalam senyuman ya ni se no ise trademark lu tu ini ya bicam-bicam tu lu tu ini bo no senyum-senyum tu ilu tu ini ya yang ben senyum ini sukar metek mood ilu sendiri dalam bina apa sukar matek mood dulu dek cah ya nak ilu bisa senyum-senyum singgat-singgat tau ya yang terjeling ah yang terjeling-jeling senyuman ilu. Ya binapa saya mesej Cin Siska Payak selamat ketetaup DJ salam sehat salam sehat pemikuk sana ke Siska Payak tiga tawa ya ben lepek nak mesej kumailu kak usia tali dia kenyak.

Ya, nah, dalam bina pakai kekusil aca dengar pas satu jualan rahmah bergerak, jualan rahmah bergerak. Ya, mek lepak ke pasar, ya be majo ini dai. Ya, kat tenal lah harap ilu on nar isek puyan-puyan ya lepakkan pejadik ku mamung kelunan kado ya ban ini sukat nulung ya mung kelunan kado ya memerlukan atau apa ini ca puyan bantuan atau penolong cin perintah ku mamung kelunan kado nah dalam nak subsidi atau apa mepo dalam membeli barang-barang keperluan singgat-singgat tau dalam bina pakai ke kusil aca dengar pas untuk the program nak dak ya ke tau polo ayah atau bulan ada ketik siot polo ayah atau bulan 7 2026 ini pekuat dengan tahun 6 ya ada ketik ni ke Imperial Hotel ke tingkat telu ida keti ini cin pukun pian tading bam babe pukun ca ketai tau pian ini se program nak da ka polo ayat te bulan ngan kelembamnya polo pian te bulan 7 pokok ngan to minggu ida ti ini ka di only market ka Pustaka Riam Teknologi. Ya ini cin pukun pian tading bampe ka ngan pabe pukun ca lapa ketai tau pian ini ce puyan nak da ya kenggin kumailu cin unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Miri. Ya kumai kembek lo tenak da ka ujung ujung minggu ini ya ujung minggu ini kam suka tetek gidi ko bangalai kam nak isi agak usah ngam lo apa ngam suka sedia ketai o kenai kam nak dah ini nak asa anak agak kam cukup luruk cukup uman cukup nisep ya. Ya dalam bina pesan ake ke pasal loe kemelangan belian ni lupa ini ko mai kemong sang ake yang ngelingai lu ke usia telu dekenya dalam kereta ngem dalam masat kem teule dalam bina pe kem yang ngelinga ake ke usia telu dekenya ke uko kem pegayeng arab belian na dek denak ya salau ini sukat pesalau sukat na catau ya tiga ko mai lu ke ketai tau pini ya ni ca bengal belian lagu belian pun ya denak pakai pasal loe kem.

0: dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Diri FM. Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ya, sengana kemong ya tiga tawai pepemong kejaya ke usai tali de kenyangak ya cin tadi ngilu bersiaran cin pukul telu pabe pukul 6 kita tawap ini ya. Kinana ini na ilu ke pabe ke penghujung ya, penghujung kena lu petat cin na tali dia kenya kata tawap ini ya ke na nyai tiga tawai kumamong ya lepak nyukung ke usai tali de kenya terlebih lah ikam ya lepak pemong kejaya ke usai tali de kenyangak cin pukul telu ke Facebook live tali dia binapi kami ya ke TikTok ada ya binapi kami ya ngelingai lu cin siaran radio pengalai ya, tiga tawai mempakat nyukung ngilu, singgat-singgat tau ya, kemai kami lepak nak like nak love, nak message-message ini tiga tawai mong sangat nakik, biok tiga tawai bernikam, ini na ya na jadi bakeng ke kak usia tali dia kenya dalam bina apa apa ini nai lu pemong kejaya kak usia tali dia kenya tu ni sangat nakik tak telu ya dalam na pagat menawai kem kembi-kembi pilu un jaga asa, jaga agat jaga isi kimat lu jaga udip lu ke angin lu serpe harap lu milu mong un pagat manye dalam mong pemuyan lu singgat-singgat tau ya aku mau nyat lesau dalam un salah un daw da salah isu ke kak tau ini ya bina apa aku mai kem ya lepak mepo ake ka konti kini aku mamong ya staff atau pebake ngek ka MCR kena tika tawa ya ban pagat nyukong atau pe mepo ake ka usia tali dia kenya. Dalam bina pasangan ake apakah nawai kem ane follow atau pe kem sukat like ngan follow ame ka Facebook Miri FM tali dia kenya ya kena kem sukat nak isi info dengar atau pe ketabadak ya ame badak ku mai kem singgat-singgat tau. Pukul 6 na ilu ke ngelinga dengar cin ngelinga cin YFM Imban Kuching. Ya kina nasana ke ya petegok la kak tau tau dia ca ya kelembamai ke na ilu ikam ke ngelinga ngan kejai ngan DJ Eni Bungan. Ya ya ke pasalau ikam ka usia tali dia kenyan bam. Petegok ngak petegok ngak lah kak tau minggu ya kak tau minggu ilu pakai salau pakai jahe kak usia tali dia kenya kak jam ya kuat cin pukul telur pabek pukul 6 kata tau. Ya nak nyai ku mai kemung ya lepak na like ku make ya keling temawai pa license Stanley Lian temuing win Ciska Paya Eni Bungan ya Clement Cheng Sekal Kugan Josephine Gerald Alexandra Anyi Karen Tening Alex Akan Maximier Andre Utong Peter Paul Bilong Puat Bali Dublin Kebaja Betty Ali dengan terkecang ya ku mai kem pa na lepak na message ku make ya Lukas Legi Sekal Kugan Clarence Selong, Dublin K. Bahaja, Afsfian Mahyus, Max Mier, Ita Suling, Clement Cheng. Sekelatau dengan Siska Payak, ya, tiga tahu aku mai kemong, ya, kenalu, kena nading sengan ake, kena nading mong sekan sadin, we amai, ya, lepak nyukong ake, tiga tahu ay. Ya, kena ke ilu petat ke usia tadi dah kenyak ke pesalau ke mengambilian ni ngebayak lan ini ya tiga tawai kina nading sana ke ya petegok lah kata dia cak akik lenik bye bye.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang.

0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka Ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka Ngau tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB, tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci, leka Ngau tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, leka Ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka Ngau tiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngau tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamua, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelati ke industri. Music Iban.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Ya, selamat lemai, peningat ke lemai itu sadar lemai jam kita 6.14 minil mai. Okey, untuk biasa hari itu 15.07 tahun 2026 3 jam di konti 6 hingga pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TUD Bandar Kuching dari kita itu ke mana wai bala kita ke Benar Dereba jam ke dia tu ya. Pulai gawak, mansang gawak. Okey, harap ke sama-sama kita berjimat-jimat bang Jalai Alun sama liku negeri palam ke dituju ungkup ya lemai tu kita akan semampai dengan kami di selampur undang kita. Terima kasih manyu-manyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sada Pretty Nina ngau lagu ya dunia pengerindu ya ngarap ke pengerindu kita nyak majak ngerembai majak berbungai dengan kami nintiang hari nintiang jam gulai sejalai engkau kami. Okey, bakal selama nintiang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kaban kita Helwai Sibu pukul 6.15 minit lagi. Ya, tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Patrice engkau Danny Umpiang Engkiniang kakia lagu lagu ke disediakan ungkap ya sadalmai lemai tunggau kami di YFM.

0: Terima kasih pengelopor program di YFM Kuching ke Lemai Tok Pian Megak Merik. Selamat bertemu baru ngagai bala kita ke bisik mending ke report kami lebih lagi bak dalam Hello Y Sibu untuk ke Lemai Tok bak program sada Lemai kita. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci tau ke dibaik kami hari Sibu ngenang siti program ke dekat diatur bak minggu baru ke dekat datai ianya hari Sarawak tahun 2026. Kita sama pula nemu Megak Peningan di alai Sibu jadi rumah Dongatur, pengerami nyambut dari Sarawak, rengat menua Sarawak ke tahun tu, ngau ramai jakuk kedai kena, Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas program kebisik diatur berengkari 20 ngagai 22 bulan 7 2026 ianya bisik kanifer jualan untuk diatur ba stadium tertutup di Sibu belabuh hari pukul 8 ngagai pukul 10 malam. Udahnya bisik Megak Zumba bak dataran Tuntung Ku Bujang tok pun 20 hari bulan 7 2026 berlaku hari pukul 7 pagi. Lalu bak hari Siti ianya 21 hari bulan 7 2026 bisik Majlis Kesyukuran tok Megak dekat diatur bak majlis bak Masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai. Lalu Megak Majlis Kesyukuran Ungguk Pengharap-Pengharap Bukai tok dekat diatur bak Semengkai Utir ke Tebilang di Menua Sibu pukul 6 lemai. Nya program 21 hari bulan 7. Udahnya bak hari nyadi tok kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026 belabuh hari pukul 7 pagi bisik Unity Walk diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang di Tangkan Megak bak hari kesama muak kengal hari bisik Town Hall dekat diatur bak Dewan Konselor Tuntai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau ke penuh di sekali urungnya pukul 8 dia bisik Perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat tu diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang. Nyalai semua kita enang sikit di Peransan di Pintar Ratai ngau nyukung program nyambut Hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 ngakai 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya pulang dengan berita tip kedua. Tentu tak ungkuk balarana, tak ke orang kesikit rindu ke belanak Megak di serata menua kita. Alai kena bulan 11 ke dekat datai. Di pelabak ke bisik 5,000 sidak ke dekat ngau ngambil bagi bak acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak ke datai tu ke seminar hari menua kita ditempuh dan Megak hari menua luar. Kali itu program belana dekat diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang fasa 1 ngau fasa 2. Jadi pengawak tu ialah kena 22 bulan 11 2026. Tajak pagi lama peningah. Jadi kita ke dekat register dan sikit di asuh di perangsang register tumu ya. Udahnya nanti kita meda berita atau ke penerang ke bisik udah dipansut ke sapi residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebuh di kerana pengarang berita apin lama tu kuda. Jadi pengawak tinggal tu maraton tu Megak Peningah Siti hari peminta bala mayuah berduduk hari sambut ke mana bak program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemarin ya. Empat itik kategori mayatulah ianya maraton penuh kepenyawah 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita medak prize Megak cukup mana diungkup ngagai bala sidak kemenang bak tiap itik kategori. Nanti dipulai ke sekali penyampau duit ianya 261 ribu ringgit ya. Hanya di bala kita punya kaku hari pun tarik dipinta daftar atau ke register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31 hari bulan 8 2026 tahun tu ya. Jadinya berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sada lemai kita ke ngali hari tu ngaunya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai dia aku dekat berkunci ke berita penuh ngau balap hingga kita ini sebab aku nyurut ke direk sekali lagi aku ngambil peluang orang untuk mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita mumpah dulu aku bye-bye.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hello, I Sibu baru dari Kenatai ke Lucia Thomas. Mai jam kita 6:24 minit lemai. Ya, kemudian berapi jam ke dia tu ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih wai. Semampan lekat ninga kami ya. Okey, lagu di sana todi bersumpah masuk neraka. Dua lagi, Kau Belan. Udah nasib tua.

Iyaka baru mukam radio on radio lemai tu ya ninga frekuensi kami sudah lemai. Terima kasih bagai selama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu ya. Tafsirnya nginjau Jeffrey Jack hanggau lagu ya ukai nanya ngapa selamai ke cermangan dan ngau medium Doris kena mending ke program kita barang terjalan pulai ke moyan. Terima kasih ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yeah, jam kita pukul 6.40 minil mai. Berenggat ke terubah tu, aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ke terubah pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya, munan anak ubung tau ke apa Amber. Di rumah tuai, rumah ringkai di Sermat Engkelili. Ini yang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke malam tu 15.07. Di Anjung ke Pendam, kena ke 16.07 hari 4 pesan di 7 ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri di Bara di Sebangki Pandak Ngau Panjai Bintuong Bala di Batu Pansap Kedang Indonesia di Suh Sayat Nanga Kumpang Rasau Kumpang Pauh Kumpang Langgir Danau Kelampuk Ngau Kebelayan Kebukai Kenulia Durintai ke Ditumbagang kita ke Ngelala Niang Munan Anak Ubung dipinta datang ngagai rumah tuan rumah ringkai di Sermat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Amber nak lumur ya 013-2356-642. Pesan kedua, datai Ari Michael anak Endu tau ke apa jantiang madah ke indaya inya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini jantiang udah nadai pagi tu tadi 15.07 bak hospital miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampit Sangkung di rumah Liba Nangebuak rumah Philip Jantiang di Sangkung Bejawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi di Bekiwak Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Air Julau, di Batang Air Marurun, Batang Air Kenawit, Batang Air Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari, Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditumbagang nama, diminta datai, ngagai rumah, Tungku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat di Intu Balamanyuh, kena ke 16, hari bulan 7 pagilah dianjung ke Pendam kena ke hari 5 17 hari bulan 7 2026 derang ke silik atau telefon ke Indai Jantiang nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers nombor telefon 019-867-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima data dari Sharon anak seli ngari ke Sidaya Sebilik. Madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa Sidaya ni yang turun masli anak manca kena diatur kena ke 18.07 hari 6 baru masli sungai menuan di kapit pesan di 7 ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Serikai Johor Sibu Kuching Bintul Miri pemanca pengulu ngebala tuan rumah di Genturung Bukit Goram semua kebelayan kala niang tu kena boleh diperintai ke di Tumagang madah ke pengawang kita sulit dekat diatur 17 hari bulan 7 nguan ulit pengawang kita sulit diatur 18 hari bulan 7 penerang ke silik atau telefon ngagai Basi Alang ngena lumur 014-613-5298 kau tahu ke Stanley Silang 013-859-3273. Pesan keempat, pesan ngetah seulit ni yang ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datang dari lembah anak Anyu madah ke pengetah sulit ni yang apa ya tuan ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Bersorak bungai kena ke lemai 17.07 hari 5. Pengawal ngetah sulit diatur pagi 18.07 hari 6. Bak rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabang di Pakan. Pesan di 7 ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Engkamup di Pakan di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan Bala di Nanga Balut Julaus Pemanjai Jalai Chin Yang Pakan di Jalai Uak Pakan Ngau semua kita ke sigi ya ngelala niang tu dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai dari Josh anak Muari tau ke apai nyantau madah ke pengawak ngetah sulit ngau ngambil yang terbalu niang binia Diana anak jagah tau ke indai nyantau diatur 18 hari bulan 7 kena ke malam hari 6 anguan ulit dekat di kertas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi pengamat tu dituju ngagai semua kebelayan ke diau Batu 14 nyentuh ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri bala di Jalai di Jemukah Sebakung bawah di Bintulu Sibu Kapil Batu Rajang Suai Niah di Belaga ngau semua kita kenal niang Diana anak jagah tau ke Indai Nyantau di pita datang ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri kalau pendarang kesil tau telefon ngagai lumur tu nya 0198851542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua hinjau Alvarez Laja engkau lagu ya tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali sari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 7.25 pesan kebakaian ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Ya, nampak baru pesan berat berenggat kedua tu datari Mamca Anak Awiang Madaka Pengangkata Sulit Ngam Ngelembuang Niang Apaya Awiang Anak Ugun kedekat diatur ngeta Sulit Pagi 18.7 Pengangkata Ngelembuang kena ke 18.7 Pengangkata tu diatur bak rumah Sida Empu di nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap batang Raja di Kapit, Bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Buluk, Nanga Peraran, Pasir Nai, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan berbelayan di Balih, di Sibu Jaya, engkau semua kita kenalah Niang Awiang Anak Ugon, akan lain penerang kesiliat senentang pada waktu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang, menak lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah, ianya Niang Bunga tau ke Bunggang Anak Singkang. Pesan tu datang dari Kepala Pengajar Richard Anak Bunggang. Pengawal diatur 18.07 pukul 10 pagi baru Mahyampu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebab belayan di Mamalui Sekerang, 4 buah rumah di Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buma di Entalun Sekerang, Rumah Johnson di Pematuah Sekerang, Rumah Unggin Kejemut Sekerang, Bala di Rumah Tam Merindun Lebuh Antu, situat Akan Serit di Lidung, Rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, Bala di Lipat 4 buah rumah, di Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, Gau di Setugak Angkeliling, Gau Bala di Duri Bangat, Gau Bala di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, Gau semua kebelayan Bak Sayat di Nanga Kumpang Kucing, Gau semua kita kenalan Niang Bungang, tau ke Bunggang Anak Singka kena boleh dirintai ke di Temagang. Diminta datai kena ke 18.07 10 pagi bak rumah Iyempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman Penerang Kesilia. Tau telefon ngagai Kepala Pengajar Richard kena lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit lalu pengak berwantu datari Dilang Anak Ungkut tau ke Apai Iva Madaka pengak ngeta sulit lalu berantu Niang Indaya ianya Niang Labe Anak Naung tau ke Indai Dilang tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala Niang tu pengawal dekat diatur kena ke 18.07 ngeta sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di Rumah Keruh Batu 35 Tamin. Penerang kesilit tau telefon ngagai Ucuk Niang tu ianya Nala lumut telefonnya 011-1952-5998 tau ke layang 019-2311512. Pengawal muai bangsa tu datai Ari Bangi Anak Bungin tau ke Indai Ngadan di Rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelampai di Seratuk. Madah ke pengawal muai bangsa ke Niang Menantu Ya Canda Anak Majat tau ke Indai Jinggan dekat diatur 18.97 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang. Pengawal diatur bar Rumah Ribun di Tinting Melaban Sungai Kelampai di Seratuk. Pesan dituju ngagai bala di Rumah Dennis Tinting Remat, Rumah Anita Balai Badak, Bala di Rumah Richard Sungai Muding, Rumah Belayung di Ulu Roban, kau semua kita akan boleh dirintai ke di Tuk Magang. Dibinta datang ke Rumah Ribun Sungai Kelampai di Seratuk. Kalai penerang kesilit atau telefon ngagai William Lawson kena lumur ya 014-575-2457 tau ke Alexson Bungin kena lumur ya 011-120-38069. Pesan ngetas ulit data hari tua rumah bangit anak jantan ngari ke sidak sebilik madah ke pengong ketas ulit niang indaya engkuan anak biduk dekat diatur pagi 19.7 hari minggu barumah bangit batu burak batang igan sibu pengawak nguan ulit diatur kena kelemai 18.7 pesan di tuju ngagai kabar belayan ke diau di Durian di Sepau Menyan Naman di Senibung Pasai Rasau Tutu Sebedil Sentosa Sibu Jaya, Rantau Panjang, Batu Burak, Penasu, di Aup, ngau di Engkalat, ngau semua kita kenalan niang engkuan anak biduk tau ke Indai Tuan Rumah Bangit, tau ke Bini X Tuan Rumah Jantan, penerang ke Silia, telefon dengan Tuan Rumah Bangit, kenal lumur ya 013-8484-146 012-8334-146 tau ke Jamit 010-9453 418. Sudahnya kan ke jam kedua sada lemai nginjau Richard Wanda merindah kita ngau lagu ya Nuan Kusayau Belama.

Ya, berjam ke 2:30 lagi hari di menua kita malam tu engkau tu mu pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 7 malam lagi bisi hujan bak sekadar endur di bagi menua seri aman betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri engkau limbang nada hujan bak kucing serian engkau semarahan gaya tasik di menua kita bergelombang ya kusung puan 5 nyeduk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara barat laut enggak pengelaju ya 10 nyeduk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyeduk ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey, terima kasih ngagai pemesai ke gawak lemai tu. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke Sentang Siti Megat main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu dengan Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final. Okey, ngarap ke England menang lah. Tunggu pagi lagi ni. Tang sebenarnya kita berperindah dulu tu lagu di sada Eric Abang dengan Chris Bonfoller Telia. Udahnya nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

Ya, 7:30 dah kami nak berikan berita lemah hari Wahai FM. Tak ada nyanyi kan dulu ngagai Facebook kami Jonas Tulang MA. Pagilah England Argentina nyukung England. Okey, kakia. Semai tu berlawak ke Sardin bab 1 meh kakia. Okey, lagu kena merindang Bala Kaban ya. Ya, minta lagu Wat Rock kena merindang Humphrey William, Jeffrey Pantil, Freddie Mercury, Robert Masni, Daniel Andim, Daniel Juan William Manju, Davis Kedid, Balda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley William, Ganti David, Boniface Balai, Mithu Balai, Dunstan, Boniface, Burhan Jayih, Jeffrey, Bunda Jawan, Gau, Kaban-Kaban, Kebukan, eh? Panjai Rintai, Badia, Ngerake, semuanya, terperindang. Lagu 99, MA, Engkayu, Lemai, Tu, Semina, Daun, Sabung, Rebus, Gulenggau, Salai, Gau, Lauk, Ikan, Masin, Adih-adihnya, ya. Cecilia Kumit, MA, selamat bertugas di konti. Rini Sabai Megak minta tebah ke lagu Igu Anthony MA, lagu Meligai Pengurindu. Boniface EP di Selepian MA, lemai tu minta lagu Ramjana. Bisi Maya berpurut semua kena berindang kabarnya Rengga Sengga Terumah Igang Apai Mu James Anyau, Solomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani, ada bala tu di Selepian Tengah. Enggak semua bala kengala kumeh kekia Engkayu, lemai tu makai buah teruang kekia. Robert Ganja, Robert belum meninggal program kita. Terima kasih yang memanyu. Balik kita ke dekat nyapa. Tahu aja lawak ngagai Facebook kami ya. Surat kita ke Agi Berperindang Sadalamai. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita pukul 9 malam tu lagi ya. Agi bila kita tu lagu Kedisa dan Josephine Jalin. Nyak ya lemas dalam pengerindu. Kedua lagi yang lagu ri Angguang Ili. Asa Laban Pengerindu ya. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026. Mudah berengkah diatur kena ke 11.6 tu tadi. Indah berasa ya. Kalau edisi ke-23 tahun 2026 ga main bol ke tahun tu ya. Ngayan ke-48 bengkah tim. Abah edisi ke-32 bengkah tim maja. Ya, 104 bengkah main ke besi dibuka. Kudah dipedak bala kita ba RTM klik ya. Kalau pagi lagi England gau Argentina tim kemenang, okey, dekat nyingkang guys slot final kita. Kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu gau tim Perancis. Enyak tim kalah meh pagi lagi ya. Ya kemenang kepada munggau Sepanyol. Okey. Renggat final kita. Tak berasa ni 11 bulan kita dah dugau-dugau ba Mua TV tengah malam. Dini hari piam gak pagi hari kita dah nungak TV. Okey, tanya piam ngarak ke kitanya lantam magang lah ngerja apa kita ni tengah hari ni tengah jam ya rindu-rindu gam dah membul tang kerja kita megak tetap di kemujur ke megak ya ndaklah gak kita nya lelinuak mata ba upis neh pengawak ndak dikerja mati kita. 7:30 minit lagi mending ke berita lemah hari kami di YFM. Okey, nginjau lagu ST12. Lagu yang aku masih sayang. Dan yang kita mendengar berita lemah hari kami ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai kemegak. Ungkap yang lemah itu sadar lemah kita 15 bulan 7 tahun 2026.

0: Nali Hari, Tanda Lemay, Pemerindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat berdengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing Kenakan Lemai hari 3 hari itu 15 hari bulan 7 tahun 2026 Batang Berita. Arus 5G dalam bangunan bank BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bin dulunya dipalon ke baru lagi untuk ngatur hackathon Sarawak 2026. Kita semua mendengar isi berita. Palon Convention Borneo Kuching BCCK nyadi palon ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madaka arusnya mujur diperjalaikan dengan pengawal timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis ngada ke arus internet diintap serta laju. Pemujur pengawalnya megak dikarapkan oleh dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah temuilak. Yang maksud ke jago tu berserimbai ngau pengawal pemandang ngau aum pekarai ngau ai kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. Lima belas penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madaka tudukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan Rampak Menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi kelalau bak agensi terjalai ke polisi ngau atur ngintu Rampak Menua. Yang masa ke jaga tu bak pengawal Nur Nutup MCC 2020 6 di Kuching sari itu tadi. Berbangunnya Datuk Len Talif madaka pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke randau ke bisi diatur. Pemujur ni megak patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri empas ngagai pengawal nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansit sains megak patut diansiang ke kena meramu polisi ti boleh nguntung ke rakyat ngau rampak menua asal. Nyalai bala pengajar patut ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu Arab ke penemu orangnya boleh diansiang ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur bak empat bengkah ndur. Kelimpari Kuching, Sibu Ngamiri, Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu. Menteri Pelancar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Roland Sagah Wiin madaka pekitnya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 terilak. Pengawal ngeregister diatur dah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengah website program tu. Yang masa kerja kutub buat pengawal ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategik ke pemansang menua Tuan Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai seminar kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal dan mega ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawak ngau Upis Menteri Communication udah diasuh semampai negak ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negak ke penau digital serta ngelaban pengau orang ting ngerembai ke berita-berita bulak raban dari Upis Menteri Communication mega udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato' Abdul Halim mansut ke Jakutuk bak pengurami anugerah perkhidmatan Cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurami itu 84 ikut orang bisa nerima anugerah perkhidmatan Cermelang 2025 Zon Sarawak di nyerangkum RTM Sarawak Upis Wadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuan Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah seduai Tuan Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Pendudukan Nurul Afida Kamaluddin. Sehari itu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar hari unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jahit Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh nyerah ke Bantu Tabung Kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jahit Tepus berumur 60 tahun diliput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabas serta mantu raban media ke sakit tak ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangunnya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut pengurat pengemeran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemeran media di Sarawak bisa udah nerima bantu ke diberinya. Agih belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas rakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi dikena nyukung program Kementerian Manyuh pengabelajar ngau program pemansang anambia baru ngat ke turu batu duit RM505,000 bisi udah di pasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjang dekat diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar ngau pengawal ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato' Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kunsin Guri Belaga mansut ke Jakutubak simbol pengawal ndur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke diatur bak bilik awam Upis Pelilih Menua Belaga. Penusangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang dari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke operasinya tim masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawak kenguna helikopter Upis Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Orang pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk orang pukul 12 tengah hari. Bak operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api di ngangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. Upis Bomba di kangau pasal penusah angusnya kensana kenyadi bak dua bergandur enya bak tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Penusah angusnya dipelabak ke pun hari kilat di mangkak ke pun kayu di ngujung ke penusah angus nyadi. Dekat ujung ke berita lemai kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. terus 5G dalam penggunaan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi untuk ngatur hek peloton Sarawak 2026. Ngujung-ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3/15/2026 berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai nantang gati, tiniti ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patihi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirap pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu ngadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lembung mansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.
5: Kami, Nori dan kita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nero.

0: Kenora Pagi, Y 9-12. Nela, Kenhari, Gelonta, Nalihari, Sadalamay, Semarindang, Malay.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Ika Saiful, nada yang gi pengurindu si kemega antara artis kita Ika sama deka engau berpikir dia pentang semifinal anugerah carta sapa juara diatur 2 minggu dagi wai 1/8 di lari 6/5 lemai ba Dewan Serba Guna di Selangau ya. Lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya. Raban Tanah Bernyang kita bersih Wat Rock Udahnya Jonas, Johnny Aman, Veronica Natasha, Nicole, Rudy Peter, Ika, Diana Shini, Mawad, Winnie Albert, Ramles Walter, Kalmayang Ben, featuring Jessica Olivia, Fazel, Dara Helena, Donny Lang, Alex Wan, Pia Mega, kita bisi manyu lagi artis-artis kita yang kebukai. Ha, tahu di pedak kita lemainya ya. 1/8 ni bagi artis ke dikerindu pada kita pilih nyingkang ngagai pentas final kita anugerah sapa juara neh sama-sama lah kita nganti ya kita ke dia di pilihan Selangau anak muai peluang okey terus sampai nanti lagu di sada Jimmy Pelikan no lagu ya cerita ibu bergayanya ya ungkap bala kita mah ibu-ibu ya kebenang nipan garit kita kelemah itu tak kebenang mandua utai kini tak kebenang bersugu bamua cermin baru dah mandi neh udahnya lagi nyingkang agak jam ketiga sada lemai kita ngalah lagu hari Jackie Injun Hujan ngalih ke lemai.

Jackie Chun, main jam kita pukul 8.07 minit malam, okey. Nyapa dulu dengan kita, Chasha Amanda, okey. Mana hari kelemah itu bisik berangin ke kia. Yang minta lagu, nanda guna ngetan lagi. Kena merindang semua kabar-kabar FB. Engkau peminat YFM Iban, okey. Jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Terima kasih. Lemuk Randi, sama tugas MA. Kesekali itu tuan rumah Clarence Smith dan Deepa Khan. Mana hari yang minta lagu, aku tetap sayau kena merindang diri bumeh. Okey, kabar-kabar FB, Syasha Amanda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka, kegawat shift malam-malam tu, bak sepital Limbang Din, ngegai MA, sama tugas di konti. Terima kasih. Catherine, Robin, MA minta lagu, Marilyn, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu berlawak ke sup terung asam gulai undang, gawai ikan masin mega, adeh-adeh maju nyawa lemai tu, nai. Richard, udah mega, engkayu lemai tu MA buah masam gulai ngau ngut kekia mana hari di jalan simpang Semunjan minta lagu Diau ke Tegal Sayau kena merindang semua penyakit kita. Terima kasih Mami Abah habis nyapa mega Rayla Suzy MA di Semarahan Desa Ilmu kekia yang minta lagu kena merindang bala kabar-kabar di FB Friday di Taman Sinuak Siburandin enggak pesan dia jangan lupa untuk bahagia sigi mai. Jangan lupa untuk makanlah lemai tu neh enggak kita lebih neh. Sindone di mega di Miri MA minta lagu William Awing kena merindah di rimbu kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rostin Gunyau Stamu Steve Stilov Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Ngagai Serina Sendai Janang Michael Elmi Walintan Iman Rekuang Lina Bugis Jeffrey Jeff Wally Martin James Anyam Ngau semua kabar-kabar di FB ngarok ke terperindang Juni Band kelemai tu MA engkayu lemai tu nyak ya bab satu masak kicap bergulai engkau buah terung gulai salai nyak meh lawak lemai tu kokia Anita Nawai MA sama tugas di konti terima kasih Lina Bugis di Johor minta lagu Enjolong Latar Jua kena merindang diri pun engkau semua peringkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindah selamat ya geng jam sepengira mega mesti mending ke program kita Roy Kuang MA mana hari di Seri Aman ngarap ke England menang pagi-pagi lah kokia lagu dipinta dengan kita nada gue nak ngetan lagi ya Jacqueline Johnny Aman kalau lagi nginjau lagu Richard Lee Lelak

0: Kita sudah di penjahit, kita sudah di keranau, kita sudah di klese, serta nyadi buah mulut orang. Nyadi bak semua utai tik nak manah ke nyadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemayari itu. Tua sikit ngelaban ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngajar balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au orang ka begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ka perkara ti nak mane senentang tua andang nat ka diri dia. Au andang nat ka diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari, oke berarti nya tua leh. Lari awak ka tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang, jaku orang. Dan jaku Iban tadi, kenikian ya. Artinya, ngalah ke diri. Awak ke, menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pastor, di dalam biluan, dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tenganuk tua deh. Yang mana tuanya, tak kajam ya, di tuan oleh lari. Baduk ya, pemuas siap jaku, baduk ya. Bunyi kaku tadi deh, di orangnya tadi nganuk tua, orangnya tadi ngelayak tua, anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tahu nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, banyak pemenang yang tadi biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Richard Lee kau lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi baru kau kita okay sehari-hari okay semina lelak tubuh kadang-kadang kita megak lelak minda untuk kita ke berundiang neh ngerja tu ngerja nyawa kita ke benar berlelak lemai tu ninggal kami terima kasih banyak sada lemai kita bakal selama bak jam ketiga ke penudia mending ke main asal kita lagi ya malam tu kita mending ke pantun okay udahnya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ke program ke sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okay kita kini dengan kami terima kasih di selampur menua kita Seramah Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kucing Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih banyak yang menombak rantau jalai biar kesemampai berjimat bak jalai alun okay kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam lagu dikenaku ngangkat diri lagu Risu Wan Lin Nuan Anda Netap ke janji Tang kita Netap ke janji Kita bertemu baru Pagi Ila Ya malam hari 4 ya Ya kemana makai Jam kena tu Makai engkau Hati kecukup Ya lantang lah Okey Udahnya Tampung baru dengar kami Dalam pemerindang malam kita Di tampung engkau Timang Kerbak tawas ya Okey Malam lagi Tindak jenak boleh mimpi Kemana Bagaimana Pesan DJ MA Jangan lupa Untuk bahagia

tubuah imuan kuminda ambuan kapan tuan kuton ke wahe tersalah dah tusuan nak nyamai dah dingang kau sangai kuton ke wahe tak salah darindai nak nak dalka nang si kale kale medek nge nani ngade wae minya de aka remang wang sana biguae minyae leme kutubuah we bakal bahan tubuh arina kami rino Dara tunan mung agal ka ya badas betamra bakal ka pelaga nyala tu suak minyaya ine amanang dinga dasa guang panguang garumuang nyaran tuang Arahar ngai palahok bi benai timar tebah tembap kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngai no panai bikayan burai tatiang garunuang leka pilagap terigah tuai rumah gagal simuamu Tali suhu bala pangulu bacam buar ngobala hanya kunci ala daftar igang sidak kibujang nangkian pedang nyisau baja masuak ke baju kulihat jelu raja cina nangkuap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang haram. Nyaurang kanya muat panat nae retare menyade wae nyuak depi dara lima piriang wae tiga miau silingau jagao nyamanua bana ngayang serenti itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk pinatae kemanzang nanae datae nina manzang abang prada kuak kuak jari kibak ngudeta deka muka mbalwa ngude pintu karita sekali kumeda deta de luna ngakak umai kuna detali adunya sekali kumaharniang deta de antiang nyayang kumai kukeliang seduai laja sekali kunendang deta de sawa aluna Kumae aku sagungang seduae mapas kale kunimbae letade nak ningal menyade wae kumae banyak wae seduae rengau kita temura laki de kumae kami urino si baka ngupungka laki urang deman wanya ubi arak raruya Haruya ada tebang Dudi itu buah lemek kuna ninga doae minya dek muji dek ngelara nama kita remahu angasana dulu tubuah mipiah kumre jako besai terima kasih ya ngagae balaho wae iap iam nak ninga doae minya dek urang king luar Kabarnya manzuat barita dunya nyek urang kumuan jayao apugai Nyamanya dek wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan Nyabatu gula ya kemere minua kita Da simbang nanga simbang tersawa lunang minua kayan rina ngeme Barita kaya datmu rang ta bilang tambah aterang Dulu mtu buah leme kena ninga duai menyade madah si bana Ini dek nguan dah lenge Nangale nguan tandang nangale ngale bulan sigala demda jalain banga bedawo bembayem baye age bedawo mendan
Nyamia ngasua de nyalian kinya semian ngamalakian ngame sama rata ngame senang dekna tubo bakal sida enuruan ngame belanya pulaik manua baru nang nak ninga desawa lunang pulaik amanzang. Nyamia ada minta ya kede paru jaya nyau buang benang satra kena tubuh gemoh sida neninga dek liang kena bigaga kuwa ku moh baju warahnya pamam kena tubuh bakal ngiga belanya ngulia kawang neninga desa wa lunang ninteang tarang nasa kakiah ngae menenge naninga de lunang singae tandae kminya de netoae bijengae pakae sirinam bram tu biganya tu bram we misa kita to murah laki da kumae kami urino teduang makita gendang rahangai huang nyawa rarnguang nyengkiluang da kemuang bulan pinama kumae kubilalang desawa lunang nyawa darengang diaho de padang lebuah manua nabawo kita urah renaga kita ngemuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de lunang tujuh ahaba pambang kumai kami urai naho mengkejuang kambuang makita tunang rangayuang tuntuang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyuruh sayawa bulan pinamai koho kita keliang kenoho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan pengahan biburai kita bilang ae kita tekang imalat mbap sayap ngerebujang sigat manga badas sama munyi tempat tembap urang kabelabuah we ngajat muka silat nyabungae cina.

Kita tau murah laki ku maya kemanua biriang menerang awak liang tandae bigai yang piyuluak putih yang geraji bisa manua labang dek tusawa lunang piyuluak ketupang tekang ngimala bikubah bana akalabo agamang Menetunah ninga de Andiang nganyayang Nadiang gila nak tembak bunga Menetuk liang ti muda Urang marawak lama Minuan marbuang Jawa de temungga laki Urang malidawo diri Unyam kaki kutah Be Agitang Itu luang telajan Medher mahuang dan Nembab bukiat Tusua tanahnya di tembran Naga bisa teduang Langit iko bibliat Dalam we bulan Sigera laki Sikar mdeulak bitungar Pengkaya gamar nyaga Kar mkaya menua Sigera laki rajian Dedatuk kuyan taunya di hijian Ngimata kipusian singgang Pemanzang adunya Uduh pengalawa-lawa mekita remahuang sana Beglas mata pian pika miduar dadadab takitang Bindang dena ninga desawa aluna

nya matubu aji mahat kami rayat naninga de bujang sikat anhar kita lalaki kerja perindah tetegap baka tukuar pamadat na tekan zahat megahe banzahonya kami mayuah tanar kita lalaki tetegoah baka tukuar pingamuah nadi hitukuah ketua eraban kita banzaho de Malaysia sakaihu simbang desa wa lunang ae dabatang arajang.

Kak baradae naer tanggae karuang barada sige tau kapiat tayap nyari ciap mini staon de mere manjang de la menyade landang na kakang de baci piang banza semua de bare de rata ampet amah amagang Temura laki daripada kupang melesawak lunang hari kepayang panuak mega munuah menari puah ngerarah kinyumuah jelu abunya pedas dari kayas dekam buang raya sigera laki jeliang da buliang panai bakira sigera laki luak letunyuak jari dua juriang daruniang panai bakira Nemu ngaurang atuhar banzaha dilakar mawang sana tetutuah kitelka buah meradika kasih pamanzang dila sawak lunang panai dila ngaurang atuhar jalae apa manzang

tuat di perwat tambuang dadah di baik kita barintai lumayan dudua di tikai sapar tiga kada suah kita nubah sangah dilah surah dabuang nyawa kadaya nyamge kanya di demek kunyariah tamkiah rensiang begar rencam munyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat dinengah.

orang laki. Mae betu soan ke pantuan di alam radio talinya wayato karita buar kikular umpuar meliang si gentiang pulau milaya lalu kajuruar baru nata sirwa sungai pura. Ngameka bisa daringa kita orang laki kanya di ami arinya asmi laya.

Palme aku waka minya de ulu siam bariniar kirangan batu galang pedasap banganyom lap. Menoah ketampran nyasirpan baka kipukul nam sekir bak siang medatap talisi.

Nya kaino ino nya kumang simpo menuang mitata ka budok campur pako mulai balacan mendak sinapang patah ngekamini astanah menggam kajingah pangaya kedipah saniah kedalengan. Sanyata prang sidai umang cukup megang saman belak ngimuan suat gan narinya dasadia kami orang laki.

Kaki kami wae kabae brian gan jari aku jeluteng lewat kunci buam tikam sigir sadang lembang tubuh rempam kuningang laman nyadiu sidan.

batima aga tubo abia aga kumaranja dingan abusta masa jaga abrean gan munyi ujan kinata nangan labuah ninga. Pedada pumbuang depara buang galempang tubo alempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jawang singkawan urak laki madak direk nyal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang. Bajalaya begwaya-gwaya ngiga tanah kalanaya lengkap renyan bikabang.

lewat bunci buam tikam dengar beranca buam mutang ekminias cina ningang muat tuan pisar datari sintalia nyayek ngelan dia luka dipala telah pepisan mati.

Kumang kanjeng jaka las petenuan bakeang nya sige urang kreang ngangkat ngalaban rentap nya kumang jinap barani amat nangan saat ngenan nanalan nawang barani kempang taruman kabrean kan ya tetan kabang.

Toko mamende nyamuang kadini hari jam pukul 6 pikir bahas yang darmar ma pinatai ali kapta datai rimnua milaya pulau sirman dibayai tuan kepala perang dehat nuruan ya bigadai-gadai terjuan kerangan ulu siam rinyat kerdimpran batu galang medak kami ni sudah meyah parai.

kalembang tubuh pangai aku sari tuai bigadai gadai ngorang pulai keneng riib saya minua sirman natai dian ditabe tuan pangkat kimnan kepala perang kawang sari itu nuan kumang jarib jeluti nerima juas kruas bintang berani mekluni datai ringri aik ngelan nyatana ketiban berani tan ngenan 9

Masirawa sarita kumang daya rencak banget capu warga ramai ramai sampai ki malam. Darmar madiu darapina tay alikapta datay arimin wa milaya pulau sirman lalu nyok juruar baru meliang si gentiang kulakan terus ngeri pulau libuan. Arenya ya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua min tulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabai besai buam muta kena yang ngancur kiminua kaminias cina tesat karapa. Darang inon siada ulu ayeknya manyade.

0: Taritakumang dayang dinapdikumai orang berani amatnya Begula yang atuan pisah dia di budagar yasminu antara inun siya di ulu ayek batang rajang Tok pantuan kami orang laki itu kena barinang hati kita urai nok barapi pagi tinggal ke laki pagi nyadi amirin yasminaya Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap gaya Malaysia Aku harap ke kita e meradika pemansang Lain ay orang saman melaknang menge apa mansang
1: Bisi mimpi katnya di penanyi Tuk meh peluang-luang Besri main ngebaram Brigata 2026 Amir FM dekat ngatur pekit pelaku bintang baram Brigata 2026 Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis Kategori lagu bebas Nuan oleh Maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin Maya Audition by Minus One Nuan Bo Anang muai peluang tu Sapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang Kami nganti Nuan Bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat
2: Nasional FM Sentiasa di hati

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
1: Dato' Sri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias 500 bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah hanya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirap pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang monopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke Dibai Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu nyak kaban aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel kau ke pita.
1: Iya betul.
0: Jadi merik pengagati ngagin wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi sari tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Iya betul.
0: Ungku pe tahun 2025.
1: Iya betul Sam.
0: Malam tu gawak malam ne.
1: Gawak.
0: Aruh ya boleh cemerlang ne. Kena merindang peningah kita ini Mel.
1: Iya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup ya gagal Sam. Laban dipilih siko hari orang ke nerima EPC 2025 ngari kita YFM. Jadi enggak peluang tu maga Sam. Nanti kita bisa mendapat Facebook bisa bala bisa ngepost ada gambar aku kan nerima EPC pagi tadi.
0: Bajik kan nih.
1: Mayuh mai orang mari pengagati kakak aku bahagia di Sam. Nada udah dibalas ku siko-siko. Enggak peluang tu aku dekat mari. Saya terima kasih meh ngagak sida iya ku udah mari pengagati kakak aku. Kau dah boleh EPC 2025 kesari itu tadi the same terima kasih yang peninggal YFM ya ke nang yang surah nyukung YFM terima kasih bala kita buat YFM ni to nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke sini-sini hari kita ini kita belajar the same nadai kita ya tua tu tadi nak demo the same kira ke kita itu tadi belajar hari sidak ke
0: orang kuda dulu tadi menya jadi sidaknya jadi keperansang kita
1: ya betul Sam ya sitege terima kasih banyak ngagai bala pengurusan RTM ya ko dah bebendal mengatu pengawak kami sare itu tadi the same serta maka udah milih aku siko hari orang kan terima EPC hari hari ATM masa aku bisa 40 lebih ko kebolehan EPC sare itu laban tadi nya saya bisa collab begulai ngau hari sida Japan Jekom Finas bernama tadi si 80 lebih kok semua kami tadi
0: ya kira-kira perancang kita lagi menya tadi ne Mel sampai ke rancang lagi berjalan ke Pulau ne
1: lapan tu tadi nama tu kira ke Singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal orang bukai
0: ya okey nya tua berandau dulu tadi ne Mel berkawan dengan Wan ke boleh APC.
1: Enggak peluang tu meh kita boleh mari. Terima kasih yang kita malah peninggal.
0: Betul. Malah peninggal apa mayuh nyukung kita
1: ya, ini Mel.
0: Lebih lagi malah peninggal YFM. Kamu yuk nyukung kita itu pengguna program ni tiang hari ini.
1: Betul saya. Uji nol pada bawa Facebook YFM yang mayuh sedaya ya pada yang. Ya aku nanti ku reply tu siti-siti mayuh mai tu aku mana aku. Terima kasih yang kita sedaya malam lagi aku ya malam tu meh tu
0: peluang
1: peluang ya betul
0: nanti semua ke mai yang masuknya PM tepi ni meh apa lah belanja tu meh peninggal YFM ribunya
1: belanja ngah tucum ke mana manis
0: betul nanti berpansok berluar tahu kongret aja lah kerana meh kongret tahu ke nanya aja lah okay hanya tadi itu hanya limpang dulu okay jadi bawa program ke malam tu Mel nampakah selama meh kita ngau program menggenggam semangat. Jadi kami dua email nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini.
1: Ya, nama nak cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu baik kena cerita kini kurang genggam semangat utai kenyadi bajalai kini utai bisite pedak kini
0: betul utai kenyalai
1: kata lahir hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu kanti hari peninggal kita ke bisa dikelipur malam untuk ngaji kita.
0: Minggu yang kemarin mayuh nih Mel.
1: Mayuh. Bisa 14 iko. Ini benar nama saya dah baku itu.
0: Lalu, nang tu kami dua Mel minggu yang kemarin. Bisa cerita cerita antu menya. Bisa cerita ke
1: rawan.
0: Rawan. Cerita ke leboh ke kai menya tadi nih Mel.
1: Ya, bisa kena tumbuh orang. Akibita.
0: Agi ingatku. Bisa ingat lintah.
1: Ya.
0: Oke, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat tahu tu si ke malam tu lagi peninggal Kami dua Mel tetap nyawat kangau kita ke malam tau, ne Mel.
1: Nombor telefon tetap sebakar 082-258-634 dengan 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya, Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Okay, udah datai bawa program mengenggam semangat ke malam tu nah Mel. Tua ngelalu ke bala peninggal ke bisik dekat nusi cerita ke malam tu. Udah bisik peninggal kita itu bertelepon Mel.
1: Hello, okay. Selamat malam.
0: Ya, ya hello.
2: Osim.
0: Oh, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam. Nama Lika Bandis.
0: Siapa tu?
2: Ilyas.
0: Oh, ini Ilyas. Oh, bisik penanggul ya ini Ilyas. Oh, bisik penanggul. Siapa tu ni? Okey, nyata tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas ni ke malam tu ni Mel.
1: Yeah.
0: Okey, jadi kita ke dekat nusi cerita. Jadi malam tu Mel ngau aku ni. Ke minggu yang kemarin tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya yeah, betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapi ngomai macam penuh saya hanya bawa ya, penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya hello. Okey, nanti ngawa mail hanya gay bisi penanggul tahu ke engkau sida ya gay berdau bersedia. Okey, nanti ngawa kita ke dekat nusi cerita meh malam tu lagi ya. Pihak mereka tua dekat nyengwa sida ya bawa Facebook lagi nih mail. Ke dekat ke bising apa tu ne ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
3: Hello, Sam.
0: Okey, hello, selamat malam.
3: Amros tu, Sam.
0: Oh, Amros, selamat malam, Bros.
3: Selamat malam,
0: Sam. Datang baru.
3: Apa nama dia, Sam?
0: Mel baru. Datang baru.
3: Cerita aku dia tu, madak suai de Mel ngau, Sam. Cerita aku di Kulai Johor din.
0: Oh,
1: Johor dan Subak.
0: Maya tu kena di Subak.
3: Maya lama cerita aku, Siam.
0: Okey. Tahu tu si ni, Bros.
3: Bakal tahu ke, Siam. Dalam tahun 2014, Subak, deh.
0: 2014.
3: Aku kerja, deh. Tanya din, ku, Siam. Kerja, apa tanya, Maya. Kerja apa Kulai Johor dia, deh.
0: Di Johor.
3: Lama di Hek aku dia. Biasanya ke 6 bulan udah.
0: Oh, awak ni?
3: Mayanya. Kami sebuat. Tanya, setibin aku hujan kami kami setunggal. Kerja dia. Kerja dengan orang senyapnya siap. Kali itu nyebutnya. Kerja dengan orang kita semula deh. Jadi, pandai kerja kita berketuk ke ya, Sam? Jadi mayanya subah. Kami tadi bisa bilik kerere wei.
0: Bisa bilik kerere break. Tuke menya.
3: Break company misem. Udahnya tadi sem. Beketok ko ya. Jadi kami tu kerja ni siang pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir de deh. Tunggu duluan. Udahnya pulang hari cerita tadi. Pulang malam enggak?
0: Pulang malam.
3: Mungkinnya pulang lama. Kami medal balas ya kino entar deh. Inonya nanti ino ketiban dia mel. Nanti ino ketiban ke apa pulang deh? Apa rumahnya deh?
0: Nur kita ke gawanya.
3: Belak nyewa dia kami itu.
0: Belak nyewa dia.
3: Jadi ino entar deh ino Melayu des Melayu orang din. Ino bangsa Thailand deh. Tidaknya ngegak kain. Lalu nyepuh ke kain ngegai nama air. Kena orang nyelup ya nyak deh.
0: Ya. Ngegak bat.
3: Nyelup pengawas tidaknya. Jadi garik tidak tadi. Berdai tidak apa. Belak bisa ngepai pengediri ke kami. Ngepai tidak ujung nyian kami. Ujung tau. Udahnya tadi. Ina nyamai kati merah gama sida ngelma tu mana ya?
0: Awak
3: tak madu madu gama sida balas sida kino deh.
0: Awak ne?
3: Awak nyama tu. Kau mana hujan lo? Mesti biar.
0: Awak
3: nama balas tu nilai lain merah kita ya kaki kenyal kino kenyal.
0: Awak
3: tu tidak kau?
0: Awak tenan tu kau madah ne?
3: Awak tu sem.
0: Awak okay.
3: Udah nya tadi nyuka malam-lama tadi minum selian kami.
0: Awal.
3: Bisa Melayu siko deh. Melayunya tadi hari piraya Melayunya. Melayunya udah bulan kami ya Melayunya. Jadi nyebut kami tadi adik dua geng laban. Kaya anu naik kami.
0: Dan
3: lebah hari Sarawak deh. Dia nya tadi mesti ya. Bisa nyamai kena kita aku kan mesti ke kita ku yang ngono aku itu si dia me kaban ya aku jako ben ya tuti ya jadi bisa cerita tu tadi ane yang kita ngomai aku nyebut to pihak aku ya to ino semua boleh ino ngomai kita namanya bisa ngacau namanya utai kena sila cawat sila ngo kena tusu sila ya.
0: Sangka seraya bisi ngacau mainnya.
3: Ya, nasib. Dia nyata deh, Mia. Nggak nyamai hati kami sebuat dia nyata deh. Bukan kak sirak yang bekerja deh. Dia nyata deh. Kira kali kita dia nyata deh. Betul-betul kami medak kerak. Tapi misalnya kerak nyesim.
0: Biar ke mayuh tanya deh, hau.
3: Mayu alai.
0: Laban ada orang ni ni mbak anda bakal kita ditau deh.
3: Nadae sem nadae.
0: Aho.
3: Udinya tadi mia.
1: Aho.
3: Bakal tau ke mia. Udinya tadi nian aku lalu berana. Jampat ku berana madah sia nian. Kera ke dulu aba kayo bisi tanah gayang gede ya bisi Cina nya Kristen deh. Ata dulu aba kayo gayang nyaya kayo gayang ata perbuangnya deh. Mulai ngetut tusu ngau tancut cawat hoi no nya deh. Abdunya kenal kunyian ku akung ni anya kala mama to kami sebab kita curi cawat kita ngacau utai kita kami tu nare nya kami ada meda mesira ya bo sira en mong. Au balas ya kinau nya.
0: Au.
3: Abdunya minta ampun sira de kami.
1: Au.
3: Minta ampun kami ke lama to mai kita curi cawat. Ko yang anu ko dini kami se ku akung kita ya. Kita kayak
0: lain kami pihak kusir. Kalau keraknya ngacau.
3: Kalau yang itu keraknya lepas kencut sila ngah. Kalau susu tidak tahu deh.
0: Tahu lah.
3: Kan buat kan langsung tu kayak rari rumahnya kami.
0: Tahu.
3: Lepas yang kami kerja dia nak jawab lo kami kerja deh.
0: Tahu. Lepas ada bukti mana memulanya.
3: Tahu.
0: Amat.
3: Amat nan mutu ma ko sem mayanya ko de ya ga. Sudah kami tadi baru minyak rempu kia amnya hati ya babiliannya.
0: Aman.
3: Sudah nyam kada susu.
0: Ya, macam-macam. Aman.
3: Kebulak
0: ngedai. Nyam ya. Macam-macam utai ke maya kita ke kawak penuh orang ni, Imbros.
3: Ya,
0: amat ya. Okay.
3: Ilak mesti baru dah saya maya ke cerita aku lagi berdau ke dasar gayanya.
0: Tahunya ilak Imbros. Tahu. Minggu baru ilak kini. Okay, selamat malam, Bros.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam, sudah ada Mel.
1: Selamat
0: malam, bye-bye. Bros. Okay. Ya, hila bertemu baru. Okay, hanya peninggal ke terubah kita ya, Bros. Ke nusi kawak di Johor, mayanya nih,
1: Mel. Di Kulai nih.
0: Okay, itu bisik peninggal kita itu, Mel. Okay.
1: Hello, selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ini itu deh.
1: Hello.
0: Bisa dengar eh. Halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Tahu telefon baru lagi peninggal ya. Okey, ke dekat berkongsi cerita meh. Ke malam tahu macam-macam cerita meh. Baka kau udah dengar kita yang lama tahu deh Nemel.
1: Yeah.
0: Orang ke berbadi pak jalan alun. Okey, atau bisa ke peninggal tu ne?
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Ya, hello. Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Selamat malam. Bisa dengar awak eh?
4: Ada.
0: Siapa tu deh?
4: Itu orang dari Kalimantan.
0: Ari Kalimantan.
4: Oh.
0: Oh, atau program ngam semangat tu.
4: Jadi.
0: Siapa tu? Nama atau nama?
4: Simon.
0: Simon
4: dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan area ni.
4: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
4: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
4: Jadi aku tahun 2078.
0: 78 sobat ni. Jauh ke mimet area radio, Simon? Jauh ke mimet area radio, Nuan?
4: Radio boleh padam kah?
0: Boleh, padam tahu.
4: Padam muka dia lah.
0: Ngambil ya nak tanya berbunyi deh.
1: Ngambil terang.
4: Ada dengar?
1: Terang.
4: Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
4: Jadi dari Jongkong aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari Danau Belida kan? Lalu di entah mangin semalam hujan no. Lalu sedo bunti hujan lah. Jadi pau kami lalu karam.
0: Sudah
4: pau karam. Lalu datang badau dah. Datang badau sehari-hari tindok badau beri makan pukul lepas dah. Belum makan lah.
0: Apa?
4: Lama amat badau lalu pergi sepau. Sau betul
0: lah.
4: Pergi sau betul. Lalu ngan orang kerja kayu balak lah. Kerja kayu balak. Dalam 2 tahun lah kerja kayu balak deh. Lalu pindah ke Sememban Bungin. Atau Sememban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya. Lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngurup Bladin dia.
4: Jadi ngurup Bladin. Jadi anak aku teh. Tiga orang lah, tiga ikut anak aku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
4: Jadi anak aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun tiga ikut anak. Habis ya. Datang itu lah. Jadi ini itu dah bini kami dah ninggal lah, dah janda dah. Bini kami dah janda tahun 2022. Nya datang tu lebih 4 tahun dah janda lah. Jadi aku tu dah diam Bladin tu, dah stop Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
0: Anu mau. Ya cerita nuan tadi deh, Simon, kan usi nama?
4: Tusi ku deh, nyan tusi ku pergi sawah.
0: Kita ke karamnya tadi.
4: Kita dah lalu pergi sawah tu sampai tu lah. Lalu kita pulang sini lagi lah, pulang ke Indonesia.
0: Nah dia pulang ke menua lagi punya.
4: Tidak pulang ke menua lagi. Dia tetap Bladin dah.
1: Dah jadi orang Bladin.
4: Jadi orang Bladinnya. Anak aku tiga ikut dah Bladin tu. Tucuk ku bisi Bladin tu. Pusat bisi tucuk ku siku. Jadi kita aku tak.
0: Simon.
1: Terima kasih Simon. Selamat malam.
0: Laban yang ke nak nemu ngerintai tadi Mel ne. Maya yang ke nusi katanya tadi nama tu yang ke pindah nama tu
1: jalan ke menua kita kita.
0: Ke belalang, belalang ke menua kita kita. Nih habis karamnya tadi. Tangnya nak panjai dia cerita ya. Okey, nanti ngawak Mel. Okey. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Hello, DJ.
1: Hello. Siapa tau?
5: Iman tu DJ. Hello, Binyo.
1: Hau, Iman. Habis sih, Iman telepon ketua minggunya kemarin.
5: Iman, gua gak mau aku DJ.
0: Aman minggunya kemarin.
5: Iya, lagi.
0: Aman. Ya, sama malam, Iman.
5: Selamat
0: malam, Bang Inwan.
5: Sama-sama, DJ.
1: Nama cerita ada baik nama malam, Timban?
0: Nama
5: itu,
0: nah.
5: Cerita hantu, DJ.
1: Cerita hantu.
5: Aku pergi di Ruban di Subo, DJ. Mana kalau aku ngasih kunci cerita tadi? Aku pergi di Ruban Subo. Lama, tahun 1978.
0: Jadi,
5: Madi Indah ikutnya. Mari indah aku, tu hari ni aku mati di muka kabuang dia ni DJ. Muka kabuang, nama kita muka kabuang betah siap dia. Bumai dia kan. Bumai dia lepas nak rumah panjai, dia berlangkau kami DJ. Berlangkau tiang yang dibuang. Tiang yang dibuang atap, dua puang macam-macam. Lepas ke bumai dia ni, mati imam dia naik semua, naik berlangkau dia ni. Dah ke mati jadi balau ada pengen balau mat mesti hidup tanya orang ke tua-tua sangat langkau dia melangkau kau mana langkau buang tu dia berubah ke dia dia dia hari berubah ke dia tadi sangat kami dia me yo langkau dulu tu punya di mana kita ngambil tubuh ya ngambil papan sebelian hari kabuangnya di sini. Nama saya kabupaten DJ, mula laut dan
0: kita
5: cakap atas masjid kembang ni DJ.
0: Kembang
5: ni kebor, kebor langgut belak dia ni. Ya kau jadi tu kau lekai dia bawa langkau di sini kan ngai di tadi deh. Mengenal ngambil kau, aku ngau ambil ya. Air betul 16. Hari ini dah mai. Kan ni tadi kau ingin nak kita kau ingin nak tebuk kapal mai data saan magang hari bapa kita balai kira pukul 6 pukul 7 meh mesti jalan madap uang madap balik dan ke kemudian balai benda kami di mai wajah satu lagi meh yang biar bisi naik kesepian papan kubuang ya papan dia ngakak kau jaku rumah dia lagi ngerakit ya. Lepas kira pukul 7 hanya ada api. Aku bilang siap uang. Bapak saya masa api yang tak ada mabuanya. Kalau kami ingat sikit, enggak ngepikir mau tinggal nyat terang-terang lagi. Nyambak apa bulan tengok ya. Lu ngagai itu juga. Nyampau punya uang. Bisa menggai ke sinam batu yang ngagai. Ngagai kami juga. Nanti jalan perempuan. Jalan luar punya. Tak api aja, datang baru api nya, baru api sah. Kamu kalau orang kamu dagu dia tu buat medai.
0: Kalau aja.
5: Semua di sebuah di game nya. Kampung mama dah first grade nya. Kampung sekalian, kampung samuan, kampung kamu, kampung muka. Nak bakal dia tu kesawit nak dari sebuah. Dan yang tadi, wah jauh dari. Cara lagi membelanda balau kami ke mai kapal nanti terbelian jadi yang agak jago sepuluh dulu sepuluh tingkap terap yang dia belakang gua dari kena dia punya cinta kamu itu belaga
0: tak pernah peinat punya Belanda tak pernah peinat punya Belanda kaku
5: bapa cara kita mati lepas itu yang tak lepas terap tingkap ini yang tidak terpakai yang tidak terungnya cari kantor yang agai yang sepuluhnya jauh lah di sini ke sebab lebih hanya tadi memak nyatapannya sebeliannya datai di rumah ni lu merekau sungai parit uduak dia nak lu nyala
0: bulan
5: tu kan nyala api ni kata bulan belum penamanya merekau batang merekau sebab yang dalam tau dalam kerja sebab air petarit ni ngo ya nak ya dekat di rumah dia di rumah beti kan mo ya kau kau kura bukai aku gedean suba dan nya kura nare si kita nya de jaku ka nyebet nya kata mari nya kumpu de tu ari nya ora nya ke ke bolang kau alu nyabak uko nyep sia de ge bobro nare bo rumah bin takut ke andunya nya kayang-kayang tu we udo ten mo lari Udah nyok titik dia kan. Tu nare bata nare basuh kaki dia lu ni kek langkau. Nama dengan gitu lu bata.
0: Awak.
5: Lu ni kek langkau dah. Nanti dia. Oh, kalau nak cuci permau dia ke jago pucau pun dia lemah pun. Di tang batu menampal bolubang semua mana semua jadi yang berbang dia bangkai atau puang. Saya tu bila sini dia, wah kau jago bangkai bro dia, ada simpan. Ibu bangkainya kalau ini lagi takut macam. Mai enggai. Nah, ulu kau nak cuci macam, jago lagi pun takut. Nyanyo, nyanyo. Semalam-malam-malam-malam ni kamu tanya aku dia tu mengingat aku tanya LBJ ni atas kabur lain ni ketubah kepala mainnya
0: ngacau nak ni
5: kalbun ngacau tiba kau nak dia ada lepaskan tu malam hari kabur dia mengingat ni ketubah kepala nak dah lah
1: si bunyi ni
5: bunyi bunyi bodoh ni ketubah kepala bunyi mereka spray saja, suka spray saja, minyak ya. Tapi rai kita nyok deh, minyak ya.
0: Dia sadar dia.
5: Dia bawa atas cok perbungkin, nama bawa berbang dia bora.
0: Ni namanya kenyak ni.
5: Ya, mai namanya mai kapan dia ngasuh ngambil untuk ngambil bangkai dia kebelahnya bawa ini menyukur kita ya. Kalau nak dia berani risiko nanya. Kalau nak buang dia nanya. Kalau nak dia berani lagi. Dia takut banyak hantu. Hantu not pedok. Ya, bu, tenor pedok. Kalau kita takut nanya. Malam hari ini. Bindi yang utai dia. Tanpa utai dia. Kemih sebelah bungku. Sebelah bisbin. Belah saya bukan dia. Nak beli mulai sana. Pulai pagi nya pagi nyusah malam hari lagi ya pukul 4 saya punya dudanya.
0: Dini hari
5: saya punya lagi. Jangan tubuhnya baru orang ajuan kita pernah berdua sekeban dia, bisa pernah berdua sekeban dia. Saya lekan dia buang, tak tahu. Jauh yang ajuannya. Mak tahu ingin tanya pan mau.
0: Benar lah, ngacau kita ni.
5: Ya, ngacau mesti. Mai orang cai ucap buka itu kan. Tanya DJ ngacau nak tanya orang semak nyau bisni. Tak orang nak mati ya. Maya nyau, maya maya orang cai mesti gang orang mati. Entah. Bagi api mesti gas nyau main di kiri rumah. Kumai dalam rumah buka empayanya. Dayan dia tembak orang dia. Tak mati apa mu. Pas bina ngacau kami dia. Orang buka yang tahu ya. Menanya tadi dia ini pulai kemis ngajang tu pulai enam ruh ruban dia cuma mampu dia ni jadi orang pulai bukai je nak dia lagi lah pulai semua budak ngajang tu nya tadi jadi nak kau nyak lu bikin cerita bukai cerita kemis jaga sudah dulu berdaunya sudah rige
0: lu berdau tu sih nanya Iman minggu baru lah Iman. Minggu baru. Tahu ke anuan ninga nama nyun ada orang telefon lagi. Tahu ke anuan anduk baru? Okey, Iman.
5: Minggu baru lah DJ beri terima kasih hangga semua. Banyak mungkin seiban kalau gambar kamu muka suara lagi nyatu men. Lain pun. Minggu baru ke dia rupan dah DJ. Belum di support dia. Orang nasa aku minggu sinu sehingga aku ke. Nyadar DJ. Orang tak semangat ni DJ.
0: Betul.
5: Dia kerja mimpi juga udah malamnya DJ. Kami itu. Nah, musa siapa? Melah banyak antau.
1: Ya.
0: Ya. Yang tadi Imban minggu yang kemarin pan bisa nih Mel. Okey, 10 malam tu ngetu nak lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tahu kami nak berkah berita malam. Opis Menteri Communication ngerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Opis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 nyadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Opis Menteri itu ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbah ngunyak ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikun online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia madani. Ya mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 Opis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching sarito tadi. Budaya integriti mesti nyadi pugo dalam pengawak merik servis semensia mayu. Tuk berguna amat dikena nentu ke pengawak perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati mensia mayu. Presiden bagi Menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti nyadi pelasar dikena ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawak tadbir urus ngau manah bak pengawak merik servis ungkup mensia mayu. Ia nyemetak madah ke pemansang Tip Meruan di kemujur dengan sistem pentadbiran ti efisien, berurun, berintegriti serta bisi accountability. Dan mansut ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti nyerumah hari integriti pentadbiran bagi Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawak perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawak ngau sama lurus berpelasar ke undang-undang nyiar ke penyalah makai suap salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau dia tu sama boleh ngasai ke arus penyambung telikun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembu projek ngangkak jematan penyarai ti baru. Pengawak nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Pak Opis Premier Sarawak kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus Dato' Sri John Sikitayai. Bak jaku ke di Pansut Kia, Dato' Sri John Siki madah ke projeknya di pelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW-KKH. Kok ya, Perintah Sarawak Megah udah benar kagi belanja RM1.6 juta. Dikenal nganti jematan Sungai Mayeng di Penyarai, dia tu benar bak renggat proses perolehan serta perkara ngintu jalai Sungai Penyarai dengan kagi belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai RM13.5 bilion tahun yang tadi mega udah ngujung ke mayu haki projek pemansang boleh dipejalai. Tunyen kaum ngangkat ke pemanah jalai nuju penyarai ngau peramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati ke reti merdeka serta masa pemanah pengawak tiudah ditempak bala tuai ke dulu subak ti berbenar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Aban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenbiak repak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Terbeguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tanggung pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tengatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betong 2026 ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam kelimpah nyadi pelasar dikenal nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kaul antara mesia mayuh ngau agensi perintah. Friday mansut ke jakonya lebih berjadi ke programnya di Kerian tidik gulo urung 250 korang.
Wahai pemegai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi, Tuan Ku Jafar Ngaubinia, Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Ngulo Pengawak Majlis Istiadat Mengadap serta Nyua Kamidul Tanda Pangkat Brunei Darussalam, Balai Singgah Sana, Indra Buana, Istana Nurul Iman, Sarai Tuh Tadi.

nyeromba pengerami hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di ke-80. Penatai Tun Pehin Sri Nga Toh Puan Ba'atur pengawaknya nyadi kekelai kawal rat antara Sarawak Nga Brunei Darussalam seraya megak ngerapit ke kawal dua bengkeh menua tu ngerandang calai ngagai pengawak kerjasama dudiari ungkul pemayak jemahila. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalan. Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: Pergelan sejarah.
1: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Highlight mencar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut mangkat belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memayang keterima kami yang tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru bak jam kedua program genggam semangat kita ke malam tu ne. Okey, jadi bak jam keterubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ini. Tak ngarap ke udah terlagi mayuh me peninggal kita ke dekat nusi cerita ke bergenggam semangat me. Nah, Mel, tahu kau tak ke nyelai kau udah jadi bak sidak ya kini. Okey, nyelai bak ke minggu nyina kemarin ne. Okey, pihak muka lagi tua medak sidaya ke bak Facebook angka mayuh kenyapa tua meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninggal tu dah Mel.
5: Hello.
4: Halo, selamat malam tuan.
6: Selamat malam tuan.
4: Selamat malam. Siapa tu dah nanti ingat nyawa tu?
6: Ali Hari Sibu tu.
4: Ali Hari Sibu ne.
6: Aku
4: Ali Hari
6: Ibas Song di Nengang Kuah.
4: Oh, rak tibas tu di Sibu ya?
6: Aku di Sibu bekerja tu.
7: Kawan
6: meruas itu,
4: biar naya. Kawan meruas. Pakai meruas tadi.
6: Iya deh.
4: Aha.
6: Dari kita, kita tu tiap juta ngasu tu.
4: Oh, ngasu. Aku tahu. Aku. Okey, au engkau bisi utai ke nyadi bak kita meh.
6: Iya dek, iya saya bau.
4: Okey.
6: Jadi aku cuba 1964 lagi sekolah ke.
4: Oh, au lama mak tu dah.
6: Baik okey ku. Pakai UI.
4: Au.
6: Kedua ku namanya Lambat, Lamang.
4: Au.
6: Au Nanggap.
4: Au.
6: Baik kami dua ya.
4: Au.
6: Baik. Agai kampung kini aku deh.
4: Sedoi dah kek dia je.
6: Oh, aku dah kek. Okey aku, kalau mana sihat, okey aku tak. Itu saya nama ada yang kek aku kan yang mana sihat.
4: Oh, lagi sihat mayanya ni.
6: Lagi sihat, ini dia sana. Nanti si sipo.
4: Oh, ah.
6: Bila pemerintinya aku coba, bila pemerintam aku coba.
4: Oh.
6: Oh. Kalau nyala, udah aku sempat demam. Jadi ya ke aku tahu aku tidak luar ke bawah kata woi. Dah datang ya ke aku kudai, kau babinya aku kudai datang ya salah udua. Lalu ikan dan jiang ke ya. Salah. Lalu nanggap sihat ya aku kudai.
4: Okay, babi tadi.
6: Lalu nanggap dengan ya kudai, pai kucuk ke ya. Nak kalah, aku mau kenyak. Nak kalah, aku mau tu amatnya. Okey. Tu sejarah aku, seri sama dia coba. Nanti si kita.
4: Nang terdepedak dia mampu.
6: Awak terdepedak aku mampu. Okey, bulat-bulat buka orang anak aku bersam.
4: Oh.
6: Tiga, lalu baru lah aku gue. Parai aku cok. Babi ini suam-suam aku dia boleh makan tujuak ya.
4: Okey, ni.
6: Tak ya.
4: Besai babi ya.
6: Banyak aku buat bawah sungai dia ni.
4: Oh.
6: Nak ucok. Oh. Jadi dukuk ngerang banyak kok kode.
4: Oh.
6: Tak pandap aku apa yang. Tak pandap aku kebat ke dukuk kode.
4: Oh.
6: Nak babinya, alu. Alu, tak. Ingat babi, alu menan. Ya, aku akik ke rawah-rawah. Bunuang babinya ucok. Bunuang babinya ucok. Kaya anak kok.
4: Oh.
6: Ingat, babi alu menan bagi. Tak tumbuk aku siang. Udah, ya.
4: Ne.
6: Tak babi je kunyap kena pakai tunjuk aku dah.
4: Akai.
6: Ya, sihat akai aku dah. Nak dia tumbuh sihat akai aku dah. Ah, tindai. Ini aku, tak no. Nak jadi mutainya aku dah siam. Ini aku boleh tanjuat dia tengok aku mana siam. Ah, tindai. Tak pantap aku dah bihawak aku dah.
4: Kena malu.
6: Ah, ini tentu aku. Tak beliat aku wakal.
4: Oh.
6: tu dekat baru ka aku tawa lai jadi mari
4: ah dai au tunjuk jari je darah mentari
6: jari jari anu kujau-kujau bagi yang makan tu buat ya aku dia
4: okay
6: bagi yang dia kentang lawan ku sayang
4: okay au ah dah
6: musim nya musim bom kabang
4: ya au ah
6: lawan sebab kejauhi sebab jadi belanja nang kau aku jauhi sebab wi wi beda sebab wi dah
4: kena jual win tarik ni
6: jual aku 1964 aku lagi mari nak dia tu nak dia kerja dia aku
4: au berkena kita jual winnya sobat lihat
6: ada pasal mbak
4: au
6: maya ya ada winnya aku badan dia 30 lah sobat
4: oh ne
6: au
4: au
6: Tunggu dia kasut kita kasut kita kena kaya sobat lawan yang kami sobat lagi sekolah sobat itu kami kaya sebab susah lagi minta sobat kan macam dia tahu
4: kenang ke babi ntar udah baik pulai
6: udah baik pulai dia kunyak lagi kunyak ni lah kek kakung mana ada kek pulai saya jadi kutucuk kaya gajian-gajian yang kutucuk kaya
4: berkini dek mai akik dek mai babi nya deh Alia
6: Ukai kenya. Okey aku jadi aku dulu. Tau tekas ku buat kau aku dek. Ya tak ya kak ya. Ya tak balik ngai. Balik ngai aku benda ya aku dek.
4: Ah, ya agak seduai dia aja.
6: Mama mengapa aku semangat? Ya mama mengapa semangat Amida Amida.
4: Okey bola.
6: Mama semangat semua. Mungkinnya aku benda ke dalam banyak dia cuba
4: dia.
6: Aku nak bola kita lagi sejarah atau.
4: Okey bola.
6: Ya ya aku kita nak aku nak buka lagi ya.
4: Okey, mana nak cerita.
6: Mana
4: cerita. Okey.
6: Ya ya, terima kasih lah kena si baru lah.
0: Okey. Terima kasih Ali.
6: Okey Ali ya.
4: Okey, bertemu baru.
6: Okey, aku sebab bibi ni penjaga akal julau dia sebab.
4: Mel tu, email dah. Mel nyora julau, melnya. Okey
6: lah. Aku dah buat aku bisa ada aku dia coba tapi udah cerai lah.
4: Oh.
6: Okey, kenangan lah kenangan. Okey,
4: ya.
6: Okey.
4: Okey, sama malam Ali ya. Ya cerita Ali ke malam tu nya baru ngasah kesal hati ne Mel. Kasih ke tu dah ke nya ne. Oh, kini kunyah babi.
0: Tunjuk jari
4: tadi au babi nya.
0: Aku tu lagi nganti sawut ya tadi se. Dek nanya. Sai nei babi ya. Ya ketemu ko.
4: Tang pelabo ambo ko nam sai menya.
0: Ya ya nanti babi kampung tu segi kene
4: ke. Nomor daftar yang kena. Nang sai ya. Okey, tang nasib ke akik yang ada nama-nama ni.
0: Ya betul.
4: Okey, nya tadi peninggal kita ya lihat hari sibu.
0: Orang tipas.
4: Ya, ngusi cerita ngasu mayanya ni. Mel. Okey, tang maya ke ngasunya bisi tai ke penusah meh ba sedua ya.
0: Ya.
4: Okey, peninggal ke empat kita ke malam tu. Kami dua email tu nang nyawut kangau kita nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi. Macam-macam cerita meh ketau dikunci kita tang bekaul ngau kita ko dah kala betapi ngau penusah meh mel
0: ya.
4: Ke ngasuh kita begenggam semangat. Okey, bisi peninggal tu ne. Uji kangau ke sekali tau kah? Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Oh, hello. Oh, hello, selamat malam. Okay, hello, selamat malam. Bisa dengar, wai? Okay, nak dengar awak, Mel. Bak ya dia nak tu terang dia dengar ni.
0: Kan tu boleh line.
4: Okay, terima kasih kita ke Mayu lah. Mendiang ke program kita ke malam tau. Mayuh bala sebana angat dia tau deh Mel. Leban 2-3 hari tau cukup angat.
0: Ya, nanti di pedakku. Kita di kucing dia tau. Bak sebarahadin pun sama gak Sam. Nada hujan.
4: Nada hujan
0: beberapa hari tau. Cukup angat.
4: Kadang tadi... kena ikun punya kurang tadi pun nak berasa ini Mel. Jadi bak kaya hari kita kangen atau anak nak jaga pengerai meh ne Mel. Anak nak ngiro baik mayu lah. Nyaga pemakai kita empu. Bakal aku tadi punya kenusi ngenuan tadi. Bisa makai bos rian tadi meh.
0: Benung ya agak meh jam ke dia tu desem lebih lagi ku mada tunga agai nodi dia kia tunga kematian kia. Mayu orang dah bajua ke buah rian. Kanya rengak buah kini mayu orang
4: nanti
0: dapat meh tu bentabin.
4: Kanya begini baik tentang kalau kita mayu bisi makai buah tadi anang kurang Eropa air meh tadi neh Mel nyaga pengerai kita impu neh. Okay, lalu seraya kita akan ganti peninggal kita itu nyengok dulu Mel.
0: Oh, dia nyengok kertas Sam.
4: Facebook bisi nyapa tua meh ke malam tu ya. Selamat malam bagi kita ke bisi nyapa kami dua Mel. Seraya ganti peninggal kita itu bisi tu neh. Okay, tua nyawat tu dulu kak. Okay, ya halo, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Okey, tu okey bedau Mel. Ke telefon kita okey, lagi nanti peninggal ke bukai ke, okey. Jadi tu mari sama malam ngagai Sasha Manda. Oh, pun mai wah tu ni. Okey, dua. Okey, ya, halo. Halo, selamat malam.
5: Lang Rizrikai.
4: Oh, Lang Rizrikai. Okey, Lang. Ya. Suah kau kita Lang tu deh. Ya. Okey.
5: Mesti di tantu.
4: Di tantu kau. Bunyi ban tadi.
5: Okey. Lama sudah lebih 30 tahun dah.
4: Apa ni?
5: Bayang itu buat aku kerja jaga mesin kena makin jalan ini.
4: Ini itu?
5: Pernah serikai dia menjawab tentang minah.
4: Tunggu ke serikai dia ke?
5: Ini pernah simpan bulat dia.
4: Simpan bulat.
5: Simpan minah ke? Lepas ke mantan, lepas lelah tu buat.
4: Maya hanya melakian jalan ini?
5: Makin jalan ini, aku kerja mesin. Kena itu berdua, ikut Melayu. Jadi malamnya, kita mesin jahit cuma tentang kebedin, naik ke kota. Nombor dia sempat beri nak. Jadi ya, tadi nak kau cerita mak tentang minah dia. Malamnya, lemai lima, bulan getah. Aduh dua aku dia semalam-malam jaga apa rola saya ni murid rola saya kena ini belakin ni. Kedua dia aku semalam-malam dia pukul 10 kanya. Tapi aku ke intam. Kita aku pergi apa saya rola ni. Tungguan ke intam jalan aku intam. Aku lantai anda. Bawa cikri dia itu. Aku yang tahu. Tapi aku kongsi ni tak boleh kita yang tahu. Tak tengah dah. Aku tak lembut. Nak nak kong kebut lagi. Mata kan hal ini.
4: Lain ni.
5: Oh, nak masuk ke tepi. Kali aku mendapat. Oh, tapi kita dia tak palak tu dia.
4: Kai. Bukan ni pada ni. Apa ni pada ni?
5: Lain. Dia nemu saya orang lain. Enam kaki tinggi lah. Aku palak aku kemudian. Kena aku nangkap. Nangkap pusat oleh kata aku. Angkat pasar di kapal. Nak apa baju?
4: Okey ini.
5: Ya aku pakai. Bukan tahu pada aku. Nanti ya. Tiga. Tapi besar. Dia misalnya mesti empat kaki. Mesti semuanya tak pada dawa.
4: Ini.
5: Penenggit ya dia nemu saya rolanya, sabunnya. Kaitanah. Dia mesti 12 kaki. Kalau dia belaknya ni.
4: Ini makan mesianya ni.
5: Ya. Tambah atas itu. Kan kebut nak dapat, kan nyawa nak dapat aku. Nak ketawa aku dia. Ya aku mendak ngelik dia makin tapi lu. Terlalu kejahatan pegang kini aku. Tapi lagi lihat kapal aku, tetap aku jam. Kan kebut nak dapat, ini aku nak uling kebut. Mata aku nak uling kepak. Tak kena aku dengar mendak. Kamu ukai bola-bola. Akhirnya kami, akhirnya biar, akhirnya takut. Kata nak lepas kata.
8: Nak dia kerja. Nak
4: dia. Oh, terketawa. Ketawa ke Nuan aja.
8: Au?
4: Nuan nombor tu lang.
8: Au?
4: Nuan nombor tu lang. Au. Nuan nombor tu lang.
8: Nombor tu lah.
4: Au.
8: Nak. Popo hanya. Kelekak ni pala aku. Kalau mengisip ya segala.
4: Au.
8: Aku boleh ke buat. Kalau angkat, ada yang tak tahu.
4: Ya.
8: Wah, betul ke? Angkat kalau lo terjun hanya lama kau kena mereka.
4: Oh.
8: Hai, ya, dah. Semak dua bulan yang dengan kita minah. Pulai ke sini, berapa kilo? Dua kilo.
4: Oh.
8: Tak mesti kalau lo tengah, lo tu lo tambah. Kau yang banyak bangun.
4: Kapan dia tadi ada lang? Nara nemu tay.
8: Kapan? Tak tay kebakaran tu semak dua kotak angkat aku benar. Tak tay ada hai ada pulai.
0: Kederek
8: tu nak jadi ada. Kuat dia ke dalam tangko itu semua ya. Tapi dia nak lagi nak pulai.
4: Okay.
8: Kali ini baru aku.
4: Oh.
8: Banyak pulai aku. Ya, lemai masih ke bawah. Masanya aku ada aku bawa. Aku mana ya?
4: Oh.
8: Nama ada pada bawa. Naik aku ke konsen tu.
4: Oh.
8: Umur banyak ya umur aku bawa 9 tahun.
4: Oh. Baru lepas sekolah.
8: Aku ya ke jadi kena ibu. Tapi payah.
4: Aku
8: tak betul. Aku. Tapi bulan pertama dia aman. Tapi dah hari ni aku lam terima. Aku. Kemudian bulan naik aku.
4: Aku.
8: Nama dia takut ke apa angkat ambil pendaya dulu itu.
4: Aku.
8: Itu tengah day, itu tengah kau ke yang tu pantas. Baik aku tu kena ringgai pokok.
4: Oh.
8: Ya mai kata buah aja. Luat dak ke mai. Ya, aku lebah ke baik kau baik aku. Ya, ana luon ke.
4: Oh.
8: Lemai lemai ya. Ya, aku kau hai bau. Tapi tak tino ah. Ngai pokok.
4: Oh.
8: Ya, dia nya tak nyala oi. Bunyi dikit oi kau.
4: Oh.
8: Tapi nyawa ya mulak. Bunyi nyawa oi.
4: Oh,
8: mantapnya yau bahu jawa pelik semak bahu suara lempat kubu duk nak mau buat buat saudara jalan nak saya dah tebal seorang nak tak mantap yang apa nak dari satu
4: ni
8: dia saya dah tebal kena saya tebal tikau main mah jawa nanti kena duduk ayah anak kedua tak kenal aku nak dan duk nak mau buat ni yang orang itu dia yang nak buat ni ya, aku. Waktu itu pun ya. Kau nama apa nak ke? Nenek yang nama apa aku? Ya, kamu nak kau?
4: Aau.
8: Bukan kena. Telah ke?
4: Aau.
8: Lagan tua aja lainnya. Bukit kokoh dah tanang bahu dah. Namanya kayu ke bedau buat dah. Tanggung tu. Mena kayu satu buang. Mena tiga lain. Satu muka.
4: Aau.
8: Tapi dia mau. Tak masak bau. Mungkin kena duduk apa itu ngaleknya.
4: Aau.
8: Tak ada bangun.
4: Aau ne.
8: Apa ya? Ya, kau kau tahu itu aku.
4: Aau.
8: Eh, nama kari itu tidak kena. Apa ya? Aau. Pusingin bau.
4: Aau.
8: Ya, katanya. Ya, kau kau ingat. Bayang mati. Tak, aman dah. Apa ya? Oh. Bayang dia pun ya. Benar ya, bayang. Tanya mantap bau.
4: Oh.
8: Ya, ya, aku. Anak-anak dia aku ya. Tinggal tahu aku sembayang.
4: Oh.
8: Tapi mana aku. Aku. Bayang ya. banyak bayang utainya nyala-nyala. Ya, malam-malam. Ngom kum kat bawah batuk nyala.
4: Ya, oi ni.
8: Ah, galak dulu kan nanti. Ya boleh mak lagi. Lima lalu pula itu. Oh. Ya galak mendek benda kok aku. Itu mengko galak. Tanpa lama ada galak. Tinggal aku ya hau-hau. Galak ini pula. Tak apa kita mampu pun pun. Buku-buku. Laba aku tak nak ngaya mana. Tak tumpu. Tumpu buku. Kaki aku tumpu. Mata aku minyak. Kita ini mana kini semua tu kebun. Kita itu wadah. Mana bapak kan. Dia angkat tu. Tidak aku yang nak ikut. Pergi. Ini sama ada ketentak dia aku. Dia nak betak dah aku. Mata aku betak aku. Dia tidur atas saya betak aku. Mimpi kau ke? Ini mahu tak pedak? Aku muda ini kerja lah. Saya bergantung tak nak baju buah. Kau tu duit kau ke?
4: Aw ah.
8: Kau kan ambil peluk kau ke?
4: Aw ne.
8: Nak kau kemas lay tadi?
4: Aw.
8: Nak ke? Oh pelan. Aku lah terjun kau yang rela. Lain ni kan mana hehe. Tak lo? Saya nak muda untuk melihat cerita tu. Amatnya terdik sana, amat takut nak aku. Banyak waktu mendak aku terdik sana. Aku keteguk dulu, sungai malam dulu. Kak, kumpang yang tahu gamanya tidak. Kulit ya namanya buhak, ya memiliki sebuah lentar. Mana ke? Saya jahai, ya bukai patah batu buhak ya. Yang tak kasihnya di sini, bukai. Gamai tidak. Bukan bola-bola tidak.
4: Nada yang ambil noh impi nya tadi ne.
8: Nada
4: ini.
8: Kalau nada ambil impi.
4: Utai ngacau diri minyak pelabu aku. Utai belah kampungnya
0: minya. Mata mansa.
4: Bayar ke anak ngacau nak ngano nuan ne.
8: Nak ah. Ia namanya nuan dia nak jauh langkau Cina. Kita dia nuan Cina. Kita main kau bisu punya.
4: Maya kemansa.
0: Maya kemansa. Maya kekayaan tiri mpong.
4: Bidi apa di mana?
8: Aku mungkin si kahai ke bapak kali ini. Kami tanjut.
4: Kalau apa?
8: Okey
4: lang. Okey.
0: Selamat malam. Terima kasih.
4: Nyak tadi cerita lang tentang nang amat mel ni. Nanti kita meda utainya. Tahu ke nanti kita tindu meh tindu tang bisik ke ka ngelda. Tindu kene ko kita nya ne. Okey ka nemu
0: kita. Kita tindu mayo.
4: Tang nanti bisik utai ke bekenya. Pada kita nang lembut tulang. Nang lembut tulang kita. Nda uleh kita ya lo kini aung lara ya kini berandau ya nyerawah kini sikit nak boleh kita sikit lebih tulang
0: ya aku suka nyonu si ke cerita direk gitu Sam mayanya aku lagi sekolah rendah pemri mayanya baru panjai mayanya Sam mayanya lapan dia lagi mid lagi pemberi mayanya kami tu mana cerita tu nak nemunya kerban tau ke tanya nyata di peda mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu dia amari garek kata orang keliak so bisik cermin buat dia sebab Sam bisik cermin angkat kami tu sebab agi mir bagi berat mir mak aku payahnya apa aku ingat mati aku ke nomor tiganya agi setahun dua kini mainnya the Sam mainnya tindua kami tu tadi tindua aku tu di sini dia yang sekali angkat tu tadi tindua beki buang kenyak dah saya beki buang nungak cermin nungak amarinya nungak cermin tindu angkat lapan malam subah lagi kan lagi ngena ini napi dia nyak tindu malam sikit bisi api kelita bak luar biliknya
4: lampu tembaganya
0: tembaganya lagi ngena kelita tembaganya udah nyak kumada tadi nak nemu nyak keremban ke nama angkat tak bisa mendak senayang petunga aku nyak biar aku duit kau saya sama dia berandau pernah aku bisa senayang saya berandau udah aku mendak senayang sedaya tu tadi malik ke cermin ku mendak utai antu indo ke panjang buak panjang ngelainya dia bercermin mayuh darah. Aku ngumbainya ke remban. Laban aku oh. ngerak inai ku menya. Teng inai ku ngerak inai darah menya. Aku tu kan nyarawah ke nyadi. Dengan ku dua menya ya nyalak ku di sem. Nyap. Kurang ada utainya segi uduk kan ngayan kedai rempo nanti ada bamuan namiat kurang mainnya aku gian namiat kan aku mainnya deh Sam nya aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ke mimpi lapan aku mak aku nanya nama gede ngerak aku malam nak tindu-tindu aku ya nya aku kan nemu aku segi mata utainya reman kena tangku sampai sari tau takut kaku sikit antau indoknya meh takut abang ku medak nya
4: nyengendak
0: tanya kepada aku nyengendak apa depan mata aku nyam aku nanti ku tindok malam sikit ngai nungak cermin ku sem
4: aman aman
0: nasi amar ikut ya dah dibuai
4: ok bisik peninggal tu meh halo halo ya halo selamat malam. Okey, nyak tadi cerita nuan tadi deh mel ni. Radwai suba. Nama bisi cermin nyak tadi. Tutup sedengok kain tadi mel. Ngai kutai ke bekenya ni.
0: Hello. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Hello, selamat malam. Siapa to?
4: Ah, selamat malam wei. Siapa to?
0: Nak kata Sam jangan Sam,
4: siapa Sam? Nak ingat, nak dekat. Nak ingat kalau.
9: Joseph Uban
4: anak. Oh, ya, ya, ya. Malam tu aja, mak kena ngelala ya. Halo,
9: Mister.
4: Engkau amat. Mister Joseph Uban. Tu suah ngau ke program ngam semangat tu Mel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam Mak Kenuan. Malam tu.
9: Selamat malam Sen. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dia dua-dua.
4: Email dah malam tu. Ya, okey. Jadi ya tu mayo mayo cerita tu Mel.
0: Tak kuda kan teh.
4: Terang, terang mama mama. Okey.
9: Ya, terus ke sana.
4: Okey, terus ke cerita.
9: Jadi cerita tu nak aku ingat ke tahun ni, nak aku ingat ke masa ya. Kalau mau masanya, mesti pada aku tunggal aku ni. Nari nama tunggal
4: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya nak tahu tadi ni Mel.
0: Harap ke nguji baru ke Sam.
4: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awaknya temu putus tadi ni.
0: Kena mana lain?
4: Engkau amat pelabak kau ni. Okay. Tahu telefon baru. Tahu ilaban ya mayu ceritanya Mel.
0: Hello. Selamat malam.
10: Selamat malam.
4: Selamat malam.
10: Bisa ya.
4: Bisa terang.
10: Jeep dari dia buka.
4: Jeep.
10: Kajit.
4: Jiet. Okey, jiet hari di Jiah Mekah ni.
10: Ya.
4: Okey. Okey, jiet.
10: Tak ada panjang cerita
4: ni. Okey.
10: Kena kami ke tempat mai muluang ni.
4: Akhir
10: mau ya.
4: Menua kita nya mai nak muluang ni.
10: Iya.
4: Muluang
10: kita boleh.
4: Ya.
10: Ngelihnya kabit ni. Ya, nak muluang kami sini. Kata ya, ibu aku ni. Ibu mesti dah paru ini aru. Mesti ini ngaku aku tinggal dia.
4: Mayu harus ingat.
10: Kalau pasal aku, apa panjai aku tu?
4: Mayu harus ingat.
10: Ya mah. Dah mulu antri. Yang gambar ini jangan lo. Anjing yang lo ni. Dah aku dah kayu. Yang gambar jangan nengi lo. Aku ini mulu hanya. Kebang aku mulu ni, aku sudah rup, aku masih sudah ya, aku masih sudah yang kini ni ya ni. Mungkin saya upiah ya ni,
4: aku
10: mulu ya. Masih sudah ya aku cukup ni, nak aku muli. Sekali sudah pada hari hujan, masa aku kia, pernah aku nak cek pun saya. Selain itu sudah bahas ni air dia ni. Apa aku nama suara sih? Aku nanya suara sih. Nada ini nari kertas. Wia
11: Kalau aku ini ada kata kaya aku baik. Kuyaan aku.
4: Tahu?
11: Aku punya kaya saya ini nak aku. Itu kering. Nak aku kering. Lagi, orang kamu ini nak lakuknya ni. Mbak aku masih takut ni. Namanya siari ni. Ini aku Iran seperti, tapi mimpi nanti ya. Nah, yang saya buka itu aja, yang nanti yang saya sebut itu.
4: Tani ngau, tak kamera dua apa aja, ne?
11: Kamu merdua pun, saya nete dan dan ni. Dan daun ni.
4: Maya hanya di kiri aja, jet.
11: Ya, Maya. Aku kiri aja, Maya.
0: Bunyi tu bersih orang.
4: Putus baru ke ni. 8035 tadi ni mail. Tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. Laban kadang-kadang tadi penanggul lain menyat tadi ni mail.
0: Hello. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa? Siapa to?
4: Nama tu nyadi hao ke? Ke? Tu suai dia ini jiri?
12: Kena suai kami ke mansai dia nya. Ninyo utai. Ninyo antu. Antu gratis.
4: Bu?
0: Kena bunyi?
4: Hao ah.
0: Kena tekan. Kadang-kadang desain kita kan berjaku kata kan berkuyuk kata aja kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
4: Kuyuk lupu. Okey, telefon baru lagi. Ini jiri ya. Okey, halo, selamat malam.
13: Halo, selamat malam. Dua ikut DJ.
4: Selamat malam, kabar. Selamat malam. Mama tu tengah lama geng tu ni mel. Sida ya udah bertelepon tang udah nya. Alu tanya
0: tepat sama pada telepon tu aja.
4: Nah nombor tu bisi nah orang acau tu ni. Jaga mel.
0: Jempuak
4: jalan. Mulai kedirik lagi. Halo. Sida ya udah uli ya tang Maya kap jago nya ayah lu. Nak ada dinga.
0: Nak ada dinga. Nengah awak boleh nguji baru. Awak muka penanggung lain, Sam. Positif tu, Sam.
4: Positif ni. Okay, hello.
14: Rahim tu.
4: Rahim. Sama lah, Rahim. Lama nak ada dinga, Nuan.
14: Telepon ku rusak.
4: Biar. Kasih, Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita.
14: Ya cerita itu lah.
4: Cerita itu.
14: Malam hari lima. Tuh kue jahe. Kue jahe ke 10. Itu buah ke 10.
4: 10 malam. Lagi tumbuh umumnya.
14: Kemudian datang. Dari gate. Pakin saya kau sekali pakinnya. Pakin depan rumahmu ya. Ya tu pedas lah. Ia bok banyak ya. Duduk bah dahan buah sampelam. Buah kau buah sampelam aku ya. Anda yang rumah aku. Itu 30 kaki.
4: Oh. Penyawa.
14: Kalau dah. Gua yang pakai pasal di kaya. Gaya sedih. Masuk rumah ya.
4: Oh.
14: Apa lagi itu juga luar. Dah. Pop yang si kaya. Enak lah. Dia boleh ke rumah. Cuma sekarang dia mohon sendiri sekarang.
4: Tahu ni.
14: Bunyi hon. Ya. Ada aku cikgu ni lah.
4: Tahu.
14: Eh, dah faham aku cikgu dengan bunyi kau ya.
4: Tahu.
14: Ya, dia nak hidup kau. Dah kerumuh kan, aku cikgu aku dah. Lock kan ya. Dia apa ya, nak buat ni. Keluar dari pintu belakang.
4: Au.
14: Yoloh lah. Lalu itu saya.
4: Au.
14: Yoloh, yoloh.
4: Au.
14: Tadi aku tahu tak.
4: Itu si kawan.
14: Tadi aku dah, ada orang. Seluruh pokok, saya ada baik orang. Ya apa ya pada si ini kita cakap tu sekarang. Ini tu si bukan nak caya.
4: Kau ah.
14: Itu nebo hotel ka.
4: Kau.
0: The modern.
4: Kau kangen jauh utai mana? Kangen jauh untuk si kau deh, mana pelawak kau?
14: Cukup.
4: Kau.
14: Apa ya saya?
4: Oh.
14: Ya udah selesai. Ya. Apa ya itu kerja?
4: Oh.
14: Lalu ketemu saya bekerja. Sebab kerja malam penyerah lah.
4: Oh.
14: Ini boleh kompat. Keluar di hari. Ya dah bisa.
4: Oh.
14: Ya, lebih santai atau tidak?
4: Oh, amat kan ya?
14: Mbak, jalan-jalan pertama aku rumah aku temukan lah kan?
4: Saya
14: punya perasa.
4: Au, ya.
14: Ya, mesti pokok sama sendiri ya.
4: Oh, mesti nyaknya diap ya?
14: Au. Tidak diap ya.
4: Nak ke kita ngadu ke yang ni, Rahim?
14: Tak ada, ini dah acau lah. Aku cuba buat mainnya aku tak nak nak kacau. Aku mesti kes cuba.
4: Aau.
14: Boleh aku buat dia pagi.
4: Aau ah. Minat bisa medak ya aja. Meh duduk dia.
14: Aau. Aku pun tak nak.
4: Aau.
14: Dia kucuk bau wangi.
4: Oh. Aau.
14: Masih pang pertemuan itu ya. Kamu lagi bar?
4: Aau ah, ya. Nemu ya, kerah, nemu kerah ya mau.
14: Dia aku cium bau wangi. Pasal wajah.
4: Aau ah.
14: Jangan sih. Nama aku kan sih kita tu. Dari sih aku.
4: Aau man, kerai no rahim.
14: Gerai
4: ni bunyi ke nah nak bunyi kena gerai. Au. Au.
14: Ku ku angkai.
4: Oh, au. Ngelama tu nak bunyi tu. Au. Okey Rahim.
14: Ni tu rubah.
4: Ah, bisi penanggul le nak boleh datai. Au. Ya, au.
14: Aku mesti pai break punya.
4: Au ne. Au. Okey. Okey Rahim, selamat malam Rahim. Nya tadi Rahim suahnya ngau program tau deh Mel. Okey.
0: Hello, selamat malam.
4: Ya.
15: Halo, DJ berdua.
4: Ah, selamat malam.
15: Selamat malam.
4: Oh, tu siapa tu deh?
15: Selamat malam, Alicia.
4: Oh.
15: Jadi ubahan mana
4: pelantai? Oh, jadi ubahan ke putus tadi ni?
0: Putus tadi tu.
15: Nama kuah mana?
4: Aunya meh? Aunya.
15: Nama? Kak
9: Kadang lari-lari tu bisa kalau lain nada.
4: Oh, nada yang lari hujan lepas aku dia.
0: Panas gari itu.
9: Jan.
4: Oh, bisa dengar kami doai.
9: Bisa.
4: Ah, bisa. Mm-hmm. Ah, okay, okay. Itu terang mimin ke ya?
9: Mm-hmm.
4: Oh, okay.
0: Terus ke cerita Nuan Joseph ni keputus baru.
4: Keputus baru kalau ke.
9: Jadi cerita tu kita dari dia berdua.
4: Okay.
9: Jadi tunggal aku nya ino nya kia sama ina diri.
4: Kia o.
9: Jadi apa aku yang mangga? Apa ini diri? Jadi selama lama dua ya. Malam rumah.
4: Malam rumah.
9: Malam rumah itu kebun. Malam sini mutuan ya.
4: Tapi
9: betul kita. Jadi selama lama dua ya malam. Bini yang itu tunggal aku yang pulak ke rumah. Jimmy padi kerja kau 19-19. Jadi pada kerja mangganya apa dirinya tinggal di rumah dan ke rumah. Semalamnya maka merantau yang pulai bukan rumah saja yang pulai bukan rumah penyati ya. Jadi semalamnya pagi dengan baru tua aku ni kinanya ini dirinya kianya rumah ke medak. Itu ya pintu nak buka. Api ya.
0: Joseph?
4: Halo.
0: Hello.
4: Halo, ayah Joseph. Apa saya nak tertarik ni, Mel?
0: Ada syokku. Dah imagine tu, mai, langgar mai.
4: Okay, namanya ni. Benung tanya tadi benung fokus kan ingat cerita ada
0: tadi ngarap ke Joseph nguji baru meh serta giga ba ndoi ke mana lain.
4: Betul.
0: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tu?
16: Ada si bodo. Saya mengalah tu.
4: PJ itu.
16: Ya.
0: PJ.
16: Apa? Selamat malam kita main.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam PJ.
16: Baru kuen.
4: Nama berita apa je?
16: Mana
4: mana
16: hangat sehari hari itu.
4: Amat cukup hangat.
16: Ya.
4: Okay.
16: Nantung itu ayah jelap. Ayah
0: tahu asal ya ayah amat.
4: Berita ke ini kere apa je?
16: Ayah pandu waktu nak berita ayah tahu berita nama ayah jelap kemianya.
4: Okay, PJ. Nama kak tu sih.
16: Bisa nak panjai cerita tu dah.
4: Okay.
16: Kita nadi bilang kita ke kita hantu tu.
4: Ne.
16: Nak gendu fungsi ngam semangat. Takut kalau ngam semangat, kita takut. Nadi kita dah 8 hari bulan dari nya bulan 7 dari nya.
4: Baru tu ne.
16: Baru jadi aku tu. Kau pastinya ngambil inti aku, lalu ke kebun, mula kebun dulu, ngambil inti dulu, tengah nak mukai ke semen, hari itu ngenyet hujan gede, mula mesti ngenyet saya hujannya lah, panas lalu pergi yang pada panas buka aku bisa sandawari naman, ini geli, mendau aku itu takut. Banyak lama, menerima geli ke kerumuh, sapa aku, madang pun perian geli, penawarannya. Lama aku ke dulu, hanya geli kamu ni badan juga. Maka nengah ya, dah benda ini kerumuh main wah menerima. Bisa ikutnya rumah Cina nak jauh hari ini. Aku nak jauh dari rumah Pak Nyai dan tinggal kan ngau. Dan nyai hari nak makan pedok besar je. Tekan jangan lah besi penjual dawah jangan lah kena tak beruman lah. Nak ada bahasa aku mengintainya. Nak nikah baru aku nak puas hati. Nak pas kenal mengintainya. Masang aja ginti kiri leh lepas gintinya tiga ginti tanah kau dah semen basuh lainnya tengok aku rasa batu apa matu batu jam maya nyak pukul 2 hari tengah hari dah ngali hari dah. Dengar aku dia mama nun dah kan dengar bulu pala aku bulu pegawak aku dia rasa aku saya cintuang lalu luka aku mungkin tanya nanda dah bahasa aku tiga tanya lu berman pulai kan selesai nyaga kau dia nyala
4: tau ingat orang batu wak kaya
16: tau pada nyak aku dia pulai ke rumah nak munyi aku nak nusik kaya bala aku rumah dia diri aja. Tapi pulainya sudah pulai aku ambil daun renyap menyikur tuai jadi ini ngau janya lah ini dah siun selit ke daun apa ni daun kemelang ke daun lalang kemelang apa lagi
4: Mereka ke tuai semua
16: lagi mereka tuan siun kaya teh babi ke siak ke pihak tu orang tuai semua lah
4: amat sama amat
16: ke
4: kami dian kenyak
0: ya sama
16: ya dia kenyak rumah ke ya mana teh rumah dia lama kedua aku jangan lah ngai aku mentang apa ginti kin gigi ya ga orang tua itu yang main ada keduanya kita nak tahu menurun deh tanya lagi berjalan sebabnya ngasur kudanya ada sem malam dan mu namanya aku mimpi sem nyana gak ada aku tutup lupa lah aku nyebut
4: bisa ngambil mimpi
16: bisa ngambil tapi orang nak kelalau mantai main wak belah Indo.
0: Indo ke mana saya daripada?
16: Indo itu akhirnya. Enggak, belum bergol itu nyebut tu. Nak kelalau. Ngon dia itu akhiran. Dalam mimpi.
4: Nak ada kelalau resiko?
16: Nak ada kelalau resiko. Aku nak nanya tidak, lama tidak. Nak ada kelalau aku. Nak nanya pedak aku aja, tidak apa mendak aku. Ya, man saya. Bawa bagi ikan ke tidak ya pedak aku.
0: Mayuah sedang kata dia ini.
16: Main wah malah tidak ya.
4: Ya, kedumu dinga adanya.
16: Oh, panjai buah. Ya, ada pada aku. Adanya aku teh. Mulai aku tenda mandah rari aku tadi nama dah sudah nak jadi nama dalam mimpi ke rari. Ya aku halus dani tani pada aku jam pukul se. Tiga sengnya aku nyama pagi. Udah nyak tuan mutakan yang ni hari cerita yang mesti ada parai cerita yang tak jauh dari kami ni. Kalau sebayang begau dah.
4: Wow, nyak tak kepadah ke
16: ya? Ya, nyak tak kepadah ni. Dan kami di tu pernah tu bapa menolong di tu lagi tanya dah. Dia pergi gak ke kulu ke. Lagi menolong ke jaga wah ke pasai. Lagi tanya lagi mesti lah tuang semua dia nak tahu meja kau. Dia cium macam-macam lah dalam nak temui aku dah dia diri aja. Ya kena
4: aman.
16: Okey lah nya jamin sem.
4: Alhamdulillah
16: mungkin kita buka ibu saya cerita lama. Sampai kan usi ni kan orang dulu. Rindu ni kan.
4: Aman.
16: Ya. Terima kasih agak sudah ya sem.
0: Terima kasih apa je.
4: Terima kasih apa je. Ilah tu baru.
16: Okay,
4: selamat malam. Tadi PJ yang tadi Mel.
0: Ya, mana cerita ya?
4: Suah, boleh kau kita ikannya deh.
0: Okay, bulu kedekat okay bulu pala ya. Ya nyergok ngaku nyergok. Mendingan cerita.
4: Dinga.
0: Lepas nyanyi dambe mimpi tanya tadi.
4: Ya ke dinga ya kedumu tadi. Mayu lah orangnya.
0: Nyemu nyer si orang kedambe.
4: Okay, hello.
17: Hello.
4: Okay.
17: Namanya putu sedar DJ berdua.
4: Ya, mak aku. Kau nanya putu. Kau lain di dian pelabak aku. Orang bukai tu nak ke putu?
17: Namo?
4: Aku ah.
0: Sama baru cerita nanti.
4: Ah, sama baru. Kami duanya benar tanya terbelengar tadi. Ya. Ini putu.
0: Nak ke umai tadi.
4: Aku.
17: Nama ceritanya semua nak tadi kata aku cat pun baru. Nak apa lagi kata?
4: Ah, nangka sambung tadi. Nangka ya ke pulai baru ke langka umai tadi.
17: Jadi cat mungkin ada di JSM.
4: Ah, terang.
17: Nah, naik ke tempat baru lagi. Macam kali tu tempat nanti baru. Kamu yang tiga kali pun tak tahu, lu kok?
0: Kita sekali ada lagi.
4: Kunti kita sekali cerita, nih. Bukan cerita kenyalang.
17: Jadi, satu saja.
4: Ah, okay.
17: Jadi, dulu maksudnya tinggal punya kia ataupun ini sendiri ke rumah hari sisanya dia pagi sisanya boleh kumai
4: ya ya au
17: medak langkah pintu langkah nak buka
4: terbuka
17: nak ini ya kena kibur lagi ni dia kibur dia agit dah buka
4: au agit rin rin jawang
0: kibur agit gantung
4: au
17: jadi api pun nak padam ke
0: au
4: eh
17: udahnya mendak punya kenal kia kenal kenal
4: au
17: kenal kenal lagi ni begini kau pintu ni kan dompet ya kiri pintu ya
4: au au
17: kalau sama ya kan kau ke mendak pintu jadi saya kibur mendak lagi ada parai
4: nai ne
17: parai
4: do
17: bisu tengah cair le
4: au au bisu tengah cair au
17: saya kita ke lagi ya.
4: Nadai begi ya. Ini.
17: Aau.
4: Okey. Nadai. Aau.
17: Nadai punya. Enggak ada mana dia. Tadi benda mana kau main yang pernah kau main.
0: Aau. Minta sah.
17: Pernah kau main. Benda mana yang nak tu? Nanti tu mesti aku majuang. Ada kuda aku.
4: Aau.
17: Nikah majuang tu orang usah ya. Bisa sikap tengah aku dan aku kena mandian.
4: Aau.
17: Tapi mana? Nak gaya, nengah begini ya. Tapi kumak, kira saya, lu kumak
0: kumak
17: gaya orang. Datang rumah dia,
4: minta
17: laki yang ada, ikat aku yang ipar aku nak mangga yang udah parah ya, pengiri ya. Orang lu bergaul, baru bayi orang main yang pulang ya, dan saya pulang ya. Saya utang ya, ya parah ya, sikit jangan utang ke dalam kukuh dah. Parah tujuh buka ya parah ya.
4: Aau, oh, tak nyau tai nya tadi ne.
17: Nyau.
4: Oh.
17: Tai dua je.
4: Aau. Oh, lama. Lama ceritanya udah ne. Lama ceritanya udah ne.
17: Aau. Lupa kau aman dah. Kau dah tinggal ke tahun depan.
4: Aau, oh, mak bisa nyadi gu tai bekenya ne.
17: Aau. Dah kau mai ya.
4: Aau.
17: Tapi ulang pen nanti nyamai ya, ke kuasa nya dia. Saya dengan dia kuasa dia.
4: Oh. Aman.
17: Ya lah,
4: Muda
17: cerita
4: cerita tu nak pernah pesen,
17: muda buah. Okay. Jadi kira kira sudah makan yang baik pada rumah semua sengaja sudah.
4: Aw.
17: Dari rumah, dengan jauh orang.
4: Okay,
17: kemudian.

0: ada pemain ada utai antu inonya dia kaya dia tahu.
1: Amal.
0: Saya semua dah tahu ni.
1: Tahu.
0: Lepas apa aku lah orang yang semua dah tahu dia tahu.
1: Bisa.
0: Alai.
1: Aku
0: dah aku baca kau. Sebenarnya aku kata kau kemarin saya terima kasih atas semua ni.
1: Okay.
0: Kalau dah kau tahu, bawa ketiga kali kau tahu tu. Nanti berdua aku mesti cerita.
1: Nasi apa kau nak ni? Aduh. Aku.
0: Kan engkau yang kau tu sih ceritanya. Nada putus.
1: Yang asal dia nombok kenyang mana? Aku.
0: Terima kasih DJ.
1: Okay.
0: Sampai semua benda peninga. Dua kali aja putus. Tidak, tuan yang mana ni?
1: Aku. Ya. Okay. Okey, au selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, ya Joseph Uban. Ya sikit mayuh cerita ya Mel. Eh, okey. Peninggal nang suah bergolai ngau kita ayam. Peninggal ke berapa tu Mel? 10.
2: 10.
1: 10 ne.
2: Joseph Uban. Ke 10.
1: Joseph Uban tarik ke ayam ke 10.
2: Ke 10.
1: Okey. Ya, hello. Selamat malam.
3: Oh,
1: ya, ya. Ayo kita. Okey, Peter, samalah.
3: Okey. Nama berita seluai deh.
1: Apa? Puji Tuhan. Melnya, puji Tuhan amannya. Tahu deh nanti pansa
3: ya.
1: Minta payu ya.
3: Ya, terima kasih. Ya, terima. Okey, ya masuknya. Kita ikut nuang ya.
2: Ya, betul. Nyukung ku ya, Peter.
1: Oh, lain dah aja.
3: Kita kat pun kena. Kalau kita nyuak ampau, murah nyuak kita.
2: Ya, mah betul.
1: Pihak roti, rotinya tua tu, mereka ampau ke ya?
3: Tua tu,
1: ampau ya. Okay,
2: kesama.
1: Kalau dulu, nanti dah, nanti dah, nanti dah terima lah ke kita.
3: Jadi aku sampai terima
1: aku. Okay.
3: Okay. Jadi cerita aku tu, kita tu senang.
1: Okay.
3: Kita tu jadi sekurang lebih aku nak ingat entah 75, 76 dia.
1: Aku ni.
3: Aku sekolah sampai aku beliau. Itu yang naik aku nangkal ke teh.
1: Kau nangkal lau.
3: Jadi nangkal ke teh kurang lebih sejam setengah lebih jalan. Jadi muari rumah pandai kami di Senah dia sekolah itu udah pindah ke Sembiang Ayu
1: makan.
3: Ya, jadi baru jalan yang peran udah nyanyi di payah mulai yang agak pun ketah ke pulau. Untung ketah orang lebar sampai baru ke diri sampai sebiji ketah ya. Jadi untung ketah dari nangkal ini suah nangkal jadi kata salah hari bulan
1: ya.
3: Jalai je pukul antara pukul lima setengah nurun tadi. Baik katanya nama aku kita aja di Cempuan tadi. Jadi tadi jalai pada tak bapak ya. Jama-jama ni ngelayang kian. Hari min pihannya. Kalau di tu pemimpat punya. Jadi kelihat tadi. Nyak-nyak di kapal main. Nyak-nyak di kapal dari Pulau Gawak. Kuat ya.
2: Ya.
1: Mak bekal lor apa mak?
3: Bekal rumah air keteh namanya.
1: Apa ni?
3: Mana yang dikelihat?
2: Ya orang
3: kelihat. Ini kebalan.
2: Ya orang kelihat tegal.
3: Cuma dia kau tadi mungkin nak bagi you. Kenapa kelihat tadi kita ini? Jadi getoknya empau.
1: Andai.
3: Jadi tadi Maya kata pagi dari jamah. Padahal pukul 6 lah. Pukul 6
1: lah.
2: Ya.
3: Datai bu, ba, datai hati.
1: Ikan
3: langkau ni, kaya ke dia bekal. Kalau buka ini sih pun langkau saja uah. Jadi aku tu tak, uang yang kecil sih. Jadi lay aku tadi tua ya, jah, menung ngerjain ketan, ketan supaya. Menda ini mani aku. Iko iko tu ngurung. Tahu aku kena ngerjain ketayahan. Saya kuat katanya.

0: Taiya.
1: Mm-hmm.
0: Oh? Nih. Kedai dia.
2: Kenal.
0: Kong, kau mati dulu kan. Kau nyanyi tadi. Anjing kok kamu?
1: Hmm.
0: Ini dia nangka punya aku, yang ini lain aku. Tumpah, tak aku. Tumpah, ini bau ya aku. Angkat udah nyasa dari aku, nak jadi. Udah lep, tumpah aku. Udah pakai kamu, tumpah. Nyari aku baru. Tanda mulia berapa sikit. Dengan apa bergemuang utayar ini penatainan. Tak manyi, celung umpuk deh.
2: Kahi ne.
0: Baka ke deti, baka ke de buai ai ari apa?
2: Ah.
0: Utainya terang, di mana ke taya de?
2: Ah.
0: Benem. Ba ku inai aku tadi. Dong nya. Aku walau tengah-tengah hari di maya tegal, maya nak mi nak mut nak le.
2: Ah.
0: Kayin mu baka suat di kelian ada ka suat.
2: Ah.
0: Ya tengah, ba ku inai ku nyu jama-jama tadi. Ya ke paya dari ya rari nyempung saya ke buah paya yang gak kayak dengan mata
2: apu
0: katanya ngada
2: balut ya tadi ya udah
0: betul ke balut
2: okay.
0: Gelung untuk buah ngebuat buah aku nanti ya tadi malut aku tanya ada yang ingat aku
2: awal
0: tadi korang tadi bisa paya bisa laporan ke bumai bisa pariat bisa air mencapai yang dia dalam ngendam diri oh dia soalnya macam ni ngendam dia nganti mani
2: awak
0: berpusing ya kata dia dah erari
2: okay,
1: nanti tanya ni
0: ini dia leh nanti betul dua ngutai kau aman tempat tu
2: awak tu nyebut nama
0: punya diri leh buat lama ini
2: awak pala ayah gaya menjadi
0: aku dah aku indai aku jama jama di sipaya ni dia aku ngiri yang kode aku tenang di singat dia
2: awak ni
0: datai di rumah ngakai di nemu berjala jama-jama lebih kena mentah lebih buat dari keluar ke
2: atas kasih dah
0: datai yang indai kita berpesai rupiah pedih patung dan tu nyamai patung
2: pedih patung
0: nyami datai di rumah datai apa tu buat lah
2: kasih amat ne
0: udahnya tadi nanti cara buka kita iban kelia mayanya tak panuk kepada ya
2: panuk kepada ya
0: anu kali ngambil darah hanya tadi nak makau obok. Anu kali tadi engkau kau tay dia engkau kita ya tak pada ini tadi.
2: Oh.
0: Aman anggur dah.
2: Aw ah.
0: Anggur dah. Mana tanya lagi kami tanya mana kenyap buat lain nama ni tapi ingat tinggal saruangnya.
2: Aw ah. Tanya.
0: Mana kenyap buat.
2: Aw nggak jadi buat dari tahu ah.
0: Mana
2: manis, dia
0: ino
2: manis,
0: ya
2: bisik
0: saya nya,
2: nyamuk
0: aku, lain
2: aku manis,
0: saya manis,
2: nyata baik, awa, nyata baik, awa, okay, lagi aku tanya nanya ya lah, awa, okay, lama bisik tak kau tanya deh, awa,
0: jadi nanya tadi nih, tadi nak cabut mana tadi ribu aku deh.
2: Alkat ya, tayar ne.
0: Tahu, tahu dengan tu sih kita tadi. Kami ke datai di rumah, digantung kor kibung kami.
2: Oh,
0: lek manyinya, kami ya badau. Ya nak nutur yang, ya nak nutur yang kena baunya ya. Nutur yang kebau. Jadi tu pengingat kau nak mulai ngomongi tayar. Kamu aku mendak dia lain tu makin. Betul, begitu dua hari coba.
2: Alu ingat kial me.
0: Tadi ingat aku tadi kita tadi lapang kita juga ni apa dia pergi baik lagi itu mainnya apa kita saya oke dah nak saya ni
2: boleh.
0: Tino aku memang saya tadi.
2: Aman.
0: Memang pemerintah Korea tadi.
2: Kena.
0: Kau
2: bakal dia
0: nanti. Jauh LNG nya kita nanti Korea. Kalau tak nangkau teteh nyok ni.
2: Dia tahu kaki tangga no bukoli uliah me.
0: Wah, yang lain ni ya.
2: Ngai.
0: Kaki me punya kau. Ya tua di rumah besai kaki dia. Ya kamu kamu tak cuat. Sulit nak lain terbayar.
2: Angena kenya.
0: Maka kuat ke. Maka kuat sedikit tangga. Jadi gigi baru ame.
2: Aman.
0: Kita lung kecil lagi. Gigi tua gigi baru ame. Nanti tua lah buah itu sendiri ya. Tuan setiap lagi sebelum yang salah dan nama penyari.
2: Amat.
0: Munyi kau setiap lagi setiap maka orang kau dah lima sijilnya.
2: Amat. Kau
0: masuk dia siam.
2: Tu lain gitu. Nyok kita ikut
0: masuk. Okey, nyajar ni.
2: Nyak tak tanya aku tadi. Okey, pita ni. Nama ukai ke Tegal nuan ke Manci yang nyak. Kini engkau.
0: Itu aku nanya orang.
2: Balan dia dia tahu nak nemu ni. Engkau salah.
0: Inai aku nemu ni yang dah. Tegal ke Panci yang aku.
2: Tegal nyak ini.
0: Ah, Tegal nyak.
2: Nak tahu
0: nak tahu Panci yang.
2: Oh,
0: ngambil. Nama Panci yang. Nyak inai aku masuk nubek nyak. Nak tahu di Panci yang ini mani pamai di bunuh eh si kau nyak.
2: Tahu.
0: Nyak petua ya. Anak mani Panci yang kemai.
2: Anak Panci yang nanti ya mendak. Anak bunuh ya kaki ni.
0: Nanti yang ngacau tikri kulit nak bunuh ni malu tadi.
2: Awah.
0: Nyak tertekung ku sekali itu mati ya.
2: Tahu ne.
0: Nak nak pat pergi yang ketayanya. Anak yang Panci yang ya.
2: Awah. Ya, kata dia aku tadi. Ya, ulah bau kai seminar aku mayuah ke orang biak keninga program tau deh.
0: Atau
2: kan. Au
0: Maka kita minta lubang semua. Panci kita kemai.
2: Au.
0: Aman.
2: Sama.
0: Ketua ya, nyaru meh orang panci ante. Ngai kita dia kemai. Ya. Ah, lah ketuanya.
2: Nemu
0: dia minta semua dari rumah. Aku pulai kita, ngai kita bunuh aku lagi. Nemu pulai anu macam deh.
2: Au aman.
0: Cek kebasaan yang tadi. Okey, nyaga cerita aku ni.
2: Ya, ya, ya. Okey. Terima kasih
1: Akhir Pita.
0: Selamat malam.
2: Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi mana mana cerita tadi ni Mel. Lalu bisik maka tadi ke namanya penerang mah kunci kayaknya tadi ni. Nanti ino manyi tadi nama Manciang ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai. Tidak sebilia. Okay, saya sebilia ke? Saya serumah tadi ni. Ke petua amanya tadi ni. Anak angka nguji ni. Okay. Ngau peningau ke sekali tu, Mel.
1: Hello.
2: Okay, hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Ya, 8035 tu ni. 016-698-035. Hello. Okey, nyak benau lihat nyawat eh tadi nak dengar awak. Okey, tahu terus telefon. Angka PC teka tusi dari cerita ke di tusi tadi munyi ke kita tadi bisi nama ko kita yang tadi bisi petua ya meh ke boleh dikunci ngau peninga buka engko bisi orang nemu tadi deh mel atau nak biar pak paru tu mayuh ke nak nemu teka bekenya deh nak mel nah nak nguji lah. Anak nguji ke.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam. Ya, siapa tu? Nain. Selamat malam, Nain. Okey. Ya, bisa tak kata si Nain? Tentu bisa ini. Nain,
3: kakak. Nanti cerita kami ke Nurun Sate ke Tano. Kami yang lama pun bulan itu. Lama pun enggak kering bulan.
1: Nurun kini ya tadi?
3: Nurun sampai ke
1: alam
2: lijan dan
1: Nurun sampai. Nangga lijan.
3: Kami senang
1: lah
3: itu
1: tapi
3: kami
2: sampai alam lijan dia. Nurun sampai ke ya. Sudah ya,
3: tapi kami
1: dah lupa
3: bila alam lijan
1: dan
3: ada lipat bawah kami lipat lima lima pintu dekat dari. Nasib kami kemudian kami dapat berada di sana.
2: Halo Nain.
3: Halo.
2: Nantu terang nah Nain. Nantu terang nah. Tu bisi nak bisi kadang nak dai. Okey okey okey.
3: Au. Sudah terang.
2: Okey okey sudah terang. Au jinon ari pun tadi au.
3: Au au. Sudah kami bengkak tadi bengkak ka Nurul sampai ke Bukit Datai bang apa tua ya ke berimbai aku tanya ya tapi kat kami tu tak nurun kata dia aku tu tak mai ai kurang kata tu ngau tidak tapi tidak ketua aku tu tadi ngau tapi kata tak tanya ketua aku tu kerjabu aku kami itu dari bawah bukan yang kami di jalan aku tu rugi ada yang dapat kena aku tegal di jalan ada mai ai tapi dia mendapat bukit tadi ketua aku salah apa namanya sampai datang di kata yang satu tempat lagi pak Airijan itu patah Airijan jauh nolak kesatnya.
1: Udah ya ke Kemai, yeah. Udah ya ke Kemai nya tadi ninga bunyi bunyi kiji yang tadi lalu tahu
3: ya dua kali kena ku ya udah nya lalu nada yang tadi itu semua ke kami
1: udah nya ku tadi ke depan
3: kami nada ya gini
1: nya tawa so tadi ke depan udah ninga tadi
3: tahu tawa maka di jalan itu tu je hakim ku ya
1: kini ku dah jumpa
3: kena tu hai sesat
1: atanya nya tutup tutup utai kini
2: tahu
3: engkau ya tadi ya utai kena nada semua kami kena ku ya. Ya nak cerita aku. Tanya kerjanya kini sesat ya mak. Yang degengam semangat dia takut amat.
1: Ya, okay kena. Nanti dia nak nemu jalan pulai nak nemu derempu. Ketesatnya teranyuh banyak nak temu kita.
2: Engkanya
3: orang. Isi aku tunggu aku dah minggu isinya lah aku nanti nanti aku
2: tahu.
3: Ya sesat kedua dua minggu mel sesat kagai merurun tak baik ya.
2: Okay ni. Tang ya.
3: Dalam panai ya.
2: Temu kita baru.
3: Kumpai kami mati.
2: Temu baru ya, ni.
3: Minggu
2: baru ya lah.
1: Terima kasih Naing. Selamat malam. Bye bye.
2: Ya tadi Naing dari Julau tadi Demel. Kesat tunggal ya kesat tadi ne. Malah yang pun ne. Maya sida ya ke Sabe.
1: Ya enggak pastan ne.
2: Sabe ke aku.
1: Ya Sabe jangan
2: kita. Rintis nak aku kita
1: tadi. Ya betul.
2: Oke, tak berasa jam kita itu 11.28 minit malam.
1: Rasa kaki aku 10.
2: Lagi bisa setengah jam. Agi bisa nama tu agi bisa awak siko dua agi mayuh agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu malam tu mayuh macam cerita muka yeah. Mel
1: dan ke mayuh agi cerita tu malam tu
2: ke malam tu kita ke empai tino angka agi nanti peninga bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mucur tadi tau telefon baru ne Mel mayuh ke putus ke malam tau ya. Okay, peninggal ke 12 kita tadi Nain hari Julau. Okay.
1: Hello, selamat malam.
4: Hello.
1: Hello, selamat malam. Siapa tau?
4: Dudan tau. Aku bisi madah ke orang ke senang manis tadi.
2: Okay.
4: Aku cuba dia nguji. Kuhan tadi. Udah palo palo pengangkat. Anjing aku kemai. Pada aku cuba kuhan dah tayo.
2: Ular ni. Ngeruan tu ular.
4: Nak apa anjing kemai. Udah palo aku tayo mati dah. Palo pengangkat. Udah nyaprak kuhan main muntah tayo.
1: Ular bangsa namanya kini.
2: Ular namanya juga.
4: Macam kuhan dah tayo.
1: Kepancing deh nya ular ular nama?
2: Kepancing nanya deh ular nama?
4: Namanya. Udah palok ke mati ya palok hangat ya. Udah panjang ke mai palok hangat. Pelaku wow terus kita dapat dia.
2: Ular no ke tahu ke kenyak ne.
4: Nak tahu sekali ya. Aku ingat guna nanya.
2: Bakai no manyi tadi kenyak. Nama
4: Aw majahnya aja tu ya lah, kita bukai lah.
2: Okay. Aw cuma kasih ya. Okay. Cuma kasih. Nyak tadi Mel. Okay seminar Indo manyi punya kaki kita ular apa nak tahu. Nama sudah munuah ya. Anak mancing ya. Itu yang cerita sudah tahu mana.
1: Ya. Dan nanti kita punya kurang fikir cara logik kok kita itu deh. Sikit nak tahu mancing utai kita lama utainya nak berbahasa ke utai hidup. Utai hidup mereka aku tak ada.
2: Nama ya besi sportnya utai hidup.
1: Utai hidup banyak.
2: Betul. Tanya ya pemali. Pemali. Pemali. Okay. Hello.
5: Hello.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Siapa tu?
5: Jenatan dari Pekan.
1: Jenatan dari Pekan.
2: Okay. Jenatan dari baru.
5: Aku tu kaya kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Lama tu nyawa tu lah yang tu.
2: Bisa, terang. Kami dua terang.
1: Bisa dengar.
2: Terang. Terang.
5: Saya sama cik Ugas tahun 1985 saya.
1: Tahun 85.
5: Yang main cuba kerja belum naikin. Akhirnya kami kin bak ke hari nama rumah kami sampai ke Miri. Lagi ingat bin cuba bayi su main bas wadah.
1: Kena ben pribet ne.
2: Pribet.
5: Ben pribet asa bak au. Ba cuma tandurian sebagi nak piri je.
1: Ya, kita nak piri.
5: Ya, saya ba kemana ba nak piri je. Tapi saya tahu nak piri. Kalau dia yang saya dien, ba miri dien, baik, bau, bau naikin. Tengah sampai ya, ni pas nanti pas buat
2: deh.
5: Tengah jalan buat.
2: Jalan itu as. Kira.
5: Hari miri ke au, buat ni. Hari miring ke Kelab Ram, nasis minyak sudah.
2: Kai, jauh
5: hamba. Turun ia tembang nasis.
2: Ngah
5: sampai ya.
2: Saya
5: ingat sampai ya, pemang mesti jalan orang ke ngami minyak ke Brunei, banyak orang ke Ram minyak mungkin.
2: Ya. Orang kena ada pasport ngah ngah ne.
5: Saya sudah banyak pun. Dah baca yang berai ke dinda.
2: Mayo harga kau dengan?
5: Nak lima ringgit, ini sebelah yang nak motor kau tu. Ya, dengan yang nak bin, mesti orang anjung kian. Ya, anda tahu dengan jalan biasa, orang cikian, boleh cikian tu. Dan tak, segera ketatnya, kami cuma lima itu.
2: Lima ikau,
5: Lima ikau kami. Kamu boleh mengecek kena nak lisian tu. Ada ini, kepas. Ya, ada saya dia nak lain lah. Sebab saya naik pasal sesigap memudak pulih tu. Dengan pulai kerja kami sebulan. Dia malam tadi nak berun tidur lah.
2: Tu dia berun naik dia tu naik?
5: Babas dia tidur malam. Jadi banyak, okey lah. Boleh 18 ringgit sehari dia berun naik. Ya, kalau lepas lulus gini lah yang dah, nanti panggilan maka kita sini berwai. Memang malam kali kami lepas ke agak bit, ni agak panggilan dah. Bit kami nak empat kaki sembilan. Kita tutup ada tasin. Jadi sibuk lepas ke bisi pasport nak keluar berwainya. Maya pula datang tadi taknya hari atas tu. Jadi mungkin dalam biat tu. Satu pula pintu. Ada tersebut ayin buah buah itu tahu yang buat kita tu. Langkai ban ke ban ku bisik pas buat. Nyau ke setiap kin ke hanya dia tuarin bisik pas ke. Udah dia tuarnya apa tuarnya bak ingat mas usai tu. Boleh mak dia mengalah buanglah biji lilung masuk tadi.
2: Gadai.
5: Tanya polis. Ini ini surat masuk ke polis nanti singkat. Kak mas nyebutnya telilung tanya dia. Tak baik pula mas tua depan tuan nanti surat masuk. Lepas masuk oleh saya melihat orang malih yang adalah judi yang nyakukan itu.
2: Nadai si Jil, nadai tanya mas nadai awal.
5: Nadai surat
2: dah.
5: Bukan tiga kau ke nyang nadai suai nadai suratnya.
2: Amat.
5: Kasihan doa ya banyak mas jaga sibuk saya mencuba nak kerja tahu. Jadi kapan punya tadi? Mesti boleh cek bila kurang. Baik wah kami nak dari pas pun tak mumba sebelum kasi tak pun. Ya kami buang agak pukat ngepukat pun. Bisa yang main anak mian. Lepas mesti pas tapi tidak ya. Dan seminggu itu saling cek pas kelimbang. Nak sudah nak tutan. Dan malamnya ke babah ke main. Sibuk gantung macam mulai dia tu.
2: Tino apa-apa sebenarnya?
5: Tino apa-apa. Ya, tengah malam pulai gangkai luas ke. Kaban ku saya nak sebelum empatnya.
4: kasut nang baik baik buruk ceritanya.
2: Aau.
4: Nang nak buka ikati.
2: Aau.
4: Aau.
2: Jamai
1: lari.
4: Lari
1: kerana.
4: Mai lari lupa kali. Ada polis pada kerja pun nyau kerana siapa bangun pun tindu.
1: Ya.
4: Kerja pun mah polis saya nyau ke.
2: Aau.
4: Hmm. Oh, datang ke situ mata terima mulai diri kamu.
1: Ya, ya.
4: Nak tu tan tiap malam tu tiap kuliah tu.
1: Ya, ya. Nam rutin doa.
4: Awak nam rutin doa. Nak tiap semuanya. Oh, kita mungkin nak cerita tu. Banyak ke kita sebelum naikin pisah ke benda.
1: Oh, ya, cerita orang kelihatan.
2: Narai, narai cerita tangkap polis ni.
4: Oh, tenang-tenang tangkap polis.
2: Tapi bisa cerita tangkap polis lah. Tahu kan usi. Agak-agak polis ni. Pemua diri polis
4: belum naik. Belum naik dia.
2: Oh, ah. Oh. Okay, Jonathan.
4: Terima kasih. Terima
2: kasih. Okay, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Okey, bertemu baru. Hanya meh kita ke Bukuli sobat neh Mel. Ngigak sesin dua menya tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua ki.
1: Ya betul.
2: Atau ke Mayu meh sida ya ke Nusi cerita deh Mel. Okey semina menua jauh. Jauh dian menua orang kecelumnya kese ke suai habis cerita meda orang ke peti mbak punya tadi mel menua orang kan bukan menua kita ritau lah sama okey nya peningah ke 13 kita ini Jonathan ngadang ke Bukuli di Brunei sebab ko ya datang pelabak ko kan ada ya kena tangkap polis ni
1: ya ya ya yang suai lari tindo ba kampung ko tetarinya bapak ki buang de tindo na jene nga nyadi ke kita bakanya ne sem
2: ko
1: ke kapan tre tindo na kasun
2: nya nga mai ke lalu angkat oh no si orang madah ke si polis ko orang kecil ko ya longkan ngene
1: ya menuntut kada lelap datai pudah ngeciaknya ni tu bisi meruan tindo
2: makanya duit bisi
1: duit bisi
2: tindo kena nak meruan ni
1: ya betul
2: okey ba program menggenggam semangat kita ke malam tu macam-macam cerita boleh ditusi ne mel kami dua email tu nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kena lagi meh nanti nadai lagi tu mugi kita nutup program ta malam tu mayuh ke mel 13 ikut
1: ya, 13 ikut minggu yang kemarin bisa 14 ikut
2: 14 ikut ya 082-258-634 ngau 258-633 jadi tinggal ke bisinya apa tua apa Facebook selama malam nyuka maca lagi bisa ke peningan ni mayuh peningan malam tau ya okey tahu ke Nuan yang wak sida ya Mel seraya tua kang nganti sida ke dekat bertelepon malam tau
1: nang kuai sem dulu dek
2: aku dulu ni aku baru ngerepak Facebook tu Mel okey ya selamat malam Tumi Tambi ke malam tau hujan di Sri Aman ke ya Mel okey Timpai Radin sama malam Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas oh ayak Gringo nanti telefon malam tu ni lama tu bisa ya Nik Radin Nilian Roger Induk Kenawit Wilson Senapung sama malam Steven Tata Batang sama malam ni
1: Hello, selamat malam.
2: Au. Au, selamat malam.
4: Bisa cerita lah kau DJ.
2: Au, siapa tu tadi, wei?
4: Aku tu Budi Fes dari Kota Semarahan.
1: Budi Fes.
2: Budi Fes dari Kota Semarahan dia, jauh ne?
4: Itu aja. Selalu lah aku ningat program tu.
2: Okey Boniface nama ka kunci ngau peninga kita malam tau au.
4: Au bisi ka aku ninga cerita antara pasal ino manye jelah.
2: Ya.
4: Bisi ka aku pengalaman aku di Perak Subak lah. Nak dan tu lamanya aku mungkin baru pencen lah tau.
2: Au ne. Sedado tau?
4: Tahu sudah
2: tu. Oh, ya sudah tu. Kita mayuh cerita lah tu pun invest.
4: Tidak ada yang mayuh. Ila. Pasalnya mayuh pasal manyiknya kurang. Okay. Kami sekawan kuto tadi. Bisingi gak upah lali ya.
2: Okay.
4: Aba no tempat romandi lenya apa pira dia apa beruas kurang tu tadi. Kami tubo berapanya ayahnya dua ikut ngau kawan ku tiko nya ayah rubian ngau ayah minggu ngau kawan ku rubian
2: belak sedadu magang tu ne
4: nak tiko si nya wam kerja bayak kita adian
2: oh kaban
4: ko jako kan nyolo pama biasa lagi tai banto
1: ya
2: dini boleh ninggal ke pengawak kita okey
4: kan nyolo pama sebenarnya nyolo pama nya tadi oh ku ayak minggu ngira apa lali lolok kita pama meh bisik tabas ko jako ya kan mesti buat tarik mupu ari lumbuat nya agai sungai beruah antara nak mangga jawa dalam 35 minit ke 45 minit kenyal lah.
2: Dah jauh
4: ah. Ah, nantu jauh. Lemai lah kami kena dalam pukul 3 punya lah tai din. Ni ke entar nak ngai pelali salu kasi dak pelali dia aku. Nak kalangau. Debai kita ya lah. Atai dia dan ike nya. Kami tiga ayak minggu ngayak rubian ngaku tadi. Bertanjuk pandai. Berbaju pandai ya nama teh. Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya, pak bekas buat betul panjai. Tanjut jian baju panjai ya tadi. Udah nike. Waktu ngupak dua tiga ite sini. Aku tu tukang mak laban nanti nemu ngupak utainya.
2: Tukang mak.
4: Tukang mak bisa dua tiga ite ya pak. Kau panjai, gak apa lali satu tadi. Mau juannya. Kali no bisa bal no lebak tite nya. Upah ya minggu. Tarik dah dan. Tarik ada hantu ku yang aku. Nama apa sih hantu ku ya? Mudah dua ya ya rubian ngau ayak minggu nyala ke aku pun lari.
2: Lari nak nemu tai punya.
4: Lari nak nemu tai. Nah patut nyukur alam lama hari tu bisa hantu ku aku. Lari aku tetap sangkut bakal.
2: Akai.
4: Lupa lali yang tangkur bakal kan? Ada dengkah ke Ino namanya Ino gamayang selingat aku nya. Ada dengkah apa betul ya?
2: Madang ya nya ne.
4: Lepasnya kita nari apa lali kan di atas dia mungkin nyergau muko.
2: Sarang ya.
4: Ada laban betul aku nama tu asa ketumpur yang aku.
2: Akai Ino gamayang nya aduh.
4: Dia ayam minggu dengkah kepada kuyo.
2: Akai.
4: Dia ayam ubi yang dengkah kepada dada. Bisa tiga-tiga ya.
2: Akai.
4: Nyaw. Kami sebuah tu lari ngajak jalan raya deh. Ya ke kawan kau bibir tadi. Nak kena lah banyak. Buat lanjut dia. Ya aja kena. Kami tiga nak mu padam. Aku betih aku asal ketumpur yang.
2: Kayaknya ini kamayangnya.
4: Udah saya berjalan ya tadi. Apa ada yang sudah menemani atau kaku? Kak aku rumah pulai. Lai aku rumah pulai. Laban udah niat kata tadi. Kau jakau. Kan nyulah pama atau malam lagi. Tak ada kebetihannya.
2: Ni kebakuyo ntar ke?
4: Kuyo ni semai mata ayah. Hanya kena. Nanti pedas dia. Nyulah pama.
2: Okay. Aman.
4: Nak jom ni kembali tapi mata setiap nyong kena nyong bangku.
2: Nak ke kita pulai ni?
4: Nak pulai dah halang datang.
2: Tetat ke jamnya ni?
4: Tetat ke jamnya. Semalam malam-malamnya sampai nak kami sampai pagi nak. Sekali dah nyuluh nyari kile. Nyuluh kurang. Lama kami nak nyuluh kulu tu orang mana? Gerugok batu. Kalau mayu hantar kile tu orang sami ni ada. Udah kan ngali ke sungai sige nya. Ni ngau temen jepuk. Jepuk. Eh nama tak ya aku ni tajuk jepuk atau. Je berat di gat waktu anak aku. Sidek kau ni nemu babi ku anak aku.
2: Babi.
4: Kan babi. Sidek kau nemu nya. Kerbau.
2: Kerbau.
4: Memutai nak kerbau. Kenyak ku bang kerbau.
2: Kerbau babas. Nada rempu punya. Si rempu.
4: Dia ni orang pula banyak kerbau sikit. Jadi dia selalu kerbau yang lepau sudah apa kebuat punya dan kebuan. terbuat kena cai ya apa ai kena dalam dengka patuang. Si lelak kita tu ayah aku ni udah tu ni tu je tingkoh ada nyanya apa pula nama apa kerbau baik terpulai aku ni guna aku ni cuma terpulai.
2: Adanya.
4: Hello?
2: Hello?
1: Udahnya?
4: Udahnya. Busa ya kami sebuat boleh ya.
2: Boleh
4: ya pamaknya. Tapi nyamai pulai apa pulai luka pagi. Nyamai pemadai ya.
1: Ngetot kak umai abai. Sikap baku ya.
4: Umai abai. Apa kaya apa dia mak aku tanya?
1: Iya,
2: iya. Ini kamayangnya.
1: Ini kamayang.
4: Celum abai ya. Bakal ketunuh apinya.
1: Nanti orang nak tahan kak luput lah.
2: Luput. Kayak kak luput-luput. Abah upa antara dah.
4: Upa ya, temu-temu gini tinggal aku. Ya, kalau aku tu cai gak jual kami semua. Kalau tinggal aku, apa yang temeng tang le sangkut bau yuan yang temeng tang tarik aku, yuan yang baik, upa lagi tinggal.
1: Nasib buyut dah baik.
2: Dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
4: Nikal kia baru lah lainnya.
2: Tembal ke bas pia kene? Pamak mayuh lah kita Boniface.
4: Bisa kan? Kurang lihat kami. Banyak. Mula banyak gara-gara di kacau lah. Yang kerja yang kita iban ya. Kurung iganya bala nebi dia kurung iga kita. Bala kami hari lumut. Bisa ke? Kau tu cerita pasal nyukurang maka cerita ya aje Brunei nya tadi. Tapi bahasa Singapore.
2: Okay.
4: Belaya kami operasi deh. Singapore. Pelabuhan udah operasi ngau nebi Singapore. Bisa keluar, bisa ke pasar. Kawan ku nyam, Melayu Semenanjung Maga. Aku sih kok jadi bareng satu, belengan, tempat satu deh.
2: Kelai ya.
4: Kelai jalan bah. Depan dia latih deh. Kelai keluar latihnya. Ada asal punya berhenti aku. Ai nama menyalah aku tu kudin. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
2: Boleh Brunei.
4: Okay, pulih Singapore.
2: Pulih Singapore.
4: Tanya kan, ni mana pasport kau nak aku? Tak ada pasport aku ni. Aku bisa main tentera aja. Aku ni. Ini tak boleh encik kurang aku. Orang bukanya tadi. Nak tangan ni aku je lah. Aku pantai. Aku main habis 6. Aku batu dah.
2: Nak nombor nuan sedadu? Nuan sedadu ni?
4: Nanti bakal negeri Singapura. Namun kami hati ke kami operasi exercise dengan sidai ya. Tapi walau pulih tu kadang-kadang nak nemu. Bukan kita bisa pakai pasport. Kedutaan je nemu juga kedutaan nemu lebih dia nemu lah. Aduh asalnya jaga orang mayu asalnya berdiri pada India yang aku. Dari catat yang tu ya. Sudah kini aku tu nampak sekurian. Dengar puah aku berkelupiah ni. Nanti dia nak percaya aku ni. Telepon yang agak Nabi ni lebih canggih aku ni. Dengar nasib baik agak incah aku sikok bisa. Madah ya. Bukai aku ya. Kami tau Nabi ya. Tau orang Sarawak aku ya. Orang Sarawak. Aku mah ambil nama aku. Dah lah. Parah lah bagi
2: luar. Kau muda tatu dengar. Kena raw.
4: Dah orang kemahir-mahir lah. Nyabak ya rati. Aku sikok gagak-gagak ya pakainya.
2: Gagak
4: ya, Rike.
2: Okay, terima kasih. Terima kasih. Tu, Nuan mayuh cerita tu, Boniface. Nanti Nuan tu minggu baru ya lah.
4: Ya, lalu aku ingat. Lain kali lah telefon aku.
2: Cerita mayuh Nuan ke gawak sobat. Dah sedadu tu mayuh cerita. Mayuh tu ke nyadi dia.
1: Ya.
4: Mayuh tu lucu dia.
2: Nyak tahu. Okay, Boniface.
1: Selamat malam.
2: Ya, tadi Boniface Mel. Pelabak aku kira Nak tahu meh ne?
1: Ya, 10 minit lagi.
2: 10 minit. Ya, kira nutup awak kita meh. Ya, mayuah ke sida dah telefon malam tau. Engkau dah tahu lagi kita sama neka belalak neh Mel.
1: Ya, betul.
2: Oh, terima kasih mayuah. Kita ke 6 gulai ngok kami 2 Mel. Nyari pukul 9 tadi. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tau. Ya, terima kasih mayuah. Kita ku dah telefon ngau nyapa kami 2 ba Facebook ne.
1: Ya.
2: Okey, ya, harap ke terperindang meh ngau cerita bala peninggal kita. Harap ke bawa minggu baru lah. Mayu lagi meh cerita ke dekat di Tusi ne.
1: Ya, betul Sam. Okey, betul baru kita bawa awak ke Bukai. Au, udah terlagi mendiang ke Timang Kerabat Tawas. Yang telah ke pukul 6 pagi.
2: Ya, bertemu baru kita bawa ke Bukai peninggal ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Melelak semua.
1: Bye-bye.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Tak lama lagi, dekat di tubuh kita, ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke. Ngayan ke orang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang megak laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
2: Ya.
3: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyu pansut udah. Au
3: disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mia mayari tu au.
2: Teracat ne pasti.
3: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
4: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

penyakit influenza A, dia tu nyom ajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belak ditan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal termeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.

0: FM boleh jadi peniaga kita mengenal frekuensi 87.6 because di sibuk engkau di culau. Teruskan pengiru kita boleh sejalan engkau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya de pedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke lebuah ia udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ia meletup 100% ia meletup lebuah ia meletup nya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ia nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sejalai.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita bula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manuak nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nu na anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kunu kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu kunu kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya dia ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Bisnes di Dunia. Semua bisnes 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang yang sudah digumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisih ia suah nulung tak mantu ini ia meresih ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh
1: ya amat bakal dia tahu tentang utai nya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu bekeni kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit ya. Kita kerpai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kota Kenyala. Nyolok mimpi, bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: Hai, aku Usip, ahli Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5
3: MHz. Jadi, lepas kita nyebut berkawal dengan maya Tuhan untuk depaster, utai ke suah didinga kita, ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak kena yang pun ke semua pengawal yang nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tau ke ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang meyari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya na ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35 belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

mayuh bansa mulut, kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita, rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita, bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut, endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngau, nyak dikumbai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak, imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bising mega peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang aku nuk ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Apa tu buah ku. Memang betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh kebisa baca ku ni tu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawak tak ke lah sendua cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai ke rundiang. Lepasnya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

anda keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy, masing-masing kan jadi penyanyi, kan jadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buat panjai, jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu tu lagi ingat kita. Bukan dek Malay, aku Malay. Kita yang anak cikgu. Aban dia tu memang nak rendek dah hadang handphone yang baik lah sekolah. Dia gambar utai kan dah patut digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS. Kemana dengan bala pindah. Nah, dah cikgu tu kan tu anak kita jari. Ya, mereka kita yang nyuruh anak kita yang ke sekolah.

0: Tikas umurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pasta. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu. Sinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuol ti sunyi. Bertinya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey aja lakunya. Okey. Ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datai ngagai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bak notis sunyi, beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak. Jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au. Be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya awak ke kita likun. Nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya. Erti nyak kita ngasuh ya. Bertakta bak penghidup kita. Berkuasa bak penghidup kita. Lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi. Kita nadai meri awak, nadai meri peluang, ngau ruang. Ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah, pemayak, penglikuan yang ngagai kita. Kita nyau turuna-runa nitiah ke empak jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi. Nah ya. Sobat buat kelusi. 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM 101.3

0: Air? Dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Maneh ke pen isi tu. Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Harap dia nak pala. Tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tindua naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalana kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke humai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena mayar, padah dulu mayar ke kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau lagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

0: Pih, pedak dia mah. Petuainya. Patut nak mampu mulut. Ya, mai hanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Beri anggap petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke perjak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: non riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari nyalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dinin man
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Y FM di muka 98.7 Y FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abah topik tua sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh nguliah ke duit kena kita nangkup pemindak guna bab penghidup tak ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang ngerja pengawak ke salah ngerja Sigama. Pengawak kena patut deh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu deh mensia sanggup ngencuri ngagak petenah berperang pecah amanah tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu. Utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya puan. Nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai ya. Duit tu kayak penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah kena ngasuh kita nyak tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nyak tadi ngerja utai ke disebut nyak tadi. Sehingga kita nyak tadi nyuk lalu angkun ke duit. Tik lebuah kita kelalu angkun ke duit dia pemendaunya tadi nyuruh ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyuruh ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyuruh ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajau tu pak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala tu salah ya ko Tuhan tan ya, pia bak rundi yang tua ti tuanya bisi pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau ke genteran ke 10 pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti tu ingin tu kelalu ingin kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak ataukah kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini ataukah bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkuan ke duit mayu mega orangnya tadi nak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kau tahu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rahsia hidup gayu. Nitiah ke pansiap orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuah, negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke pengidup orang ke diau-diau. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau, pengelandia. Ia ngansak nyukuang orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau pengindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci, nyagi hidup kayu.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerak Pagi YFM.

0: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi Seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang Segulai Sialai Baru Kita Bawa Pengerak Pagi YFM. Ia ke dibuka pagi hari 4 kita Sarito hari 16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya kita semua laban sudah mulas ke tuil radio kita. Tumu-tumu pagi sudah mendiang ke kami bagi Iban YFM di tu. Sebenarnya manua engku kuat dia kami mulai program bagi Iban Nagia. Dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua. Pagi hari 4 kita saya tahu awak Nur buka kedai. Lalu dalam kenang 6 jam sebenarnya tu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tindok malam kita sudah ditimang di pelanai kami ngau seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelanu agi lalu pihak pega undur kami itu tadi ngulu bala ya kegawa siap malam sehari itu saya kutnya sudah biar meh siap bala kita nabak ya out jadi selamat mulai kediri enggak kita ngagai rumah tetap rumah belalak dulu mekihau. Okay, laban yang nanti ke semuanya kami bawa FM tu nang yang sesikian pun nak kelak ninggal ke kita semua 24 jam sari YFM nang yang segulai sejalai ngau peninggal kita di selampur dunia tu laban radio ke dia tu ukai baka radio ke kelia nanti kelia semina jam tu aja kita boleh menentang dia tu hari ubah dunia ya kemudian dia kami mesti RTM klik ke alaya nangira dini-dini kita dia baiknya dalam Malaysia luar Malaysia nangya boleh terus mendiang ke YFM ngau cara online au nyapanya mai rendah pembuka tu neh. Okey, jadi bakal selama mega bawa pengerap pagi YFM dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu ketanda kita yang beri terima kasih yang ke petara laban ke udah nampung support kita ba dunia injau tu lalu pian mega minta berkat bab pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh lama bila kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi, Bala Peningas. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami gereja Seventh Day Adventist. Selalu pagi itu kita bergulai dengan aku baru, Pastor Lawrence Banyik. Aram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga. Ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuah kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi. Nyami ke Roh Kudus Tuhan datai nyawab kami. Nangkap erti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luk 12, ayat 16 ngagai 21. Ya lalu madah ke siti sempama ngagai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, namau tai ti dekat dekerja aku, leban aku naden dua rali nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat dekerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, jadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai badu agi gawa makai ngirup lalu ngelantang ke diri tang kualah tala bejaku ngageya nuan tu beli malam tu support nuan dekat diambil hari nuan lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan nyameh gaya utai ti dekat jadi ba orang kenugung ke pengaya ke diri empu tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli ke mayuh macam utai mensia kisua siang malam begawet kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ria baru 3 tahun. Indah ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nah, dai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi ya nak tentu belajar. Tang tajak pihak ya bersampi ngagai Tuhan ngambil kia boleh grade mana awak kia boleh masuk ngagai college. Ya nak patut boleh grade ke mana tang Tuhan kasih kia lalu meri ya aga. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak lutur madah ke ya berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ngagai Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nyak baru ya dekatnya di kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya? Dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebinian na ya nyentuk ngagai balau cu ya sida na hidup sida deka hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh ku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampai ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang.

ia kedudi hari la agi begantung. Dia tu ia nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau katia. Nama penunga aku tu ilak lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih kebini anakku ko ya. Tang ya nak ingat bari ti ketujuh Tuhan diau. Lalu nadai gawak nadai ninga sampai ya. Mela peninga nang lupa. Semua utai ti kemisi kita nang datai hari Tuhan. Tau ka diberi ya ngambil kemisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan megak ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau ka di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu ngau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninggal. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita sampai ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih ya. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, nyadi ke Tuhan kami, lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami kesetuju ngau utai ti kedekat nuan. Ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasi ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dah ninggal sampai kami. Ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kehas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke peluang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan anda udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi ulih gigau. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang kurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok, mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai dempuh kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jakub dalam bub jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang kelekajaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi. Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah haga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang tebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Maya kita ke gitu bersih janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Okey, tadi lagu ke dibaik Niang Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen, lalu pihak mega tiba kakum pun aku lebih terdengar ke lagu tu. Nang tengok amai asai kemulai kiri agai cuman agi bau liak subak. Dunia mayanya menyiko kita itu tadi. Nada itu mayo teh di rundiang dari pagi lalu seminak ka main aja di bayar sekolah pulai sekolah main baru tang mayanya subak. Titi kan solat tidak sabar ke besai ko ya ko ya laban ke besai tu ke besi duit teribu tang lebuah maya besai udah ngasai penghidup apu jerak saya wai. Bukan nama bahas tentang luar kita cari dah nemu nama utai ke ia ke ditemu kita penghidup nadai gawa nadai penghidup kak belalak nadai membisiari kadang-kadang ya meh nama ya tadi hidup abad dunia injau tu ngerepo dah terpindah ngau lagu kawal tu kelia Arya Niang Jeffrey hanya lui yang tadi lalu pemega sebab pagi ngai bala kita yang kanya ke pagi tu bisi deka nurun hagaya beyang gini au ka bersimpan ke duit kai nyimpan aja bisi gas kedaknya ka ngerbu. Jadi sebut kawal ngau account tu tadi bisi berita ke dibaca aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke dibagi menua lubang tu siku indo udah dia tan pulis ba lubang tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai akaun bak berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai akaun tu ngi kita ya ke nanti nemu nama arti dari keldai akaun tu nya orang ke di pinjau akaun nur mindah ke duit sekian pemaiwah ya lalu adanya tadi duitnya nak nipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke sisi transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketuai bagi siasatan jenayah komersial pilih menua lubang tu jadi Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi di tan jadi ya lubang yang dipansi suspek tu di pelabak ke jadi ya kedai akaun bahawa dua iti kes pernah kepukuk ti nadai bisi wujud kalau siti kes nipu bahawa offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud jadi ya kes tu tadi direport ke mangsa bak Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pian mega Kedah lalu penyampau semua duit yang tadi gumpul dah tai ba 109,448 ringgit 5 sen jadi ya polis minta mesti mayuh ngambil ke ndak nyerah ke akaun bank kad ATM ataupun nama-nama aja utai ya ke berkawal ngau akaun kita ngagai orang ya ke ndak dikalau ke mana dikalau orang ke di lapan kadang-kadang boleh mega nyalah guna akaun kitanya nur sidat tu tadi nipu orang bukai labannya akaun kita tanggung pengawak ke tempu nyaga serta nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai akaun kita itu uliah dihukum kita ke section 424B kanun kesesaan lalu ngujung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun pihak mega ditunggu maksimum ya tadi 100 ribu ringgit tau ke ditinggang 2-2 hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Au jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejauh akaun dia laban mesti orang kan transfer duit dengan aku ikan aku nak boleh kena tau ke aku tu nak ada akaun minyau dah lama lagi meh mereka di mimpi pan anang megah laban kita nak nemu kadangnya amat orang transfer duit dengan cara menang dia tau ke tadi uliah Ari Asialia nipu orang. Ha, ngajar dik ngajar aku gak baki. Okey, jadi ya udah tu lagi bakal selama kami deka terus ngetai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu hari email YFM Iban ngau pihak mega hari nembo WhatsApp konti kami. Sedang ngetai ke pesan tentu ke kita tadi bisa nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyemak utai ke disebut kami itu tadi anda itu nyemetak didinga pendiang sida. Okey, jadi sebelum ngatai ke pesan lagi terus mai pendiang semua berperindang ba awa penggerak pagi kita ke sari itu engkau penyanyi evergreen kita terima meh Josephine Chan terus merindang kita gergas ke mata bapak pagi hari ini.

0: Isi? Oh, isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi keterubah tu ngelatai ke pesan ke dikirim Lai Meh Jun yang dipesan tu nucu kamar belayan ya ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang kepe menggabala ke ba semanjai batang pakau batang tabai ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sangin lai. Jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai. Sangin lai dan adai kenari doa 14 hari bulan 7 abah hospital betuang lalu niang sangin lai tu deka dintu balam ayu kena malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi lah ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan tak lalu kita datai ngesah penusah rabat tu ngagaya rumah gawan anak merum dan ngatap ya spa sili lagi kita tahu bertanya ngagaya cumang lai bernumber kusung 13 5346 9 2 1. Nah baru isi pesan pemati ke dikirim Lai Meh Jun ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati anak ya ianya sangin lai. Sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital betuang lalu niang sangin lai. Ni yang sangin lah itu dekau dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi 5 17 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan di minta data yang ngesah musara batu ngagai rumah gawan anak merun nangga tapiah spa. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngagai cumang lai bernumbur kusung 13 5346 9 2 1. Lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setimuga pesan pemati ke dikirim Jonathan Jubian tau ke ulian anak cenang. Jadi pesan tu tadi nuju semua kaban belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usian Sungai Bawan Balangian bakabala bas tuan besai Kuala Balangian piamuga nuju bala kembelayan ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah candang anak mayang. Okey, pesan tadi madah ke candang anak mayang. Candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia sengai balam mayuh berumah usian Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan. Okey, jadi minta kita ia ke dipesan tak lalu datai ngesah penusah rabatu lalu seorang tanya tahu tanya ngagai Jonathan Candang pan nombor kusung 19962944 45. Nanda baru isi pesan mati ke dikirim Jonathan Juben tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke pemati apa ya ianya candang anak mayang candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu ni yang candang anak mayang ni yang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di anjuang pagila pagi area 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan. Okey, jadi minta balaya ke ngelala sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke setitunya pesan ke datai Arya Michael Anandu tau ke apa ya jantung nyari pesan tu nuju bala ya ke dia barumah kampir sangkuang rumah liba nanga buak pemega kabelayan ke dia barumah jantung sangkuang berjawai lasi miat lasi besai indai tunsi ba bekiok meruruan pemega bala ba nanga sepituah kelebih lagi bar rumah angin ah rumah berayun kebelayan ya kediau di serau kebelayan kediau basmanjai batang ai julau batang ai menurun batang ai kenawir batang ai mujua enggau kebelayan kediau bapatu 13 serta inai bari sebilia kediau bapatu 9 enggau ya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan, inja anak mangan. Tau ke Indai Michael, tau ke Indai Jantiang. Udah nadai ya. Kemari hari 3.15, hari bulan 7, Bas Vital Miri. Lalu niang inja anak mangan. Niang inja anak mangan tu dekat dintu Balamayuh. Malam tu lagi, malam hari 4, 16 hari bulan 7, Bak Rumah Tungku Tanjung Udula Julau. Sebedau ke di Anjuang Pagilap. Pagi hari 5, 17 hari bulan 7. Kita kekak nemu sili lagi. Berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Indai Jantiang bernombor 0198786377 tau ke ngagai Indai Moses bernombor 0198764796. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke paya Jantiang ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati Indai Sida ini dari Injau Anamangan. Injau Anamangan tau ke Indai Michael tau ke Indai Jantiang udah nadai kemari kena hari 3.15 hari bulan 7 ba Hospital Miri lalu niang inja anamangan niang inja anamangan tau ke ini Michael tau ke ini Jantiang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4.16 hari bulan 7 ba Rumah Tungku Tanjung Udola Julau sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5.17 hari bulan 7 kabar belayan ya kan musil lagi kawal ngapun sarabat tu tau bertanya ngagai Indai Jantiang bernombor 0198786377 tau ke Indai Moses bernombor 0198674796. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke Amui jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu pia mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu pia mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi kerja ba licu aruban apa itu rias ba licu aruban serta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aku anak jimbat jadi pesan tu madah ke aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimbat atau ke apa yang mu itu deka diintu Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pula pagi 5 17 hari bulan 7 bala ke dipesan di bicara tayang ngesah nusara batuk ngegaya rumah buau anak entiang sedih nyabur ruban nado baru isi pesan ke dikiru Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan malah ke paya ianya tadi aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimbat tau ke apa amu itu dekau di itu Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah buau anak Jantiang sendik nyabur kabung sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban bala kebablayan ya ke ngelala di pijak datai ngesah penusah rabatu pesan kita ya ke lima pagi tu ianya pesan ti nuju kebablayan ya ke dia ba penasuk bataigan rantau panjai sebedil pemegah bala ke dia ba tutus sungai rasau rumah entalai ngungun gemah pemegah bala ke dia ba sungai menuan kapit jaga wah miri Bintulu pemegah bala ke dia ba rumah Birai Sungai Saliam kemuyang pasai besai ulu asan guci kenawit ngau pemega kena alah di rintai ke ditu ti ngelala melaya anantri tau ke indai tian tau ke bini bala anak timbang jadi pesan madah ke melaya anantri tau ke indai tian tau ke bini bala anak timbang udah nadai kemari hari 3.18 hari bulan 7 lalu niang melaya anantri tau ke indai tian tau ke bini yang bala anak timbang tau dekat di itu Balamayuh baru rumah cendang sungai asan malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bedau ke di Anjuang pagi lah pagi hari 5/17 hari bulan 7 lah. Jadi agak kita kekak nemu sila lagi kawal ngau penusah rabat atau kita tahu bertanya ngagai lubo panumber kusung 16-6529-194 nandu baru isi pesat mati kemadah ke pemati Melaya Anantri. Melaya Anantri tahu ke Indetian atau ke Bini Bala Anak Timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 akhirnya kemari area 3 lalu niang Melaya Anantri. Niang Melaya Anantri tahu ke Indetian tahu dekat dintu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 baru mah cendang Sungai Asan sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 hasil lagi kawal ngawap Nusa Rabat kita tahu tanya enggak enak nih yang tumpu ianya lubo bernumber kusung 16-6529-194 lalu pesan kita ia ke 6 pesan ke dikirum tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sila espilia jadi pesan tu nuju balai ya ke Diau Badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan hari ya seni buang pasai rasau tutus bedil sentosa kebelayan ke Diau di Sibujaya rantau panjang batu burak penasu awap engkalat ngau ya kenalah di rintai kerito tinggal niang engkuan anak widu atau ke indai ke rumah bangian dan pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang engkuan anak widu niang kuan anak video dekat diatur kena tumu pagi hari yang minggu tulak 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu burak batang igan sibu jadi malam sebedawanya malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit dekat diatur kawan belayan ke pesan datang uluk pengawak tu lalu kan mu silik lagi kita tahu berarti pun tak ke WhatsApp ngagai tua rumah bangit tempu duit nombor ya hanya 0138484146 tau ke nombor 0128334146 tau megak kita tu tadi bertanya ngagai jamiat nombor 0109453418 tau ke piah nombor 0198175785 nanu baru isi pesan ke dikirum tuan rumah bangin anak jantan ke pagi tu ngari hidas pilih madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tu lah 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu burak batang igana sibu jadi malam sebedau ianya malam hari 6 18 hari bulan 7 ianya pengawak nguan ulit kita akan nemu sil lagi kalau ngatur pengawak tu lah kita tahu tanya ngagai itu rumah bangit tempu ba 2 itik nombor ya ianya 0138484146 tau ke ba nombor 0128334146 tak moga kita bertanya ngagai jamiat menombor 0109453418 tau ke ngagai piah bat nombor 0198175785 lalu pesan ya kenangkan kenya nya pesan muai basa ya kedatai ari bangi ana bungian tau ke indai ngadan jadi pesan tadi nuju bala ke dia baru rumah Dennis Tintiang Remat rumah Anita Balai Badak pemegah kebelayan ke dia baru rumah Richard Sungai Mudiang rumah Belayuang Ulu Ruban Gawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala canda anak majat tau ke indai hecingan jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai basa ke niang canda anak majat yang canda anda bajat tau ke indah jingan dekat diatur kenari 6-18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu ok jadi kita ya, kekanemu sila lagi kawal ngau pengamak tu lah kita tahu bertanya ngagai William Larson jingan bernumber kusung 14-5752-457 tau ke ngagai Alison Bungian bernumber kusung 11-12-38-69 tau ke ngagai Pilih Ingat bernumber kusung 19-742-07-68 lalu baru isi pesan namai basal ke dikirum bangi anak Bungian ke pagi tu tau ke indai ngadan yang dipesan tu tadi madah ke pengawak muai basal ke niang menantu ya jadi niang canda anak majat yang canda anak majat tau ke ina jingan deka diatur kena hari 6 tuila 18 hari bulan 7 jam 7 lemai ba rumah ribu nah tintiang melaban sungai Kelampai 100. Kita engkanya akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawak tuila tau bertanya ngegai William Larson jingan ba nombor 01457524547 tau ke ngegai Alisana Bungian ba nombor 01112038069 tau ke ngegai Pilinggat ba nombor 01974207768. Pesan kita ia ke 8 pagi tu pesan ngeta sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang anak ungkut tau ke apa Iva. Jadi ya pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke ngelala niang labai anak naung tau ke ina dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung. Jadi pesan madah ke pengawal kata sudah lu berantu ke niang labai anak naung niang labai anak naung tau ke ina ya dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung dekat diatur ke 18 hari bulan 7 jam 8 lemai bar rumah Rapir Ramba tau ke rumah keruah batu 35 Tamian. Kita akan musi lagi berkawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai nala bar nombor 01119525998 tau ke ngagai layang bar nombor 01923115112 dan baru pesan ngetah sulit lalu berantau ke dikirim dilang anak ungkut tau ke paiva ke pagi tu pesan madah ke pengota sulit lalu berantau ke niang indaya yang niang labai anak nawang niang labai anak nawang tau ke ni dilang tau ke bini niang ungkut anak ramuang dekat diatur ke 18 hari bulan 7 atulah jam 8 mai bar rumah Rapir Ramba tau ke bar rumah keruah ke sebab batu 35 Tamian. Okey, kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tau tau bertanya ngagai nala bernombor 01119525998 tau ke ngelayang bernombor 01923115112. Pesan yang ke 9 ianya pesan kira-kira mah manca anak awing jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebali nangadap patarajang kapiat nangga meke pem gabala ba nangga buya nangga bulu nangga peraran kaban kebelayan ke dia bapa sinai nangga sapang nangga mulang bala ke dia babali ya si bujaya ngawi kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang au yang anak uguan dan pesan tu madak ke pengawa ngeta sulit lalu ngelumbuang yang au yang anak uguan yang au yang anak uguan dekat diatur kalai kenal 18 hari bulan 7 tu pengawa ngeta sulit lalu muak ke malam pengawak menjadi ke Lumbuang. Kabar belayan ke dipesan untuk ngelala dipinta data yang nguluk pengawak tu ia kereka diatur bernombor 1F Lorong Sibujaya 12B. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai namca anak awi yang tumpu bernombor 01366310039 dan baru isi pesan ke dikir manca anak awi yang ke pagi tu yang dipesan mada ke pengawak ngetas ulis dan ngelumbuang ni apa ya jadi ni yang awi yang anak ugun ni yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kali muak pagi pengawak ngetas ulis lalu muak malam pengawak menjadi ke Lumbuang balaya ke pesan bila datang nguluk pengawak tu ngagai rumah ni yang tu nyebar nombor 1F Lorong Sibujaya 12B Sibu jadi sila lagi tak bertanya ngagai manca anak awi yang tempu bernombor 01366310039. Pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basa ke dikirum peninggal kita datai hari pengajar Richard anak bunggang jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bak memalui sekarang 4 buah rumah pemga bala ke dia bak rumah Thomas Plasuk sekarang rumah Buman Talun sekarang bala berumah Jensen pematuah rumah Ugian Kejemut pemga rumah Tau Merinduan Luban tu situat akan seriat ke dia Lidung pemga bala ke dia bak Semanjai Jalaya Lidung Betuang lipat 4 buah rumah Tembuang 2 buah rumah Tabut 2 buah rumah Tandian di Murah sekarang pemga kebelayan ke dia bawa bukung pelasu setuga angkeli duri banget awur banget ngau pia mega ngai bala ya ke dia bawa sayat nangge kumpang kucing yang awak kenal lah dirintai ke itu tinggal lah ni yang bunggang atau ke dua balik nama bunggang anda singkal kenal lah dirintai ke itu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak mai pasal ke yang bunggang atau ke bunggang anak singkal deka di atur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 atila jam 10 pagi minta bala ya ke di pesan tu kena lah data yang nguluk pengawak tau lalu tika nemu sili lagi tau bertanya dengan pengajar Richard Tempu bernombor kusuang 13 8138 55 kusuang nando baru isi pesan ya ke dia kirum pengajar Richard Ana Bunggang ke pagi tu pesan mudah ke pemak mui pasal kena yang paya dan yang bunggang tau ke dia boleh nama bunggang anak singkau deka di atur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 10 pagi ya, sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempu bahan nombor 013-8189-55-0. Lalu pesan kita ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Sharon anak seling dari sedaya sebilik jadi pesan tu nuju bala ke dia bersikai Johor sibu kucing menjelumiri pemancap mulung semua tu rumah bapeliah menua goram setaya kenalah dirintai ke itu tinggal ni yang tuan rumah seli anak manca jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke ni yang tuan rumah seli anak manca ni yang tuan rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 itulah jam 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit balak

0: lalu kan musili lagi kita tahu bertanya gagai Basai Analang bernombor 0146135298 tahu gagai Stanley Silang Anak Seli bernombor 0138593273 tahu ke gagai Sharon Besis Anak Seli bernombor 0128807307. Nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon Anak Seli ke pagi tu ngari kita sebeli jadi pesan pada ke pemang kita sulit ke niang apa isi dah ya jadi niang tuan rumah Seli Anak Manca niang tuan rumah Seli Anak Manca dekat dia tu kena 18 hari bulan 7 itulah jam 6 pagi bak rumah Seli Sungai Menuan Kapri kebelayan ia ke Jawa dipincar data ya tumu kaki nanti ya uliah kena 17 hari bulan 7 lah engkau pengawal nguan uliat ke dekat dia tuar malamnya sila lagi kita tahu bertanya ngagai Besai Anak Alang bernombor 0146135298 tahu ke ngagai Steli Silang Anak Seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Bertis Anak Seli bernombor 0128807307. Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat abah awak pengerap pagi YFM ungku apa pagi tu pagi hari 4.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nya hari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
0: Pesan ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik maksud ke jakok. Jadi bab perkara tu nama jakok ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya maksud ke jakok.
8: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
7: Ya.
8: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi kita kena kita nguik kianya tadi kita babiluan baik kok jadi kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai berdiri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega Mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dia.

0: lah serta mulut tu tadi aw. Kesatu bak klose bagi keempat ai keenam. Awak kerja ku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 1821. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia tu kita ningal program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Pagi riwai.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau ada itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak ya dah mantai ketelangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nah kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini gak radio kata ya. Ini wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau wai.

Selamat pagi, dia tu kami nak bor ke berita RY FM. Terbatu batang berita. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua. Nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawal dengan pengeraja asal sungai ke di kembuan negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke juluk artinya Sarawak dekat mansiak teknologi ke pemaduk baru untuk pengawal napis ngau meresi air sungai ngau komprehensif. Dajak pihak yang nyemetek madah ke inisiatif eksportnya, seminar dekat di pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak. Mangai bertahun 2030 udah dicapai. Yang maksud ke Jakoto ngagai media, pengudah berjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawal ngau makit ke bisik potensial, Premier berdau dekat mantai ke nama menua kodah bisik muka awam perkara dagang air ngau Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak itu berguna amat dikenal nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS diulih nangkup peminta titinggi dari raban pemerana pokok antarabangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke perambunya lebuh tingulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026 dibetuai ke Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkar baru tu berindik aritikas pengharap ati tinggi ke dikemuan pemeranak pokok ari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Nakak ke dia tu sekedar company besar ari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bagenturung CCUS anggi Sarawak. Tajapan Sarawak dulu agi disikap ngau undang-undang domestik berkawal ngau CCUS. Premier nyematak madah ke koordinasen barenggat perintah besar berguna amat dikenal tentu ke logistik ngau perengkap pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarang berita pengudah tip jadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara di sebakar, dia perkara tumuh undang-undang karbon udahnya di faktor besar tinggengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikena ngerandang pemansang teknologi nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak Unimas, Dr. Lidiana Roslan. Madah ke pengawak temegak nyukung Aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam penggarap hati pemeranak pokok dan muka-muka jalan ngagai pemansang industri. Dikurang karbon keulih ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjakut ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa Kupi di Kuching. Yang mengat madah ke tajak apa Malaysia benung mansang dan raban pengerandang industri netap ke menua tu undang udah bak penuduk timana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisi potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, cemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemaah Elak. Atur tu berguna amat dikenal nentu ke gerempunya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau mana ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawannya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lomba ngau main serta pengawak ngarupan. Kelimpah hari tinggawa diri ngau mansia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembiak.
patut dipejalai dikena ngada ke gaya kawal tibaru dalam gerempungnya. Yang megak nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak ulang ngau disiplin raban nebia. Dia tahu ti dia tu mayuh teparwa ngau dunia internet. Yang maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Urung 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising nguluk pengeraminya. Kita ada itu benar mendiang ke berita RYFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Sempulang Binia Tuh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nur Iman Brunei kemari. Pengamat bertemu dalam pengelamat urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak dengan Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak maya macam perkara. Lebih lagi pengawal dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat merik penguntung agar rakyat dengan pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuan yang megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban diterus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama merik pembayar. Raban delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kowloon College, China, dipertuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai dengan 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village, DDV. Nitiak ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta megak kerjasama strategik di nyokong ekosistem innovation negeri itu. Program itu nyengkaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking ngau company pemungkal, orang dagang ngau raban penyewa di bak operation, bak palan innovationnya. Penemuan yang ngembuan tuju negap ke pengawal bersilih penemu antara raban ekonomi China ngau industri Sarawak serta megak mantai ke pangkuk pengawal tegas ngau Digital Innovation Hubs dalam nyukung pengawal pemansang dagang ngau Innovation Collaborative di Sarawak. Anak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkah guna Kelantan hari ungkup pengawak Jalai Pengarap ngau aktiviti community berindik hari projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa. Adunya ngembuan tuju nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikena nyungkat pengelantan pendiau rakyat ke lebih agi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tion Si madah ke pengawak nyedia ke infrastructure community yang kaum rumah do bersembayang dekat terus di Kemerat. Jadi sebagi hari pengawak tinggangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang madah ke surau ukai seminat palan bersembayang temegaknya di palan nyerakup ke community hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok Maya Tinggabah serta netap ke senarai kuantiti untuk projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang ngarau ke projeknya oleh merik pengelantang dikena nangkup guna peranak dia untuk tempoh panjang. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyiri 4 ikut jurulatih hari menoluar. Dikena nangkut peminta hari sekolah di serata negeri tim manjak nambah. Pengawak nyiri itu dikena nyukung pengawak di berjalan ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Sapit Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalan ke pengawak sidak bak 3 bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau 3 buah sekolah asrama penuh antaraya SMK Tun Abang Haji Openg ngau sekolah menengah sains Miri. Atau dia ngembuan tuju negap ke pemansang atletik lebih berurun serta meruan berenggat sekolah.

0: CN dia tu mesti tuju ikut jurulatih sepenuh masa. Timur kau dua ikut jurulatih elit, kau lima ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kerikannya ianya kerjasama antara ACA, Opis Pelajar Negeri Sarawak dengan Komiti Lomba dengan Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenar ngujung ke berita, berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon mereka garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak di Lalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Jadi berita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk dikagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminadi kemenar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagak orang kuda tuai umur ti sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi, awak kesidak boleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayuh pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikena dalam jaku bangsa diri. Mayang enak jaku dalam tu ianya munyitu. Kita dia tu mayu berkena ke jaku iru laban bas kedap perkara nada dalam jaku kita iban kelebih lagi bab perkara sains. Taukah, kitai patut ngena jaku iban hari ti ngena jaku iru entik nyemak kaki bisik jaku ketempu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya jaku iru.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari bandaraya Kucing. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, hanya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kena raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973. Nur sidak ngalah Kediri, lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang, bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai padunya, ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman. Ukai seminak bak menua Malaysia tak megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggalin kati, pekit lombak perahu ngau megat injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak, panggau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Kos ngigak peluang gawak. Sida dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, niteka pemutus persa engel kos dikerinduk ke sida. Yak mai tuju ke level tu diatur, ngamik ke ngemli yang ngomberi penerang ngeri rabanan liak senentang kos, engel peluang gawak kuli ditanggup sida cemah ilah. Ngamik ke sida, nak salah milih karya, tak kebatang pengawak kita mai penanggul ngeri sida di diari, enak masa hari ngeduit buat kos jenak tumayu peluang pengawak, serta nyalah kesidak ditinggal tuang gawak kemana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perlindungan Sarawak, Terangki.

pasto bala ng biya mayanya. This day ka nga gabla ng biya kaya tayo ngulo po pinto. Kena ikot ng biya na ngira pa natay ekonomi, endor taga status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngegainan dia serta pengelandir tiba

0: Kanibal Galia Sangal 2006 tingkat datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nam lemai kepalan Pak Dewan serta Pina Selangor.
1: Info Activity Wise.